0: Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby Osapolete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia, terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Sekolah ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan statik. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
5: Namanya Kari Gajah Mada, Pak?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulannya. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain. Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sadatu Daren melaporkan selengkapnya.
6: Atas perintah dari Pak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Johor, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang yaitu PT BPE dan di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
7: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energi di Panongan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
6: Kegiatan di perusahaan ini itu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
7: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian, mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022. Mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
8: Produksinya itu kita bilangnya CDO, chemical oil.
6: Berapa banyak?
8: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
7: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, saya Tuda Rain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
9: Celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council. On behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
10: Bertempat di studio Dreamlight World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran National Council Veterinary Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
11: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
10: Melalui peluncuran nasional ini, KPI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KPI, Dr. Ahmad Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KPI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
12: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
10: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 360 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan, Julkipli Sitorus, mengajak agar seluruh jemaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan sesama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
15: Tapi kepada ibu yang mengingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
14: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
16: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikutsertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air. Pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
13: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Menghundurkan lagi bola ke depan. Masuk, saudara-saudara.
18: Geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
17: Pemain Swedia, lepas jalan.
19: Gol! Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobby menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Summerfield melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
20: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
19: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
20: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
19: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian, Kilas Laga, Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5. 01.

0: Ya, pendengar, selamat pagi. Terima kasih Anda yang bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Perhadi kebersamaan Jambi pagi ini, kembali kita bersama untuk opini publik ya. Apa opini Anda ini terkait dengan program makan bergizi gratis, pendengar? Ini mendapat dukungan penuh ya dari pemerintah Provinsi Jambi. Nah, ada kebijakan dari Badan Gizi Nasional bahwa selama libur sekolah ini program MBG tidak dilakukan, dan pro kontra juga pada akhirnya ya, karena ada mitra MBG Dapur SPPG juga yang mengkritisi, memprotes begitu ya, terkait dengan penghentian sementara program MBG di masa libur sekolah ini. Silakan mendengar di line telepon kami 0811-67-078-850, di 0811-67-078-850 ya. Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi. Ini sudah ada yang menghubungi tapi tidak muncul di line telepon dias kami ya. Silakan kembali dicoba pendengar untuk bersama di line telepon 0811-67-078-850 ya. Silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi 0811-67-078-850. Ya, pendengar, terkait dengan dihentikannya program makan bergizi gratis di libur sekolah ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali, Mbak Uci.
0: Iya, silakan Bang JJ, apa opininya MBG untuk masa libur sekolah ini dihentikan sementara? Silakan.
1: Ya, memang harus dihentikan karena kan programnya untuk anak-anak sekolah kan. Kalau dihentikan untuk siapa dikasih?
0: Untuk anak sekolah juga. Karena kalau waktu apa namanya pada masa Pak Dadan itu kan libur sekolah dapat, bahkan pada saat bulan Ramadan juga dapat tetap gitu. Tapi di Pak Dadan yang di itu
1: yang
0: iya.
1: Yang telah dia mau setiap hari, karena kan situ kan ada ini, ada kucuran uang.
0: Insentif 6 juta per hari.
1: Nah, itu kan tidak sama. Jadi memang harus penghematan sementara anak-anak tidak sekolah. Libur kita hemat dana APBN ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa dikhususkan lain untuk mempersiapkan dana lagi setelah anak mulai masuk sekolah lagi.
0: Ya.
1: Kalau dikucurkan kemana mau dikasih makannya?
0: Anak-anak kemarin itu dijemput ke sekolah.
1: Tidak usah berlebihan lah masa dijemput sekolahan. Terus ya masa liburan gunakan liburan sebaiknya gitu kan. Dijemput lah, sudah nyemput anak-anak itu apa bapak-bapak atau orang lain kan gitu. Jemput ini kacau-kacau bahasa kita jadi kacau harut gaya ini ya, sudah lah. Memang dari pemerintah gitu dananya stop sementara waktu, nanti mulai sekolah mulai lagi dikucurkan gitu aja. Ini sebagai yang suka kacau jam-jam itu. Sudah ada programnya ya. Semoga saja ini berjalan penggantian kepemimpinan ini berjalannya dengan ini ya, profesional. Dari KKN lagi di sini.
0: Insya
1: dan para pekerja yang bekerja di
0: dapur ini, MBG.
1: MBG ini benar-benar yang profesional juga, tidak asal gini contohnya, Mbak ya. Sering kejadian itu, keracunan itu, mereka yang bekerja itu anak keluarga, KKN-nya jalan, kolusi nepotismenya, anak kawan, ada pada lokak dikasih orang lain, enak, kita begitulah. Nah, sedangkan mereka ini tidak mengerti tentang kebersihan. Nah, carilah besok kerjanya benar-benar yang ini profesional. Standarnya itu kalau bisa memang nanti itu ya SMA lah tuh di bukan kita artinya nepotisme, artinya kita melecehkan, tidak, memang ini untuk keselamatan anak-anak masalahnya. Keselamatan, nanti fitnahnya kembali lagi ke program Pak Prabowo gitu. Sekarang kan cari fitnah saja tuh Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putih ini. Begitu.
0: Baik. Nanti
1: carilah yang benar-benar mereka yang bekerja benar-benar profesional. Itu aja Mbak Nana ya.
0: Mbak Suci nih.
1: Ini program Pak Prabowo ini berjalan lancar. Ada halam rintang.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar masih di line telepon kami ya. Di 0811-67-078-850. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi kembali Mbak Uci. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustofa, silakan apa opininya?
2: Ini langsung saja Mbak. Tapi pas berita Mbak Uci dioper ke saat kan nggak masuk, malah nggak ada beritanya.
0: Kapan? Barusan ini?
2: Tadi.
0: Oh iya.
2: Tadi Mbak Uci jam 7 kurang 5 menit bilang.
0: Berita.
2: Berita itu kan sampai setengah 8.
0: Iya.
2: Setelah ini mau opini publik muncul.
0: Oh, masa Allah, nggak keluar ya, aneh ya. Padahal keluar lah di sini. Baik.
2: Glung glung glung.
0: Oh, iya, Masya Allah. Ternyata tidak ada. Oh, iya. Iya. Baik. Pak Mustafa, lain kali kalau tidak ada, WA ya, Pak?
2: Iya.
0: WA, Beyo, tidak usah telepon. Di WA aja kasih tahu. Nggak ada siaran gitu, jadi kami tahu.
2: Tapi, tapi amplang gitu.
0: Iya.
2: Dengar lagu tadi kan, muncul lagi.
0: Oh, muncul lagi, Masya Allah. Iya. Padahal kita siarkan, tapi ternyata nggak keluar ya.
2: Iya.
0: Nggak ada. Baik. Baik, terima kasih informasinya. Sekarang silakan MBG dihentikan sementara masa libur sekolah.
2: Ya, itu memang programnya Pak Presiden juga pemerintah kan gitu.
0: Iya.
2: Karena anak libur ya diliburkan nggak masalah kan gitu. Ya, kalau berarti mungkin pengurusnya kemarin kan tidak lagi.
0: Iya, kalau kemarin itu pokoknya setiap hari dikasih begitu ya, bahkan dirapel kalau nggak sekolah buat hari Sabtu sama Ahadnya sudah diambil hari Jumat kayak gitu.
2: Yang nggak dikasih kan. Sekolah-sekolah di pondok-pondok itu kan Jumatnya libur, maka tidak gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi Pak, itu kan program untuk anak-anak sekolah kan. Kalau anak-anak diberikan nggak apa-apa. Tapi yang penting pengelolaannya yang diperbaiki gitu lah, pokoknya diperbaiki semuanya ya.
0: Iya.
2: Kayak makanannya, gizinya atau mutu apa jenis-jenis sayur dan ikan dan semuanya kan gitu. Dan juga pengurusnya, anaknya. Semuanya kan soalnya seluruh Indonesia kan. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan MBG-nya kan, makan gizi gratis kan gitu. Jadi kalau misalnya ini lansia, ibu hamil.
0: Betul, ibu menyusui.
2: Jadi kalau program ini sementara diliburkan lantaran anak libur sih nggak jadi masalah. Yang programnya terus kan. Dan juga Ivan Citi bilang kan, itu ya kalau biasa masak di dapurnya tuh kan, kali setelah operasi ya jangan diganti lagi kan gitu. Betul juga yang milihnya, dan juga mungkin yang udah punya pekerjaan itu berpindah lagi kan gitu. Dan juga semuanya dikeluar baiklah. Itu banyak wah, setiap dapur di kan.
0: Baik.
2: Jadinya tuh harus hati-hati dan harus pokoknya yang mudah diucapkan tapi susah merealisasinya.
0: Iya, padek ngomongnya baik kata orang.
2: Jujur itu susah ngomongnya.
0: Iya.
2: Kadang ya dikit-dikit melenceng.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan. Semuanya lah.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik.
0: Insyaallah.
2: Dua farokah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafa di Rimbo Bujang. Yang lain silakan 08 11 6707 8850. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih, MBG dihentikan sementara selama libur sekolah.
3: Iya, emang bagus sih Mbak. Siapa kalau bukan ke sekolah kan? Iya, kalau dinang sungkar siapa nerima?
0: Ya itu. Anak sekolah itu suruh jemput.
3: Yo, jemput. Ya namanya gimana kan di waktu sekolah, anak sekolah kan?
0: Iya.
3: Waktu libur ya libur dulu nggak apa-apa kan? Aku juga yang anakku yang nggak dapat nggak apa-apa kan? Apalagi yang
0: sampai sekarang belum dapat.
3: Belum Mbak.
0: Masa
3: aku belum dicir ini di tempat aku.
0: Lama banget nggak masuk-masuk programnya.
3: Nggak tahu, padahal udah zaman baheula kan.
0: Iya, 2025, udah setahunan lebih.
3: Cuman aku nggak nanya sama gurunya, emang ditolak sama gurunya, apa emang nggak masuk kan gitu.
0: Iya, kalau sekolah biasa nggak ada yang nolak sih, kalau sekolahnya orang-orang kaya yang nolak.
3: Oh, gini,
0: iya.
3: Iya di sini nggak ada masalah.
0: Oh, apa. Aneh ya.
3: Bingung ya. Lama bu mungkin di pedalaman kan?
0: Iya, harusnya malah lalu, itu yang dapat kan?
3: Kedua, tempat anakku musim Banyuasin ini mungkin termasuk kenal kaya mungkin kan?
0: Oh.
3: Jadi gua masih di situ mungkin kan.
0: Iya, iya bisa jual ya. Air asin, Musi Banyu Asin.
3: Airnya tawar di sini, Mbak.
0: Oh, airnya tawar. Kenapa namanya Musi Banyu Asin?
3: Iya, jadi isinya emang.
0: Aduh.
3: Cuman
0: memang
3: di sumurnya gitu.
0: Oh, iya. Sumurnya asin.
3: Enggak, Mbak.
0: Oh, enggak juga. Dikirain sumurnya asin.
3: Yang asin ini, Mbak.
0: Apanya yang asin?
3: Pastinya yang asin.
0: Oh, keringete sing asin.
3: Iya, apa mana yang dikai MBG kan
0: asin. Oh, lala, iya.
3: Iya, pada intinya. Mungkin pemerintah juga tahu kan, 6 juta sehari lumayan. Kan?
0: Iya, betul. Hemat sampai triliunan rupiah. 3 triliun kalau enggak salah penghematannya.
3: Nah, jadi untuk kedepannya kalau sekolah kalau nggak dikasihkan 6 bulan itu malah diprotes kan.
0: Sementara
3: aja wajar kita
0: nyaman. Yeah.
3: Kan? Kecuali diganti uang untuk rekreasi dulu, nah mungkin.
0: Nah, itu cocok banget usulnya.
3: Iya.
0: 22
3: ke 13 kan.
0: Iya, benar-benar.
3: Kalau 15 bisa selesai kan.
0: Iya, bisa pergi ke taman hiburan.
3: Iya, ke taman durian ke situ apa
0: aja. Iya, benar.
3: Kenyang makan jeruk. Iya, makanya bersabarlah bagi bapak-bapak yang diistirahatkan dulu kan. Ya itu aja mungkin.
0: Ya.
3: Cuma itu mungkin pemerintah mempunyai kebijakan yang tepat mungkin kan.
0: Baik.
3: Ya itu mungkin. Makasih
0: banyak. Makasih kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih di 08116707885. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pasar sudah rame atau masih sepi ya?
3: Alhamdulillah, Mbak Uci adalah Mbak Uci.
0: Oh, adalah, iya. Soalnya harga-harga udah melonjak naik semua ya.
3: Bukan lagi Mbak Uci.
0: Bukan
3: lagi. Sebelum naik aja BBM itu.
0: Oh, sudah naik, apalagi sekarang gitu ya.
3: Yang langka dia di pasaran Mbak Uci ya.
0: Baik.
3: Nah, betul kata Mustofa tadi
0: Mbak Uci. Ah, gimana?
3: Ah,
0: gimana toh?
3: Ya, juga ngerti tadi sempat hilang juga tadi.
0: Oh, iya, kabarin kami ya kalau siarannya hilang ya di WA ya.
3: Iya, takutnya itu mengganggu juga takutnya di WA. Biasanya saya itu WA, Pak biasanya WA.
0: Iya, di WA karena enggak tahu soalnya di sini mah baik-baik saja, ternyata kosong siaran kita.
3: Iya, dari berita tadi.
0: Dari berita. Oh, siap. Iya.
3: Oke, tentang MBG diberhentikan sementara Mbak Uci ya.
0: Iya.
3: Iya, ini bisa menghemat sampai 4 triliun ya Mbak Uci ya, 2 minggu ini ya.
0: Iya.
3: Alhamdulillah juga Mbak Uci ya, ini kalau dapat itu ditinjau kembali lah MBG-nya Mbak Uci ya.
0: Siap. Nah,
3: karena bisa dapat dibagikan di stok-stok yang lain Mbak Uci ya, seperti sekarang ini BBM kan juga langka juga Mbak Uci ya.
0: Iya.
3: Jadi bisa di situ, bisa didistribusikan di situ Mbak Uci.
0: Iya.
3: Tapi nggak tetap juga secara apa ya Mbak Uci ya, karena lansia sama ibu hamil sama
0: ibu hamil, ibu menyusui. Iya. Oh iya, untuk anak sekolah saja, untuk anak sekolah.
3: Iya.
0: Iya.
3: Apalagi itu kemarin tuh ada itu sampai 3 hari untuk 3 hari stoknya baru dibagi ya Mbak Uci ya.
0: Nah itu ya kan sampai bawa satu kelapa bulat begitu, ada juga yang bawa semangka.
3: Benar Mbak Uci, sampai
0: Insya Allah.
3: Itu sampai bapak itu Mbak Uci, tapi juga kalau itu juga kalau bermanfaatnya nggak bermanfaat sekali Mbak Uci, karena anaknya juga nggak bisa makan di situ Mbak Uci karena
0: iya dibawa pulang.
3: Nah, dibawa pulang akhirnya. Keluarga enak
0: Mbak Uci ya. Iya.
3: Ah, itulah kalau dapat ini juga ditinjau kembali. Sekarang ini juga banyak juga MBG ini banyak juga korupsinya di situ Mbak Uci ya.
0: Iya.
3: Kalau dapat ya, karena kita juga ini kita juga nggak bisa menutup mata juga Mbak Uci karena ini mungkin tempatnya basah, tempatnya berapa uangnya gitu, Mbak Uci.
0: Ya. Iya.
3: Ah, karena kalau orang korupsi ini karena ada kesempatan dan ada peluang Mbak Uci di situ Mbak Uci kelihatannya ya. Tidak memikirkan masyarakat banyak
0: Mbak Uci. Betul. Pokoknya dapat duit banyak.
3: Nah, itu
0: iya.
3: Mbak Uci, pentingnya diri sendiri dan kelompoknya
0: ya. Oh, iya benar.
3: Mungkin kalau ini juga kalau ini bisa jadi evaluasi lah Mbak Uci ya karena juga dapat menghemat APBN kita ya sampai berapa triliun 2 minggu aja ya kayak 1 tahun berapa itu
0: sehari 6 juta itu dari puluhan ribu SPPG. Jadi ya triliunan penghematannya
3: iya.
0: kan.
3: Triliunan bisa menghemat ini sampai
0: 3 triliun benar.
3: Wow, kata saya di dua minggu aja bisa triliunan apalagi
0: setahun
3: sampai lima tahun. Itu mau berapa?
0: Iya. Iya, kalau setahun itu bisa 200 triliun loh.
3: Bisa
0: iya.
3: Bisa juga ansuran kita bisa
0: juga. Iya. Nah, tuh.
3: Jika ditinjau kembali bagaimana manfaatnya besar apa enggak itu evaluasi lah bagaimana yang biasa Malkia kita di bawah ini ya. Cuman mendengarkan aja bisa menikmati aja mau cinta didengar enggak tahu juga.
0: Siap, iya.
3: Oke, makasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena juga ada yang menolak begitu ya penghentian sementara program MBG selama libur ini karena mereka mengatakan bahwa ada pencipta lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kalau bisa libur sekolah tetap lanjut gitu. Ya. Oke, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih Pak Ujang nih anaknya kerja di SPPG ya kan?
3: Nah, ini, Bu.
0: Gimana tuh Pak Ujang?
3: Siaran Pro 3 enggak ada.
0: Iya, tadi sudah disampaikan yang lain. Silakan apa opininya Pak Ujang?
3: Siaran telepon kecil, Bu.
0: Oh iya, tapi udah gede ini. Oh, suara saya yang gede. Masya Allah. Ya, silakan Pak Ujang, apa opininya?
3: Masalah MBG. Kata kemarin kan sekolah hamil lanjut usia gitu kan.
0: Ya.
3: Jadi lengkap itu semuanya di malah benar libur atau libur yang melibur yang tidak libur itu macam mana Bu Uji kan? Ibu hamil kan?
0: Ibu hamil, ibu menyusui, lansia. Tetap yang itu tetap.
3: Itu macam mana?
0: Yang libur itu yang anak sekolah, Pak Ujang. Kalau yang lain tidak. Yang anak sekolah.
3: Iya.
0: Anak Pak Ujang gimana? Tetap kerja atau enggak ini selama libur sekolah?
3: Libur.
0: Oh. Berarti tidak melayani yang ini ya, yang apa? Ibu hamil menyusui.
3: Belum ada lagi proses.
0: Oh kan? Gitu, iya.
3: Masih banyak ya mau ndak ibu hamil apa tuh dapat cuman lagi proses sekarang. Sekarang anak bilangannya libur pak. Lima bulan tujuh gitu.
0: Minggu
3: lama.
0: Iya.
3: Bisa siap mana yang kerja tuh mau siap.
0: Iya.
3: Ada pas orang bayar motor.
0: Oh gitu ya. Oh iya karena mereka dibayar harian ya Pak Ujang ya. Hah?
3: 10 hari Muji.
0: Oh, per 10 hari gajiannya.
3: 10 hari ya.
0: Oh.
3: Minggu gitu kan.
0: Iya.
3: Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
0: Iya.
3: Senin, Selasa, Rabu, Kamis.

0: Jangan sampai apa Bu Ustira. Dan matang-matang loh Bu.
1: Iya, baik.
0: Melalui itu memang libur. Ya, tak libur itu anak. Ada libur itu Bu Ustira. Ya, Bu Ustira.
1: Baik, nah kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena memang begitu ya, katanya ini juga menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau pas libur gini, ya pegawai atau karyawan di dapur MBG otomatis libur ya. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya?
2: Ah, pagi-pagi panas ini MBG.
1: Iya, panas banget memang. Dapurnya ya, lagi ini. Dapurnya lagi ini pada istirahat. Gimana tuh?
2: Harusnya bagus itu. Saatnya introspeksi dan audit lah.
1: Evaluasi.
2: Iya. Sekarang kan kepalanya aja udah kayak aduh, penjahat kelas kakap
1: ya. Bahkan ada yang mengusulkan hukuman mati untuk Pak.
2: Iya, Pak Mahfud itu yang ngomong. Saya setuju sama Pak Mahfud itu.
1: Iya, soalnya duit makan anak-anak dikorupsi, gila. Halo.
2: Halo.
1: Iya,
2: halo.
1: Silakan.
2: Hilang suaranya.
1: Oh, tiba-tiba.
2: Iya,
1: silakan.
2: Halo-halo gitu.
1: Iya, silakan.
2: Ya, kalau dibilang soal apa ya? Kan banyak berita yang kami tidak mau MBG stop.
1: Iya.
2: Sekarang tuh saatnya anak-anak kan pada libur semua.
1: Iya.
2: Ya, kasar-kasarnya kalian mau ngotot itu mau ngasih makan siapa gitu loh.
1: Iya. Masalahnya gini loh, ingat gak sih yang periode lalu pada masa libur, bahkan pada saat Ramadan itu anak-anak disuruh datang per 3 hari. Iya kan? Per 3 hari itu buat ngambil gitu. Jadi maksud mereka sama seperti itu, jadi tidak berhenti.
2: Nah itulah akhirnya kebijakan tuh gak pernah pakai evaluasi ya begitu. Mereka gak tahu. Mereka sebenarnya tahu. Hasil dari yang waktu itu berapa persen sih tingkat keberhasilannya? Gak sampai 50%. Sisanya kemana? Terbuang semua. Kan buang-buang uang negara kayak gitu. Buang-buang uang kita nih, uang pajak nih. Karena ya saya sendiri yang punya anak sekolah 2 dan sekolahnya beda-beda, itu justru hampir 50% siswa nggak ada yang ngambil ke sekolahan, Mbak.
1: Oh, karena males ya?
2: Iya, satu males. Kedua kan orang lagi libur ngapain disuruh ke sekolah. Terus bedanya sama libur apa gitu.
1: Iya.
2: Terus
1: jadi,
2: yang ketiga, kasihan sama gurunya juga. Mereka harus standby di sekolah untuk ngurusin
1: Betul. Gitu. Tapi lumayan juga loh kalau anaknya nggak ngambil kan diambil guru.
2: Iya, tapi guru juga mikir juga, Mbak, mau berapa banyak mau dibawa pulang gitu.
1: Masya Allah.
2: Bukan satu buah lagi gitu.
1: Iya. Dapat buah apel sampai 5 kilo.
2: Betul. Itu hari pertama. Besoknya lagi. Makanya ya itu maksudnya. Ini saatnya untuk evaluasi ya kan. Harapan kita kan sesuai dengan kebijakan Ketua BGN yang baru. Bahwa kita akan introspeksi audit dapur-dapur selama 2 minggu ke depan. Karena jujur aja, kalau ngomongin saya nggak. Saya kemarin lagi ada dengar anggota dewan kita yang terhormat, itu pas lagi demo menghadapi mahasiswa bilang, wah kita harus maju nih MBG, kita menghadapi menurunkan tingkat stunting segala macam. Ya kadang ini ngomong nggak pakai data, kan? Karena dapur MBG tuh paling banyak tuh di kota, ya kan? Sedangkan angka stunting kita yang paling banyak di kabupaten. Nah ini kan bertolak belakang dengan yang terjadi. Makanya ada yang bilang, ya Bapak punya dapur berapa gitu. Kayaknya ngotot-ngotot bener gitu loh.
1: Iya, karena yang memang ngotot supaya MBG itu tetap dilakukan adalah mitra MBG kan.
2: Iya, makanya akhirnya ini bukan masalah gizi atau stunting. Masalah adalah bisnis. Mereka gak mau rugi, Mbak.
1: Bener, 6 juta per hari. Siapa yang kasih, Pak?
2: Makanya, akhirnya kita juga gregetan. Kok mikirnya jadi bisnis. Akhirnya silakanlah evaluasi selama 2 minggu ini. Kalau memang ada dapur yang gak layak, ya tolong diperbaiki, kalau perlu di stop. Karena sebelum libur kemarin saya juga ya saya kan masih bersinggungan sama mereka juga. Tanya dapur yang di stop kok sekarang. Karena tidak memenuhi kualifikasi gitu loh, memenuhi standar. Ya harapan kita jangan terlalu frontal lah kalau mau bisnis gitu. Pikirin juga lah, ini kan orang banyak juga bisa nilai. Ya mudah-mudahan habis liburnya ada perbaikan lah, Mbak.
1: Iya, insya Allah ya.
2: Iya, makasih ya Mbak.
1: Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pendengar Anda yang sudah bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Karena memang luar biasa ya, mahasiswa atau masyarakat pada umumnya menolak begitu ya adanya program makan bergizi gratis. Tapi kemudian mitra MBG ini pemilik

0: Dapur ya, pemilik yayasan. Ini sama-sama juga menyuarakan dukungan terhadap program unggulan Prabowo Gibran ini. Luar biasa ya. Ada dua pro dan kontra pada akhirnya ya. Penelpon terakhir, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Uci.
0: Pagi Andik, silakan. Apa opininya nih Dapur MBG sementara di stop?
1: Ya saya bingung juga kok di stop dia yang berteriak-teriak gitu. Kalau dilanjutin siapa yang mau makan?
0: Iya. Soalnya kalau di stop mereka nggak kerja, gimana dong?
1: Ya, kan 2 minggu.
0: Iya.
1: 2 minggu. Kan?
0: Iya.
1: Kalau dilanjutin itu siapa yang mau makan, siapa yang mau ngambil, kan mau bazir.
0: Iya. Terus iya.
1: Uangnya digunakan untuk yang lain kan bisa. Ini kadang-kadang sudah ada pekerjaan, baru 2 minggu saja sudah teriak-teriak.
0: Masya Allah.
1: Orang tahunan nggak punya pekerjaan.
0: Masya apa. Allah.
1: Nggak teriak-teriak begitu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: 2 minggu sudah teriak-teriak.
0: Iya.
1: Nggak begitu.
0: Iya, betul-betul.
1: Nah, ini kan duit penghematan negara, penghematan ini. Kan nggak apa-apa. Cuma 2 minggu kok, nggak lama kok.
0: Iya.
1: Ya, lagi kalau dilanjutin siapa yang mau makan? Atau untuk pelajaran sekolahan atau apa? Enggak mungkin gitu.
0: Iya.
1: Itu begitu aja Mbak Uci.
0: Terima kasih.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pendengar, dari penghentian program MBG sementara saat libur sekolah ini, Badan Gizi Nasional melaporkan mereka melakukan penghematan sebesar 3 triliun rupiah. Anda bayangkan, hanya 2 pekan saja ya selama anak-anak libur sekolah, BGN atau negara sudah bisa menghemat 3 triliun rupiah. Apalagi kalau evaluasinya benar-benar mantep dilakukan begitu ya, dievaluasi mana dapur-dapur yang tidak pas begitu dalam melayani, dan kemudian juga mana anak-anak sekolah, terutama sekolah-sekolah yang tidak pas atau tidak tepat untuk menerima program MBG ini dihapuskan dari daftar penerima manfaat MBG. Pasti ya penghematan besar-besaran dapat dilakukan oleh negara. Terima kasih pendengar Anda yang sudah bersama kami ya. Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan dalam Jambi pagi ini untuk opini publik ya. Terima kasih. Saya Suci Rahayu, mohon maaf lahir dan batin, dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Nanti kita akan menghubungi rekan-rekan reporter yang ada di Buper Abdurrahman Sayuti Musa di Sungai Gelam untuk siaran langsung pelaksanaan jambore daerah yang pagi ini akan dibuka oleh Kamabida, insya Allah oleh Bapak Gubernur Jambi, Bapak Al-Haris. Terima kasih menara yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi, dan tetap mendengarkan kami di FM 88,5 MHz. Selamat pagi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: 01 RRI Jambi. FM 88,5.
3: 01.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Iya, baik, benar Anda masih bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar pagi hari ini, Jambore Daerah Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Pramuka Jambi ini melaksanakan pembukaan begitu ya, pelaksanaan Jambore Daerah. Dan kami sudah tersambung ini bersama rekan reporter Haris Ahmad di telepon. Rekan Haris.
1: Baik,
0: rekan. Iya, silakan.
1: Ya, baik pendengar dimanapun berada, saat ini berada di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam, di mana pagi hari ini akan dilaksanakan pembukaan Jambore Daerah Jambi tahun 2026, di mana untuk tema Jambore Daerah tahun 2026 ini juga mengambil tema yakni ceria berkarya dan berkarakter simpatik, yang tentunya saat ini untuk persiapan dari pembukaan Jambore Daerah tahun 2026 ini semua sudah siap, di mana para peserta yang hadir, salah satunya itu peserta dari anggota Gerakan Pramuka dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, yang saat ini juga sudah berkumpul dan tentunya sudah menempati tempat yang sudah disediakan sesuai dengan urutan, baik dari Batanghari dan juga Muara Jambi, Kota Jambi, dan juga Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Seralangun, Bungo, dan Tepo, dan juga dari Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Dan saat ini memang dapat kami laporkan masih dalam persiapan untuk di podium utama memang masih terlihat kosong, karena nanti yang akan hadir yaitu Kamabida, yaitu dari Gubernur Jambi yang akan hadir untuk melakukan pembukaan Jambore Daerah Jambi tahun 2026. Dan juga sesuai dari jadwal memang tepat pukul 8, namun hingga saat ini memang belum terlihat, hanya saja kesiapan-kesiapan dari peserta saat ini sudah siap seluruhnya, yang nantinya juga akan mengikuti pembukaan Jambore Daerah Jambi tahun 2026. Dan pendengar, tentunya dari kegiatan Jambore Daerah ini nanti akan dilaksanakan hingga tanggal 25 Juni 2024, yang memang dari jadwal yang semula dari tanggal 20 itu merupakan jadwal seluruhnya dari kedatangan para peserta dari 11 kabupaten kota di area Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam. Dan memang dari berbagai kegiatan-kegiatan nantinya, yaitu dengan salah satunya, yaitu untuk pembinaan dan pengembangan karakter bagi pramuka penggalang seprovinsi Jambi, yang sesuai tadi disampaikan bahwa tema ceria berkarya, berkarakter simpatik, di mana kegiatan ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk belajar berkreasi, berinovasi, serta memperkuat nilai-nilai kepramukaan melalui pengalaman langsung di alam terbuka. Dan pendengar, tentunya tema tersebut juga mencerminkan semangat pramuka Jambi dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya aktif dan kreatif, tetapi juga memiliki karakter kuat sesuai nilai-nilai simpatik yang menjadi bagian dari visi Gerakan Pramuka Jambi dalam cetak generasi muda yang cerdas, berakhlak, memiliki kecakapan gitu. Dan pendengar, tentunya melalui berbagai kegiatan edukatif keterampilan nantinya juga ini menjadi salah satu kegiatan pramuka yang menjadi keterampilan petualangan, jaya, dan pengabdian kepada masyarakat, di mana Jambi, maksud kami Jambore Daerah Jambi 2026 ini juga harapkan mampu menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, kedisiplinan, serta semangat bersaudaraan antara anggota pramuka. Dan anggota pramuka ini juga seluruh kabupaten kota dan provinsi Jambi, selain menjadi ajang ya menjadi ajang semangat untuk mengisi berbagai kegiatan-kegiatan yang untuk menjadi hal yang akan menumbuhkan dari para peserta yang berinovasi, yang juga berakhlak, yang nantinya juga akan menumbuhkan karakter-karakter dari peserta yang nantinya juga pendengar tentu akan dilanjutkan dari para peserta yang memiliki atau dipilih atau memiliki nilai nantinya nilai tinggi yang nantinya juga akan mewakili Provinsi Jambi untuk ke Jambore Nasional. Dan pendengar saat ini juga sama kami laporkan Kama Bija sudah hadir, yaitu Gubernur Jambi sudah hadir di tempat upacara, dan kita akan segera mengikuti jalannya upacara pembukaan. Di tempat upacara, dan tadi juga sampai didampingi baik dari kabupaten dan juga keluarga Jambi, yaitu Sekda Provinsi Jambi.
2: Mari Nadine Danto kembali didamping para barisan. Danto.
1: Ya. Dan tadi juga dari tamu undang seluruh baik
2: kawan-kawan
1: dan juga pengurus sudah ya, upacara akan segera dilaksanakan. Dan seluruh anggota ya. Dan selanjutnya kita akan mengikuti jalannya upacara pembukaan Jambore Daerah Provinsi tahun 2026 melalui streaming Pro 1 RRI Jambi. Sambungkan dulu, Pak. Ya, ini apa?
3: Baik, kami akan berkata, kami akan berkata,

ada yang berbahagia dari kita saksikan bersama dari penyambutan dari tim kesenian Sanggar Tari Rentak Sipidai Sanggawan SMP Negeri 1 Kota Sopi. Selamat menyaksikan. Thank you.

0: Ya, saat ini ya, kita berada di mana?
1: Bumi Perkemahan.
0: Yep.
1: Iya, Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam.
0: Yep.
1: Di mana hari ini akan dilaksanakan pembukaan Jambore Daerah Jambi tahun 2026.
0: Ya, baik. Ya, dapat kita saksikan ya rekan hari saat ini sedang diadakan pembukaan untuk
1: iya. Dan
0: pembukaan Jambore
1: salah satunya itu tari Sekapur Siri ya, sebagai tamu pengiring atau penyambutan tamu ya rekan yoga ya.
0: Benar sekali rekan Aris.

0: Iya. Baik, rekan juga baru saja berlalu ya, yaitu tari Sekapur Sirih sebagai salah satu tari penyambutan ya.
1: Iya sekali.
0: Tadinya ini menjadi tamu kehormatan di mana untuk membuka jambore daerah Jambi tahun 2026.
2: Yang terhormat Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, selaku Ketua Umum Jambore Nasional ke-12 tahun 2026, Kakak Mejen TNI Purnawirawan, Dr. Bakhtiar Utomo, S.I.

Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Kakak Dr. Haji Al-Haris Esos MH. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi, Kakak Dr. Haji Sudirman SHMH. Unsur Forkompimda Provinsi Jambi. Bupati Wali Kota selaku Kamabicap dalam jajaran Kuarda Jambi. Kepala OPD Provinsi Jambi atau yang mewakili. Ketua LPK Kuarda Jambi beserta anggota. Unsur pimpinan Kuarda Jambi beserta Sekretaris Bidang dan Andalan, Rektor Universitas Jambi, Rektor UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi, Ketua Kuartir Cabang dalam jajaran Kuarda Jambi, Pengurus Badan Kelengkapan dan Organisasi Pendukung Kuarda Jambi, Panitia Pelaksana Jambore Daerah Jambi tahun 2026, para pembina pendamping, pimpinan kontingen, serta seluruh peserta Jambore Daerah Jambi tahun 2026 dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Melantunkan secara bersama shalawat usyro, hadirin kami

0: pun ada tanganan.
1: Ya, ya, baik, mendengar.
2: Ya, baru saja kita dengarkan ya atau simak ya salah satunya dia. Ini menjadi tradisi ya untuk pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh ya organisasi memang kalau untuk setiap kegiatan pasti ada dibacakan sholat musyro ya. Ini menandakan bahwa ini keseriusan atau mungkin dalam dunia keagamaan gitu ya.
1: Benar sekali ya. Dan saat ini rekan Aris kita akan menyaksikan penandatanganan ya. Penandatanganan apa nih rekan Aris?
2: Penandatanganan kontak akhir kita sekali.
1: Kontak akhir kita dan, sepertinya ya.
2: Iya. Dan penandatanganan ini langsung oleh ini ya Korda Jambi ya.
1: Iya benar sekali. Ya mungkin info sedikit ya rekan Aris ya, mungkin Jambore daerah Jambi tahun ini ya. Menjadi ajang pertemuan besar ya. Betul. Bagi pramuka penggalang yang berasal dari berbagai kabupaten di Provinsi Jambi ya, kegiatan diisi berbagai agenda pembinaan karakter teknis ke pramuka kekuatan mental dan juga spiritual. Dapat kita sampaikan juga ya untuk kontingen Kota Jambi sendiri juga saya data yang saya dapatkan itu kan total satu penggalang ya. Dengan rincian terdiri dari 43 pramuka penggalang ada 20 putra dan juga 23 putri juga ditambah dengan pembina pendamping pimpinan kontingen serta tim medis juga tidak hanya Kota Jambi ada ratusan yang mungkin di sini rekan Aris ya untuk para kontingen di provinsi
2: seluruh kabupaten kota ya memang mengirimkan kan ya tapi kalau mungkin kalau dari Kota Jambi cukup banyak sekali gitu ya
1: benar
2: sekali yang memang dikirimkan gitu ya.
1: Oke, itu kita saksikan ya rekan. Sudah menandatangani tanda tangan oleh Ketua Korda Provinsi Jambi ya.
2: Jambi,
1: Sudirman dengan
0: penandatanganan selesai. Kakorda Jambi dan Rektor Universitas Adiwangsa Jambi berkenan kembali ke tempat semula.
2: Ya, penandatanganan kerjasama tentunya ya bersama Universitas Adiwangsa ya.
1: Benar sekali.

0: Pelaksana Jambore Daerah Jambi tahun 2026 kepada Kakak Haji AS Budianto SEMM. Kami silakan.
1: Iya. Iya, rekan Yoga.
0: Saat ini kepada seluruh peserta
1: kita akan menyimak ya.
0: Kami persilakan
1: itu
0: untuk duduk di tempat.
1: Jambore ini ya.
2: Yep.
1: Oleh Kak Haji AS Budianto ya.
2: Yep.
1: Dan kita simak seperti apa arahan dari Kak.

Kapolda Jambi diwakili oleh Pak Wakapolda. Selamat datang di bumi perkemahan Sungai Gelam. Ada Pak Danrem, wakili Pak Danrem. Yang kami hormati Rektor Universitas Jambi, Rektor UIN STS Jambi, Rektor Adiwangsa Jambi, ataupun yang mewakili. Yang kami hormati para kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi selaku anggota Mabida. Yang kami hormati unsur pimpinan Kuarda Jambi beserta seluruh pengurus Kuarda Jambi. Yang kami hormati, kami banggakan Bupati Wali Kota selaku Kamabicap dalam jajaran Kuarda Jambi. Yang kami hormati 26 beserta anggota. Yang saya banggakan, saya cintai adik-adik peserta Jambore Daerah Jambi tahun 2026. Kita beri tepuk tangan pada adik-adik semua. Hadirin dan undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Allah berikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan hadir dalam rangkaian kegiatan pembukaan Jambore Daerah tahun 2026 Kuarda Jambi. Selawat beriman sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah akui kita sebagai umat Rasulullah yang senantiasa melaksanakan risalah dan ajarannya secara kafah. Kak Sekjen Kuarnas, Kak Mabida dan hadirin yang berbahagia, pembentukan karakter generasi muda melalui gerakan pramuka saat ini benar-benar memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menyelamatkan generasi muda, khususnya yang ada di Provinsi Jambi, dari kegiatan yang tidak bermanfaat. Pergaulan bebas, minuman keras dan narkoba serta berbagai aktivitas penyimpangan lainnya. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi dengan dukungan dan bantuan yang besar dari Kuartir Nasional, dari Gubernur Jambi selaku Kamabida bersama Forkompinda selaku Jambi selaku Kamabida bersama Forkompinda selaku Wakamabida dan OPD terkait secara berkelanjutan dan berkesinambungan terus berupaya mewujudkan cita-cita generasi emas Provinsi Jambi melalui berbagai program unggulan yang sejalan dengan program pemerintah Provinsi Jambi guna mencetak kaum muda yang memiliki wawasan kebangsaan, kecerdasan, intelektualitas, kecakapan hidup dan moralitas yang tinggi yang kami beri istilah Pramuka Jambi Simpatik, yaitu Pramuka Jambi yang santun, beriman, mandiri, peduli, berakhlak, terampil, berintegritas dan berkualitas. Kakak Sekjen Kuartir Nasional dan Kamabida, hadirin yang kami banggakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita dimaksud Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi berfokus pada 5 aspek prioritas, antara lain pembenahan lembaga penyelenggara kepramukaan, sumber daya anggota dewasa, peserta didik, peningkatan keterampilan dan kemitraan dengan instansi atau lembaga luar gerakan pramuka yang telah dan sedang dilaksanakan di seluruh kuartir cabang dalam jajaran Kuarda Jambi sebagai berikut. Pertama, benah rumah gerakan pramuka agar memiliki standar yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan melalui program praakreditasi gugus depan kuartir dan pusdiklat kepramukaan. Kedua, benah anggota dewasa gerakan pramuka melalui program prasertifikasi tenaga pendidik, yaitu pembina pramuka dan pelatih pembina pramuka. Ketiga, benah anggota muda gerakan pramuka melalui program pencapaian 2.805 pramuka Garuda hingga tahun 2027. Keempat, benah bina dan berdaya satuan karya pramuka sebagai wadah peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup bagi pramuka. Kelima, benah kegiatan pengabdian masyarakat melalui program rintisan kampung pramuka. Alhamdulillah, sampai dengan pertengahan 2026 ini,
sebagai tahun keempat kepengurusan kuartir daerah, program prioritas tersebut telah mulai terlihat hasil dan dampaknya. Kakak Kamabida dan hadirin yang saya hormati, upaya lain yang dilakukan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik, yaitu pramuka siaga, penggalang, penegak, dan pandega, untuk mengikuti kegiatan sebanyak-banyaknya guna menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan sebagai bekal menuju kemandirian di masa depan melalui berbagai kegiatan, baik pelatihan kepemimpinan, perlombaan, dan perkemahan besar seperti jambore yang saat ini sedang berlangsung. Kami menyadari bahwa kegiatan kepramukaan yang berhasil dan berdampak harus ditopang dengan sarana prasarana yang memadai dan yang standar. Untuk itulah, dalam rangka menyambut peserta jambore daerah tahun 2026 di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Sungai Gelam, kuartir daerah Gerakan Pramuka Jambi secara bertahap telah membangun sarana kegiatan alam terbuka seperti flying fox yang melintasi danau di Buper, dan sarana otsak yaitu fasilitas kegiatan melintas halang rintang yang berada di samping tapak perkemahan putri di seberang danau Buper ini. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, tentu kuartir daerah Gerakan Pramuka Jambi tidak dapat mewujudkannya sendiri. Oleh karena itu, kuartir daerah Gerakan Pramuka Jambi menggandeng berbagai instansi, lembaga, dan kampus perguruan tinggi di Provinsi Jambi untuk melakukan kemitraan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia. Untuk itu, kami pada kesempatan ini izinkan mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pimpinan lembaga, instansi, dan kampus perguruan tinggi atas kerjasama dan bantuan yang telah diberikan kepada Kuarda Jambi, antara lain pimpinan Lembaga Adat Melayu Jambi, Bawaslu Provinsi Jambi, Basarnas Provinsi Jambi, OJK Provinsi Jambi, Rektor Universitas Jambi, Rektor UIN STS Jambi, Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, LPP RRI Jambi, Dispora Provinsi Jambi, dan teristimewa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dapat kami laporkan kepada Kamabida bahwa tahun ajaran 2026-2027 ini, adik-adik pramuka penggalang yang telah dilantik sebagai pramuka Garuda mendapatkan prioritas dalam SPMB tingkat SMA sederajat di Provinsi Jambi melalui jalur prestasi non-akademik, yaitu prestasi pramuka Garuda. Tentu ini menjadi kado terindah bagi momentum Jambore Daerah Jambi 2026 bagi adik-adik pramuka penggalang, khususnya pramuka Garuda. Adik-adik peserta Jambore Daerah dan kakak-kakak yang saya cintai, Jambore Daerah Jambi akan tersaji dalam 6 hari. Kami berharap adik-adik dapat mengikuti seluruh kegiatan selama Jamda ini dengan penuh semangat, bergembira, memanfaatkan kesempatan ini untuk seluas-luasnya belajar, baik dari teman satu kontingen. Adik mendapatkan pengalaman terbaik selama mengikuti Jamda Jambi 2026 ini. Jambore adalah buah manis yang berasal dari benih latihan yang terus-menerus dilakukan setiap minggu di gugus depan masing-masing. Oleh karena itu, adik-adik patut bersyukur bahwa adik-adik terpilih sebagai peserta Jambore dari Jambi tahun 2026 di antara ribuan pramuka penggalang lainnya. Mudah-mudahan adik-adik diberikan kesempatan untuk sampai pada puncaknya Jambore Pramuka Penggalang, yaitu Jambore Nasional di Buper, Cibubur, Jakarta pada tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2026 mendatang. Hadirin yang kami hormati, ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kuartir Nasional, Kak Bahtiar, yang telah berkenan hadir di Jambi, khususnya dalam pembukaan Jamda Jambi tahun 2026 ini. Terima kasih juga kepada seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini sehingga ikut memeriahkan Jambore Daerah 2026. Kami mohon perkenan Kamabida,
kiranya dapat memberikan arahan sekaligus membuka jambore daerah Jambi tahun 2026 ini.

0: khususnya dari kontingen cabang masing-masing. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam pramuka. Dua kali tepuk pramuka.

0: Terima kasih.
1: Sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Kakak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Bachtiar Utomo, SIP MAP. Kami silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swasti Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pramuka. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Kak Warnas, Kak Budi Waseso. Beliau ada kegiatan sehingga saya diperintahkan untuk mewakili. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan membacakan sambutan Ketua Partai Nasional Gerakan Pramuka pada pembukaan Jambore Daerah Gerakan Pramuka Jambi tahun 2026 di Teluk Gelam, Sungai Gelam, 21 Juni 2026. Yang terhormat Kakak Dr. Haji Al Haris Sarjana Sosial MH, Gubernur Provinsi Jambi selaku Kamabida Gerakan Pramuka, Kakak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPD, Wakil Gubernur Provinsi Jambi selaku Wakamabida Gerakan Pramuka atau yang mewakili, yang saya hormati kakak-kakak Forkompinda Provinsi dan Kabupaten Kota dan Kepala OPD Provinsi dan Kota se-Jambi, yang saya hormati kakak pimpinan Kuarnas dan Andalan Nasional Gerakan Pramuka yang sempat hadir, lebih khusus yaitu kakak Dr. Haji Sudirman SHMH, Ketua pada Gerakan Pramuka Jambi beserta Andalan Daerah Gerakan Pramuka, kakak-kakak pimpinan Saka Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Jambi, kakak-kakak Bupati, Wali Kota selaku Kamabijab Gerakan Pramuka beserta anggota Mabijab Gerakan Pramuka se-Jambi atau yang mewakili, kakak-kakak Kakwarcap Gerakan Pramuka beserta Andalan Cabang Gerakan Pramuka se-Jambi, kakak-kakak pimpinan kontingen pembina pendamping dan panitia Jambore Daerah Jambi tahun 2026, adik-adik Pramuka Penggalang peserta Jambore Daerah Jambi tahun 2026 yang saya banggakan, serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini di bumi perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa Sungai Gelam dalam suasana penuh kegembiraan dan semangat persaudaraan dalam rangka untuk menghadiri upacara pembukaan Jambore Daerah Gerakan Pramuka Jambi tahun 2026. Kakak-kakak yang saya cintai dan yang saya hormati, Jambore bukan sekedar perkemahan besar yang dilaksanakan setiap satu masa bakti sekali atau 5 tahun sekali. Jambore merupakan ruang pembelajaran kehidupan. Disinilah persahabatan dibangun, kepemimpinan dilatih, karakter ditempa, dan cita-cita masa depan mulai dirajut. Karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kuartir Daerah Jambi yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan baik. Di mana kegiatan ini adalah sebagai wahana pendidikan bagi generasi muda penerus bangsa. Kita menyadari bahwa generasi muda

dan kreativitas yang mengagumkan. Namun, di sisi lain, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Mulai dari krisis keteladanan, degradasi nilai, polarisasi sosial, hingga berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, karakter, dan daya juang mereka. Dalam konteks gerakan Pramuka, hadir untuk memastikan bahwa di tengah derasnya perubahan, generasi muda tetap memiliki kompas moral, karakter kebangsaan, keterampilan hidup, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungannya. Kakak-kakak yang saya hormati, Kuartir Nasional telah berkomitmen untuk terus memperkuat peran gerakan Pramuka sebagai wadah pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa setiap anggota Pramuka dapat memperoleh ruang untuk bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa Pancasila, memiliki kecakapan hidup, serta siap menghadapi setiap perubahan zaman. Komitmen tersebut tidak hanya diwujudkan melalui program dan kegiatan, tetapi harus juga melalui upaya pembangunan metode pendidikan kepramukaan agar tetap relevan sesuai dengan kebutuhan generasi masa kini dengan tanpa kehilangan jati dirinya. Kakak-kakak yang saya cintai dan yang saya banggakan, dalam upaya membangun generasi muda yang tangguh, kita tidak dapat hanya mengandalkan peserta didik. Kehadiran anggota orang dewasa dalam gerakan Pramuka sangat memiliki peran yang sangat menentukan. Pembina, pelatih, pamong, instruktur, andalan, maupun para orang tua adalah sumber keteladanan yang akan membentuk karakter generasi muda pada masa yang akan datang. Di tengah dunia yang semakin kompleks, anak-anak membutuhkan figur yang tidak hanya mampu mengajar, tetapi juga mendampingi, mendengar, memahami, dan menginspirasi. Kita memerlukan anggota orang dewasa yang terus dapat memberikan suri teladan, memberikan pembelajaran, terus meningkatkan kapasitasnya, serta mampu memahami dunia generasi muda tanpa kehilangan kebijaksanaan sebagai pendidik. Anak-anak muda hari ini tidak hanya membutuhkan arahan, mereka membutuhkan kehadiran. Mereka membutuhkan orang-orang dewasa yang mampu berjalan bersama mereka, memahami tantangan yang mereka hadapi, dan mampu membantu mereka menemukan jalan terbaik untuk mengembangkan potensinya. Oleh sebab itu, penguatan kualitas anggota orang dewasa akan terus menjadi perhatian penting dalam pembangunan gerakan Pramuka pada masa yang akan datang. Hadirin undangan yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini gerakan Pramuka telah memulai langkah nyata untuk turut berkontribusi dalam mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Berbagai inisiatif dan kegiatan yang dikembangkan di berbagai daerah bukan hanya semata-mata program sesaat, melainkan cerminan dari jati diri gerakan Pramuka yang sejak awal dididik untuk mencintai tanah air, bekerja dengan keras, hidup mandiri, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Bagi Pramuka, pengendalian tidak berhenti pada kata-kata, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang menjawab kebutuhan bangsa. Ketika negara berupaya untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan, gerakan Pramuka harus hadir sebagai bagian dari kekuatan masyarakat yang siap untuk bergotong royong dan mengambil peran sesuai kapasitasnya. Dari upaya tersebut, sesungguhnya terdapat pelajaran yang sangat penting bagi generasi muda Indonesia. Anak-anak muda harus semakin peka terhadap cita-cita dan arah pembangunan bangsa. Mereka perlu memahami bahwa kemajuan negara bukan hanya tanggung

0: Tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara. Generasi muda tidak boleh tumbuh sebagai penonton yang hanya menikmati hasil pembangunan, tetapi harus dipersiapkan menjadi pelaku yang ikut menentukan masa depan bangsa. Melalui pendidikan kepramukaan, kita ingin menanamkan kesadaran bahwa setiap keterampilan yang dipelajari, setiap nilai yang dihayati, dan setiap pengabdian yang dilakukan pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan sebagai cita-cita para pendiri bangsa. Adik-adik peserta jambore yang saya cintai dan saya banggakan, dunia akan terus berubah. Teknologi terus berkembang, cara belajar juga terus bertransformasi, bentuk kegiatan juga boleh disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Namun ada satu hal yang tidak boleh berubah, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi gerakan pramuka. Kita boleh menggunakan teknologi terbaru, kita boleh mengembangkan kegiatan kreatif, inovatif, dan menarik. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan prinsip-prinsip yang telah diwariskan pada pendiri gerakan pramuka. Dasa Dharma, Trisatya, semangat gotong royong, kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran, kepedulian, persaudaraan, dan pengabdian kepada bangsa harus tetap menjadi roh dari setiap kegiatan yang kita laksanakan. Modernisasi bukan berarti meninggalkan nilai-nilai yang sudah ada. Justru dengan modernisasi harus menjadi sebuah sarana untuk dapat menghadirkan nilai-nilai tersebut dalam bentuk yang semakin relevan dan semakin bermakna bagi generasi muda untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kakak-kakak yang saya hormati, gerakan pramuka telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Tugas kita hari ini adalah dapat memastikan bahwa organisasi ini tetap menjadi rumah yang nyaman bagi generasi muda, tetap menjadi wahana pendidikan karakter yang terpercaya, dan tetap menjadi kekuatan moral mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Kedepan, tantangan gerakan pramuka tentu tidak semakin ringan. Karena itu kita memerlukan tekad bersama untuk menjaga kesinambungan gerakan ini, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pendidikan kepramukaan, serta memastikan bahwa pramuka tetap menjadi pilihan utama bagi generasi muda Indonesia. Saya meyakini bahwa dengan kebersamaan seluruh jajaran kuartir, dukungan pemerintah, para anggota dewasa, dan semangat para peserta didik gerakan pramuka akan terus tumbuh sebagai organisasi pendidikan non formal yang sangat relevan, modern, dan semakin memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Mari kita terus menjaga dan memperkuat gerakan pramuka sebagai investasi terbaik bangsa untuk masa depan Indonesia. Kepada seluruh peserta jambore daerah Jambi, ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, kegembiraan, dan rasa syukur. Bangun persahabatan, perluas wawasan, tingkatkan keterampilan, serta jadilah teladan dalam sikap dan perilaku. Kakak-kakak dan hadirin sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu demi terlaksananya penyelenggaraan Jambore Daerah Gerakan Pramuka Jambi tahun 2026 ini. Khususnya kepada Gubernur Jambi, selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka yang telah memberikan komitmen dan dukungan untuk memajukan gerakan pramuka di Jambi. Begitu pula kepada Panitia Jambore Daerah Jambi yang telah banyak membantu pengadaan dan memperbaiki fasilitas fisik, non-fisik, sehingga lokasi ini siap dipergunakan jambore daerah. Dan tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kakwarda beserta seluruh jajarannya, kepada semua pihak yang telah banyak membantu demi terselenggaranya jambore daerah yang saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Akhirnya semoga upaya yang kita lakukan. Jayalah Pramuka dan majulah gerakan Pramuka. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam Pramuka.
1: Sungai Gelam, 21 Juni, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua Komjen Polisi Purnawirawan Budi Waseso ditandatangani. Selesai. Salam Pramuka.
2: Kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk berdiri.
3: Ya, pendengar.
4: Ya, rekan juga. Baru saja kita dengarkan ya sambutan ya, dari Sekjen Kuartir Nasional ya. Yep. Dan tentu banyak sekali yang disampaikan bahwa memang gerakan Pramuka ini menjadi garda terdepan ya untuk pembangunan generasi ya. Dan tentunya kegiatan gerakan Pramuka untuk yang dibuka untuk siang hari ini atau pagi hari ini tentunya ini juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Jambi, yaitu untuk membangun SDM yang unggul ya.
3: Benar,
4: untuk kita menuju ke Indonesia Emas 2045 ya.
3: Dan juga Jambore Jambi ini juga mengusung tema ya, rekan Aris, ceria, berkarya, berkarakter, simpatik. Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi generasi muda ya untuk belajar berkreasi, berinovasi, serta memperkuat nilai-nilai kepramukaan melalui pengalaman langsung di alam terbuka ya. Karena kita ketahui ini di sini memang alam terbuka sekali ya, rekan Aris ya.
5: Areal dari bumi perkemahan ini memang kita ketahui bahwa sekelilingnya ini memang hutan ya.
3: Benar sekali,
5: hutan yang memang sangat terbuka
3: menyatu dengan alam
5: ya, gitu. Betul.
4: Dan ini memang cocok sekali ya untuk pembinaan bagi generasi ya tentunya ya.
3: Ya, ini kita saksikan pembina upacara sudah mau memasuki lapangan upacara ya, Kak Naris.
4: Dan selaku pembina tentunya Kamabida Provinsi Jambi ya.
3: Benar sekali.
4: Gubernur Jambi yang langsung tenter di tanggal 8.
6: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
7: Lapor upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi tahun 2026 siap.
8: Laksanakan.
7: Laksanakan.
6: Hadirin, kami mohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
9: Untuk mengenang jasa para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita, seraya berdoa semoga arwahnya diterima di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan amal pengabdiannya. Mohon kita mulai.

0: Hadirin, kami silakan duduk kembali. Pengucapan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasa Dharma Pramuka.
1: Bersedia untuk lari. Lari maju. Cepat. Haluan. Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasa Dharma Pramuka. Siap.
2: Kerjakan.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
4: melaksanakan ketertiban dunia,
3: dan ikut
4: melaksanakan
3: ketertiban dunia yang berdasarkan kebaikan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Dasa Dharma Pramuka, satu, takut pada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, cinta dan kasih sayang sama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Terima kasih.
1: 8 telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat. Balik kanan. Run. Bersedia untuk lari. Lari maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan.
0: Kegiatan Jambore Daerah Jambi tahun 2026.

0: amanat pembina upacara.
1: Istirahat.
0: Tembak.
2: Tadi saya melihat disiplin daripada adik-adik ini cukup kurang. Saat apel tadi berlangsung, itu kok banyak anak-anak yang jalan seenaknya, seolah-olah tidak ada upacara. Saya ingat waktu saya kecil dulu, kalau pramuka itu, kalau sudah apel itu tidak ada gerakan-gerakan lain. Kita apel. Setelah itu, kakak-kakak juga depan tuh, para senior pelatihnya juga seenaknya gitu. Kalau jalan-jalan, kayak nggak ada upacara. Tolong ya. Jadi mental pramuka itu bahwa hargai yang namanya prosesi upacara. Upacara berlangsung tidak ada rakan-rakan lain, nggak ada. Tidak ada jalan-jalan santai, saya nggak ada itu. Nah, saya nggak tahu juga apakah ini pertanda turunnya nilai norma disiplin daripada akan pramuka kita. Ini mohon perhatian semuanya, adik-adik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang, salam pramuka. Salam pramuka. Yang saya hormati Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang diwakili oleh Kakak Staris Jenderal Kuarnas, yaitu Kakak Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Bahtiar Utomo SIP MAP. Yang saya hormati juga Kak Kuarda Jambi, Kakak Dr. Haji Sudirman SAMH, rekan-rekan unsur Purkebimda Komisi Jambi. Terima kasih Pak Wakapolda, mewakili Pak Danrem, Pak Kejati dan semua. Yang saya hormati Bupati Wali Kota selaku Kamabicap Kuarda Jambi dan para Kepala OPD serta Ketua LPK Kuarda Jambi serta anggota Kakuarcap serta anggota unsur pimpinan Kuarda Jambi beserta sekretaris bidang dan andalan Rektor Universitas Jambi, UIN STS Jambi, Universitas Adiwangsa Jambi dan seluruh jajaran panitia pelaksana, seluruh adik-adik sekalian, para pendamping pembina kontingen peserta jambore tahun 2026 yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita adik-adik boleh duduk, silakan duduk. Boleh duduk, silakan. Silakan duduk. Mau makan boleh makan, silakan. Asal ada nasinya. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Pada hari ini berlangsung acara pembukaan jambore daerah Gerakan Pramuka Jambi tahun 2026. Tentunya peristiwa yang berlangsung 5 tahun sekali ini, kita harapkan semua adik-adik sekalian, para peserta, melakukan tugas-tugas mulia yang termaktub dalam Gerakan Pramuka Indonesia. Pendidikan pramukaan merupakan jalur pendidikan non formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam membentuk pribadi berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup. Nilai-nilai tersebut sungguh sangat mengangkat harkat dan martabat serta citra gerakan pramuka di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran dan fungsi gerakan pramuka masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam membantu pemerintah terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan
3: khususnya dalam mendidik dan mengembangkan potensi kaum muda agar kelak menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, terampil, dan memiliki karakter kebangsaan yang tinggi. Jambore ini merupakan pertemuan bagi pramuka Penggalang yang dilaksanakan secara berjenjang tiap 5 tahun sekali.
4: My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks.
3: Persaudaraan, kepemimpinan, dan kemandirian para pramuka Penggalang melalui kegiatan perkemahan besar, nuansa kegiatan jambore berbeda dengan kegiatan pramuka Penggalang lainnya yang menonjolkan untuk kemampuan dan prestasi. Kita semua yang hadir tentu berharap kepada adik-adik yang hari ini berbaris di hadapan kita yang masih berusia antara 11 sampai 15 tahun, hari ini akan menjadi penentu daripada masa depan generasi penerus kita dan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Sebagai generasi penerus, tentu adik-adik kita ini harus kita berikan bekal yang baik sejak hari ini, salah satunya melalui wadah gerakan pramuka, dengan harapan kelak saat mereka dewasa nanti menjadi manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, dan memiliki integritas, kecakapan hidup, serta memiliki wawasan luas, mampu diandalkan di tengah-tengah masyarakat. Adik yang berbahagia, saya selaku Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka menyambut baik dan mendukung penuh penyelenggaraan Jambore Daerah Jambi tahun 2026. Saya juga sangat mengapresiasi tema penyelenggaraan Jambore Daerah Jambi 2026, ceria, berkarya, dan berkarakter simpatik. Harapan saya melalui kegiatan ini, adik-adik dapat menjadi pelopor dalam sikap dan teladan dalam perilaku, sehingga menjadi pramuka yang memiliki karakter simpatik, santun, beriman, mandiri, peduli, berakhlak, terampil, dan berintegritas serta berkualitas. Semoga jambore ini lancar, sukses, serta berdampak positif bagi adik-adik peserta yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Adik-adik yang saya hormati sekalian, pramuka ini, adik-adik yang saya cintai, kalau kita hayati betul, pasti adik-adik akan merasakan dampaknya. Kakak dulu waktu masih muda, waktu SD, sama seperti kalian ini. Pakai topi itu bangga sekali. Itu kalau mau pakai siangnya itu malam tidak tidur mikirkannya. Wah ini besok gak betul pakai topi seperti itu. Artinya adalah ada kebanggaan awal kita melangkah dalam hidup kita seorang pramuka. Kita bangga. Dan itu modal kita. Ketika masih kecil ada semangat, ada spirit luar biasa di tubuh kita ini untuk bangkit, untuk cerdas, jadi orang yang berguna, pasti semua adik-adik kelak seperti itu akan berhasil. Kenapa? Karena inilah pertama kali cikal bakal karakter yang merasuk di hati kita, yaitu jiwa pramuka Indonesia. Oleh karena itu, jangan abaikan kegiatan ini, penting untuk kita semua. Jika tadi kakak protes, ada yang jalan seolah-olah tidak ada upacara, itu saya kecewa itu. Kita ini pramuka Indonesia tahu bagaimana cara adab ketika upacara, tidak boleh ada gerakan apapun kecuali ada yang pingsan, boleh ada petugas kesehatan, yang lain tidak boleh. Itulah pramuka sebenarnya. disiplin, tertib, itu yang penting. Jadi pesan saya kepada anakku sekalian, jadilah pramuka Indonesia yang sejati, yang seutuhnya. Jangan jadi pramuka-pramukaan saja, pakai baju begini gayanya, tapi tidak ada mental kita, nggak ada sama sekali, disiplin tidak ada, percuma pramuka. Terima kasih, selamat jambore, semoga Tuhan senantiasa merahmati kita semuanya. Dan saya juga terima kasih dengan seluruh wakil wali kota yang telah membina pramuka di daerahnya masing-masing. Semoga anak-anak kita yang ada di daerah, apalagi di pelosok negeri kita ini yang masih banyak yang terpencil, semangat pramukanya tidak boleh kendur sampai nanti dia menjadi anak-anak yang sukses, yang bisa mengangkat derajat daerahnya masing-masing. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Anak-anak boleh berdiri. Siap.
0: Ditandai dengan pemukulan gong.
5: Kami mengundang dengan hormat Kamapidaya Gerakan Pramuka Jambi yang dapat menempati posisi. Kami juga mengundang dengan hormat Kakornas Gerakan Pramuka, Kakuara Jambi, dan Ketua Panlak serta unsur Forkopimda dan Mabicam Sekuara Jambi untuk dapat mendampingi. Mohon berkenan kakak-kakak.
6: Kami mengundang untuk menuju ke tempat.
7: Baik, ini ya. Saat ini sedang dilakukan pembunyian.
8: Iya betul. Untuk... Ini sebagai tanda dibukanya jambore daerah ya tahun 2026. Ya. Dan nanti juga selain pemukulan gong ini juga rekan yoga juga nanti ada penandatanganan ya.
7: Iya benar sekali ya, rekan.
8: Penandatanganan bahwa ini menjadi apa ya agenda 5 tahunan ya. Yang nantinya juga menjadi salah satu tanda bahwa dilaksanakannya selama 6 hari ke depan ya.
7: Benar sekali.
8: Untuk jambore, daerah Jambi tahun 2026.
9: Kakak Haji AS Budianto SEMM.
8: Ya, sejenak kita akan dengarkan atau pemukulan gong ya, rekan yoga ya.
7: Benar sekali.
8: Yang juga ini didampingi oleh Kamapida dan juga Sekjen Kuartir Nasional
9: Kulturta
8: ya,
9: Putra Kepupatian. Atas nama M. Kava Rizky dari kontingen dan, cabang Tanjung Jabung Barat.
8: Ya, ini juga di memberikan hadiah ya atau kesempatan
7: pengalungan ya. Ini ada kata pengalungan tanda peserta ya rekan Aris ya. Ada perwakilan dua peserta putra dan putri.
8: Iya betul. Dan mewakili untuk provinsi Jambi.
7: Benar sekali.
8: Ada Tanjung Jabung Timur ya.
7: Benar.
8: Dan juga Sarolangun ya tadi.
10: Dengan hormat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi.
7: Saat ini juga akan diserahkan pemberian penghargaan penghargaan ya kepada beberapa kepala dinas dan juga si terkait
10: LPRRI Jambi.
8: Dan penghargaan ini salah satunya adalah LPPRRI Jambi yang mendapatkannya.
10: PT Rahadian Integrasi Nusantara. Perwakilan dari Jambi Park, Pangkalan SMP Negeri 1 Kota Jambi. Pembuat logo Jambore Daerah Jambi tahun 2026 dan pembuat maskot Jambore Daerah Jambi tahun 2026 untuk dapat menempati posisi.
8: Iya. Ya, meskipun saat ini ya cuaca yang cukup terik ya, betul sekali. Dan memang ini tidak mengurangi rasa ya, semangat ya gerakan pramuka untuk tetap mengikuti jalannya upacara ya.
7: Karena ya, peserta sepertinya tetap semangat.
8: Iya, betul ya. Betul.
11: Mereka menyaksikan dan juga mengikuti
8: ya.
10: Ucapan terima kasih serta penghargaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Kepala Unsur Provinsi Jambi, Rektor UIN Sultan Hasyim Budi Jambi, Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, Ketua LPR RI Jambi, Direktur CV Usaha Baru Mandiri, Direktur PT Pandu Muda Perkasa, Direktur PT Rahadian Integrasi Nusantara, Jambi Park, Pangkalan SMP Negeri 1 Kota Jambi, pembuat logo Jambore Daerah Jambi tahun 2026 dan buat maskot Jambore Daerah Jambi tahun 2026.
8: Ya, rekan juga masih berlangsung ya.
7: Ya, masih berlangsung
8: pemberian penghargaan ya. Sebagai salah satu atau pendukung ya dari laksananya Jambore Daerah Provinsi Jambi ya tahun 2026. Dan ya.
11: Saya sebutkan lagi ya,
8: siap.
11: Penghargaan ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Kepala OJK, Rektor Universitas Jambi, Rektor UIN Sultan Taha Syafuddin Jambi, Rektor Universitas Sudiwangsa,
7: dan ke
8: LPPR juga ya rekan-rekan. Dan menarik juga ini sebagai apa ya, pencetak ini rekan juga, pencetak maskot ya Jambore Daerah Jambi ini juga mendapatkan ya. Dan ini memang kalau dari kita lihat maskot-maskot yang memang ditampilkan di sini memang sesuatu yang untuk menarik ya. Dan yaitu untuk maskot ini sepertinya juga kita akan mengenang kita dulu menjadi pramuka ya gitu. Benar. Ya.
11: Gana Said.
8: Ya.
7: Ya. Ngajeng Gana Risa kita zaman SD SMP itu buka mengikuti membuat anyaman pada halaman sebagainya yang untuk bertani itu ya,
8: Kan, Aris. Betul sekali. Dan ya untuk kegiatan Jambore ini juga nanti akan banyak sekali tantangan-tantangan yang memang sekali disiapkan oleh pembina-pembina yang nantinya ini salah satu wujud pramuka yaitu mendidik dengan mental yang cukup tangguh. Ini juga tentunya untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045.
10: Baik, acara dilanjutkan dengan
7: dan juga di Jambore ini ada berbagai macam tantangan juga ya untuk dan juga kegiatan untuk Jambore pada sudah 5 hari ya seperti rekan Aris ya, dan juga ada 5 kegiatan nih untuk
10: tentunya ini adalah komitmen bersama mewujudkan lingkungan Jambore yang
7: keterampilan keperampokan dan juga kegiatan petualangan
10: perundungan pelecehan diskriminasi
7: dan yang terakhir adalah kegiatan sosial dan kehidupan perkemahan bakti lingkungan.
8: Kalau kita mengingat masa dulu ya, apa yang menarik rekan juga? Kalau saya menarik ini petualangannya ya. Betul ya. Petualangannya tentunya kita dituntut untuk tegar dengan segala tantangan-tantang yang diberikan oleh pembina kita ya rekan juga ya.
7: Yang saya paling ingat tepuk pramuka sih.
8: Betul ya. Tapi banyak sekali ya tentunya. Tapi yang cukup menantang gitu ya. Menantang adalah petualang itu sendiri ya.
10: Untuk dapat mengikuti fakta integritas ini penandatanganan, kami mengundang dengan hormat para unsur pimpinan Kota Jambi.
8: Ya. Saat ini juga masih berlangsung ya penandatanganan fakta integritas ya dan ini sebagai wujud bahwa dengan penandatanganan ini seluruh stakeholder ya untuk bersama-sama mendukung
10: saat ini tayang Jambore
8: daerah yang nantinya sebagai salah satu upaya pemerintah yaitu untuk membangun generasi muda sebagai sumber daya manusia gitu ya rekan juga ya
10: sebagai bentuk
7: karena
10: persetujuan atas komitmen menghasilkan Jambi bersih dari
7: yang
10: kejahatan remaja untuk anak juga eksploitasi bullying perundungan dan lain sebagainya. Kita ciptakan Jambore Daerah Jambi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya juga dengan rasa aman, tentram dan semangat kegiatan dalam kegiatan-kegiatan ke depan.
8: Ya, menarik sekali juga ya rekan-rekan karena sekarang ini memang ya kalau kita ketahui bahwa kenakalan remaja sangat rentan sekali ya. Maka dengan hadirnya dengan adanya Jambore ini juga pastinya menjadi salah satu dengan pendidikan-pendidikan melalui Jambore ini ya salah satunya adalah untuk narkoba ini juga harus kita cegah gitu ya melalui program Jambore ini ya.
7: dan juga pramuka.
8: Betul sekali ya. Dan memang ya kenakalan-kenakalan aja ini memang sangat rentan.
7: Benar. Sehingga
8: dengan adanya ini pastinya wujud upaya yang sangat tepat gitu ya. Sejak dini pastinya kita rekan juga ya.
7: Dan juga untuk mungkin orang tua ya mungkin bisa
10: kembali ke mimbar kehormatan.
8: Iya.
10: Terima kasih.
8: Iya.
7: Iya,
8: hal-hal yang positif. Iya, betul.
7: Seperti misalnya olahraga dan juga
8: seni itu juga dan, masuk ya, betul ya. Dan memang kalau dari pembinaan atau didikan dari jambore atau kepramukaan ini, kita ketahui memang salah satunya adalah memang betul untuk menangkal kenakalan-kenakalan itu ya. Dan kenakalan remaja ini banyak sekali. Ada balapan motor. Benar. Namun dengan adanya pendidikan ini pastinya bisa mengurangi lah sedikitnya mengurangi atau memberikan wawasan-wawasan yang sangat penting gitu rekan juga ya.
7: Terutama geng motor ya rekan
8: desa
7: terutama.
8: Nah,
7: karena
8: itu
7: memang saat ini lagi rame nih geng motor yang ada di apalagi di kota Jambi, Jambi terutama.
8: Iya. Dan geng motor ini kan nantinya kalau lebih menjurus ke negatif, pastinya akan melari ke narkoba. Benar. Gitu ya. Dan
7: itu
8: ini memang sangat betul ya, banyak sekali memang. Ya, kita simak dulu ya beberapa ini ya rekan juga ya.
7: Rasus Rangga.

0: Hadirin, kami silakan duduk kembali. Pembacaan doa.
1: Doa dulu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji serta syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu sehingga pada hari yang penuh semangat ini kami dapat berkumpul bersama dalam upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh kegembiraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk karya nyata pramuka penggalang Jambi di era digital saat ini. Ya Allah, kuatkanlah tali persaudaraan dan tingkatkanlah karakter kami sebagai generasi muda yang bermakna, berarti dan penuh semangat kebangsaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, para pembina dan para pemimpin kami. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang berguna, beriman, berakhlak mulia dan siap mengabdi untuk nusa dan bangsa. Ya Allah, perkenankan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
3: Mana? Tidak kelihatan.
4: Upacara telah dilaksanakan. Selesai.
5: Oh sih, ubarkan.
4: Ubarkan.
3: Udah segitu.
6: Ya, rekan Yoga, proses demi proses, tahap demi tahap ya, rangkaian upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi tahun 2026 berlangsung ya dengan lancar, meskipun ya meskipun cuaca yang cukup terik ya, dan ya
4: semangat ya Pak.
6: Ya, ya. Betul. Ya, sepertinya? Kita sepertinya kita akan segera undur diri dari ya. Pembukaan atau upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi 2026. Kita akan segera berakhir, maka kita akan pamit undur dan closing statement dan rekan juga ya. Tentunya saya Haris dari Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam.
4: Dan saya Yoga Wijarko.
6: Saya Haris dan pamit undur diri. Dan selamat siang
4: dan sampai jumpa.

0: Jambi siang ini.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Indonesia.
1: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Tentu yang bersama Bang Adi yang kemana-mana di kebersamaan kita di kesempatan hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar baru saja berlalu tadi rekan kami Ari Samad dan juga rekan kami tentunya dalam acara pembukaan Jambore Daerah Kuarda Jambi di Bumi Perkemahan Sungai Gelam.

0: Ya, menjelang nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Tunisia melawan Jepang yang akan disiarkan secara langsung bersama Pro 1 dan juga Pro 3. Dan pendengar di mana pun Anda berada, informasi berikut ini, mimpi generasi emas Turki di podium hancur lebur, Montella dihujani kritik pedas. Ya, mimpi timnas Turki di Piala Dunia 2026 sudah hancur lebur dan juga berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Padahal Turki saat ini memiliki generasi emas untuk bisa meraih poin-poin maksimal di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Italia, Vincenzo Montella, saat ini dihujani kritikan pedas dari media-media besar di Turki. Montella dinilai gagal meracik permainan cantik untuk generasi emas Turki di Piala Dunia 2026. Kekalahan Turki 0-1 dari Paraguay pada laga kedua grup D Sabtu 20 Juni 2020 memastikan langkahnya terhenti di fase grup. Hal tersebut memicu gelombang kritik dan juga di media serta publik di Turki. Ya, tumbang 0-1 dari Paraguay tersebut menjadi pukulan telak bagi Turki yang sebelumnya juga kalah 0-2 dari Australia dan juga bertanding perdana. Dengan dua kekalahan beruntun, Turki dipastikan gagal lolos ke fase gugur. Ya, media Turki juga harian Hürriyet tulis tajuk emosional dan juga media Turki harian Hürriyet ini menilai eliminasi ini sebagai salah satu kegagalan paling menyakitkan dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Terlebih Turki baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen selama 24 tahun. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang mimpi generasi emas Turki di Piala Dunia hancur lebur, Montella dihujani kritik pedas, Anda dapat membaca di rri.co.id. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya akan kita ikuti siaran langsung Piala Dunia antara Tunisia melawan Jepang. Selamat mengikuti.
1: Lebih berhati-hati, tidak seperti Sabri Lomuci dengan

0: 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya, tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura atau
1: betul.
0: Tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri pun?
1: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa. Bagaimana ramainya ya persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu yang saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting karena ya itu tadi dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
0: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick-off dan kick-off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Indonesia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal namun bisa kembali dicocok oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Indonesia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola masih berada di kaki para pemain Indonesia namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Mexico yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21, di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan open crossing ke sektor kanan pertahanan dari Indonesia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lebaran ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lebaran ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun pada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak dapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17 sang kapten mereka. Di sana ada Elias Skiri, kita lihat sama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini Ispan Kopak dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki Ito mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko. Masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu. Balik lagi ke belakang pada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya. Jion Suzuki masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah Ayase tadi, namun umpan terlalu jauh dan kembali kuasai oleh pemain Tunisia nomor 6 Ron. Passing ke belakang saja kepada penjaga gawang Daimen. Umpan saja ke depan, dorongan bolanya kepada Hannibal, namun lagi-lagi bisa diblok oleh pemain dari Jepang Tomiyasu yang juga pada pertandingan kedua ini menjadi starting line up tentunya. Saat ini lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang sudah dilakukan tadi Brown. Jauh saja arahnya kepada nomor punggung 8 ada saat di sana dari sektor kanan pertahanan Jepang. Dan kembali lagi dihalau oleh pemain belakang Jepang tadi itu dengan cekatan. Dan kini Brown melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Jepang. Ada Hannibal, umpan langsung ke Cimlu Gaman. Satu peluang tadi ataupun tendangan percobaan dari Hannibal pemain Tunisia ini. Namun arah bola memang dari sisi kiri tiang gawang Jepang yang dijaga oleh Jion Suzuki. Masih 0-0 skor sementara hingga memasuki menit ketiga. Saat ini Jepang melalui penjaga gawang mereka Suzuki menguasai bola sepenuhnya, masih berjalan sambil menguasai bola dengan kaki kanannya, tidak jadi mengumpan, arahkan ke kanan kepada Tomiyasu, dorongkan bola ke depan. Ada satu pemain dari Jepang sana, umpan ke depan, nomor 7. Di sana ada satu pemain Jepang, umpan 1-2 kepada Nakamura. Sudah masuk kotak penalti, mengutik-utik dia, mencoba melihat satu pemain, umpan ke cukup ke depan, lanjut! Nomor punggung 15, Daichi Kamada. Bagaimana dengan cekatan, dengan apik menyambut umpan yang dilesatkan oleh Nakamura dari sisi kanan pertahanan Tunisia. Sehingga membuat Jepang untuk saat ini unggul cepat 1-0 atas Tunisia.
1: lagi kita lihat memang ini berawal dari kerjasama yang apik dan harus menerima kenyataan pahit. Tunisia, pelatih Tunisia yang pernah kebobolan gol cepat tadi Tunisia, dan ini menjadi pertandingan yang tentunya akan sangat-sangat sulit buat Tunisia, dan awal yang sangat baik dari Jepang ya. Mulai pertandingan ini
2: baik, pertandingan kembali dilanjutkan. Saat ini Jepang leading 1-0 untuk Kanada, ataupun pemain nomor punggung 7 Tanaka tadi sudah oper kepada rekannya nomor punggung 21 kepada Ito. Ito masih menguasai bola dari sektor kiri pertahanan sendiri, passing saja pendek ke kanan kepada penjaga gawang Suzuki, menahan sejenak bola dengan kaki kanan. Inilah Suzuki masih mencoba memberikan umpan lebar ke kanan kepada rekannya di sana nomor punggung 22 Tomiyasu. Umpan ke depan yang dituju adalah ya, sayang sekali bagaimana tadi tendangan ataupun chip yang dilakukan oleh Ayase masih melambung di atas gawang Tunisia, dijaga oleh Aymen Dahmen sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0. Sementara ini Jepang unggul atas Tunisia.
0: Ya, pendengar, kali ini Tunisia akan melakukan tendangan gawang. Aymen Dahmen sudah bersiap-siap, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah dan saat ini bola jatuh di kaki Hanif Elias Fikri, sang kapten, kemudian dibuang tadi oleh pemain Jepang, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan bola ya pada kesempatan kali ini, bola kembali jatuh di kaki para pemain Jepang. Keito Nakamura, Keito Nakamura berikan kepada Hiroki Ito. Hiroki Ito mundur ke belakang, nomor punggung 24 Kai Susano menjemput bola mendekat ke belakang, sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 14 Junya Ito, tapi berhasil dipotong oleh para pemain dari Tunisia. Saat ini kembali bola jatuh di kaki para pemain Jepang. Junya Ito langsung berikan kepada Risuduan Utakatikia. Asa yang sekali dipotong kembali pendengar, dan kali ini Tunisia memulai serangan dengan sabar. Tunisia memberikan kepada Hannibal Mesfri ada Jan Valeri asai sekali kembali. Kali ini serangan dari sisi kanan, penyerangan dari Jepang tadi dipotong saja oleh Karim Rekik nomor punggung 4. Terselamatkanlah Tunisia dari ancaman serangan dari timnas Jepang. Ya, kali ini kembali timnas Jepang lewat nomor punggung 24 Kai Susano berikan kepada Deji Kamada. Deji Kamada mundur lagi, berikan kepada nomor punggung 15 yaitu Deji Kamada, berikan lagi kepada nomor punggung 22 ada Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu masih bersabar diam, berikan lagi mundur umpan pendek kepada Kai Susano. Berikan kepada Ayase.

oleh Daichi Kamada karena Brown, Dylan Brown nomor punggung 6 dari Tunisia menyapu tadi bola di depan mulut gawang dari Tunisia sendiri dan hampir saja tadi Daichi Kamada menyambut ataupun menyambar umpan tarik dari rekannya dan selamatlah gawang dari Tunisia. Kali ini hanya menghasilkan tendangan sudut. Ada itu umpan tarik sudah dilakukan, berada di mulut gawang, ditinju saja oleh kiper dari Aiman Dahmen. Sayang sekali pendengar, kembali tadi bola rebound dari pertahanan Tunisia berhasil jatuh di kaki para pemain Jepang, namun tendangan dari nomor punggung 10 Ritsu Tuan diblok tadi oleh kiper Aiman Dahmen. Nah, saat ini apakah ternyata

0: Indonesia. Ini menjadi hasil yang buruk lainnya ya, karena di laga sebelumnya mereka kalah 1-5, sekarang kalah 0-4. Dan kalau kita lihat secara statistik, di babak kedua memang bisa dikatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena tidak ada shoot on goal juga, tidak ada tembakan juga. Jadi memang bisa dikatakan performanya memang benar-benar mengecewakan dari Turki, dan mereka harus pulang dengan selamanya 2 pertandingan, harus tersingkir dan menjadi tim ketiga yang tersingkir dari Piala Dunia.
1: Ya.
0: Setelah Haiti dan juga Turki.
1: Oke, kita lihat jadwal berikutnya juga Jepang akan menghadapi Swedia ya. Sementara Tunisia juga harus pulang. Ini bagaimana untuk kedepannya bagi Jepang?
0: Bung ya, bagi Jepang tentunya pertandingan tidak mudah lainnya ya. Karena kalau kita lihat Swedia tentu punya misi juga, punya keinginan untuk bisa melangkah ke babak 32 besar ya.
1: Ya.
0: Jadi kalau kita lihat kalahan kemarin Swedia dari Belanda dengan skor 1-5, saya kira bukan menjadi ukuran bahwa nantinya pertandingan akan jadi lebih mudah buat Jepang. Mereka harus tetap fokus, harus tetap juga tetap membumi lah istilahnya, karena memang pertandingan masih akan berlanjut dan mereka belum sepenuhnya lolos ya, meskipun memang peluang mereka sangat besar karena dengan 4 poin sekarang mereka di posisi kedua, berada di bawah Belanda, hanya kalah selisih gol.
1: Baik, kita undang pendengar kembali ya, silakan Anda yang mungkin punya komentar atau pendapat di jalannya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Tanah Pura Kota Jambi. Selamat siang Warta Berita RRI Jambi Minggu 21 Juni 2022 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SD dan juga SMP negeri di Kota Jambi akan dilaksanakan serentak mulai 22 Juni besok hingga 27 Juni 2026. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi menggelar upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi 2026 di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi hari ini. Bersama saya Adi Putra Umar, inilah berita selengkapnya. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SD dan SMP negeri di Kota Jambi akan dilaksanakan serentak mulai 22 Juni besok hingga 27 Juni 2026. Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Jambi, Tolang Abidin, mengatakan untuk jenjang SD pendaftaran dilaksanakan secara offline. Orang tua yang akan mendaftarkan anaknya bisa mendatangi langsung sekolah yang dituju dengan membawa berkas persyaratan yang diperlukan, antara lain kartu keluarga dan juga akta kelahiran anak. Ada tiga jalur pendaftaran SPMB jenjang SD, yaitu jalur domisili sebesar 80% dari kuota, jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu dan juga penyandang disabilitas sebesar 15% di jalur perpindahan kerja orang tua atau

0: juga mutasi sebesar 5%.
1: Persyaratan khususnya juga usia nih, Pak. Kalau anak SD itu usia 7 tahun itu wajib diterima. Kemudian di bawah itu ada 6 tahun 11 bulan, 6 tahun 10 bulan, dan paling rendah itu di usia 5 tahun 8 bulan. Itu pun harus menggunakan surat dari psikolog.
0: Berbeda dengan jenjang SD, untuk SPMB, jenjang SMP Negeri pendaftaran dilaksanakan secara online melalui aplikasi yang disiapkan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Selain itu, untuk jalur pendaftaran SPMB SMP ada 4 jalur, yaitu jalur domisili sebesar 40%, jalur prestasi 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi sebesar 5%. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Zul Abni, mengatakan tahun ini calon siswa bisa memilih 2 sekolah dan harus dicantumkan kedua pilihan saat pendaftaran.
2: Karena ini full online, jadi mereka harus siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ada dokumen utama untuk masuk ke SMP itu yang perlu disiapkan. Misalnya satu, kartu keluarga, kedua akte kelahiran. Nah, mengapa akte ini penting? Di SMP itu kalau di SD dari umur 7 tahun diterima langsung. Di SMP, kalau umurnya per 1 Juli tahun 2026 ini lewat dari 15 tahun, dia tidak bisa lagi.
0: Ditambahkannya, orang tua siswa yang tidak paham cara mendaftar SMP bisa mendatangi SD asalnya meminta bantuan operator sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melakukan pemantauan dan juga pengawasan selama berlangsungnya proses pendaftaran SPMB jenjang SD dan juga SMP. Hasil SPMB akan diumumkan serentak pada 3 Juli 2026. Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mencatat terdapat 2 sekolah tingkat sekolah menengah pertama atau SMP yang memiliki jumlah siswa terbanyak di Kabupaten Kerinci. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak mereka di 2 sekolah tersebut tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang terus ditingkatkan oleh pihak sekolah. Menurut Dian, selain memiliki prestasi akademik yang baik, kedua sekolah juga aktif mengembangkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan juga program pendukung lainnya yang menjadi daya tarik bagi para orang tua. Kedua sekolah ini, yakni SMP Negeri 14 Kerinci yang berlokasi di Desa Bedeng 2, Kecamatan Kayu Aro Barat, serta SMP atau Ibah di Semurup, sedangkan untuk SMP Negeri 14 Kerinci memiliki bus antar jemput sekolah sehingga mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kalangan pelajar.
3: Yang paling banyak setelah itu di Bedeng 2, Kayu Aro, itu yang paling banyak, itu 554 siswa, dan termasuk dengan Ibah di swasta juga termasuk yang terbanyak untuk siswa yang khusus SMP. Ya, mungkin ekstrakurikuler juga banyak kan, itu pertama. Kedua, kalau di SMP 14 itu menggunakan bus sekolah di antar jemput siswa itu sebagai anunya kan, sebagai jual, nilai jualnya untuk SMP 14 itu. Jadi sudah banyak nih yang menggunakan bus untuk jemput siswa, itu tidak menggunakan kendaraan lagi.
0: Dian Eka Satria menambahkan bagi sekolah-sekolah yang saat ini sedang melaksanakan penerimaan peserta didik baru diperlukan inovasi dan juga terobosan yang kreatif agar mampu meningkatkan daya saing dan menarik minat calon siswa baru.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi menggelar upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi 2026 di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Jambore tahun ini menyusung tema ceria, berkarya dan juga berkarakter simpatik dan juga diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Ketua Panitia Penyelenggara Jambore Daerah Jambi 2026, Budianto, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan juga keterampilan peserta, memperkuat persatuan dan persaudaraan antar sesama anggota pramuka, serta menjadi sarana pembinaan dan juga seleksi menuju Jambore Nasional yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Selain itu, Jambore juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan juga pengalaman berharga bagi peserta membentuk kader bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.
5: Yang pertama adalah sebagai pengembangan karakter dan keterampilan. Yang kedua adalah untuk persatuan dan persaudaraan. Yang ketiga adalah pembinaan dan seleksi menuju jambore nasional. Yang berikutnya adalah untuk pembelajaran dan pengalaman ya, bagi peserta itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pembentukan kader bangsa. Itulah ada 5 tujuan umum daripada pelaksanaan jambore.
0: Budianto menambahkan sebanyak 629 peserta mengikuti Jambore Daerah Jambi 2026 yang berasal dari 11 kontingen cabang, yakni Kerinci 62 peserta, Muaro Bungo 38 peserta, Merangin 41 peserta, Batanghari 70 peserta, Tanjung Jabung Barat 61 peserta, Kota Jambi 51 peserta, Tebo 42 peserta, sedangkan Sarolangun 40 peserta, Muaro Jambi 122 peserta, Tanjung Jabung Timur 60 peserta, dan Kota Sungai Penuh 40 peserta. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan bagi generasi muda pramuka di Provinsi Jambi. Pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia atau HAM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, menyebutkan setiap instansi pelayanan publik wajib memastikan layanan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk juga kelompok penyandang disabilitas. Menurutnya ketersediaan sarana pendukung seperti kursi roda, jalur pemandu atau juga guiding block, toilet ramah disabilitas serta fasilitas pendukung lainnya merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara.
6: Jadi kita bisa mengukur apakah pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pelayanan tadi itu sudah berjalan atau belum, kita bisa lihat. Yang pertama mungkin kita bisa lihat ada enggak pelayanan itu. Kita contohkan di bidang kesehatan. Ya. Ada enggak rumah sakitnya, puskesmasnya, klinik-kliniknya, tenaga medisnya. Terus yang kedua, dapat diakses. Nah, seperti bagaimana kita mendorong setiap kantor pelayanan publik itu memiliki sarana-prasarana yang mudah diaksesibilitas.
0: Selain aksesibilitas, penyelenggara layanan juga dituntut memberikan kepastian dan juga kenyamanan melalui standar operasional prosedur yang jelas, mulai dari informasi tahapan pelayanan hingga jangka waktu penyelesaian layanan. Sukiman menegaskan pelayanan publik pada hakikatnya merupakan hak setiap warga negara sehingga seluruh penyelenggara layanan harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau juga mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Lebih dari sepekan setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi, masyarakat dinilai mulai beradaptasi dengan kenaikan tersebut. Petugas SPBU Nusa Indah Kota Jambi, Rian, menyebut pada hari pertama kenaikan harga pertama, banyak pengendara roda 2 maupun roda 4 mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menerima dan menyesuaikan pola konsumsi bahan bakar mereka. Sepekan setelahnya, antrian kendaraan di SPBU Nusa Indah terpantau ramai namun lancar tanpa penumpukan panjang.
7: Agak berkurang lah bang dari biasa-biasa. Kurang antriannya juga, tidak ada kayak kemarin kan semenjak naik ini, tidak ada apa, kayak tidak ada seramai kemarin, tidak ada panjang lagi. Kalau komplain itu tidak, cuma protes.
8: Apa naik?
7: Omongan itu tidak ada lagi apa, kayak apa naik, kok mendadak gitu.
0: Sementara itu dampak kenaikan harga BBM non-subsidi juga dirasakan oleh para pengendara. Jeffrey, salah seorang pengendara mobil, mengaku harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mengisi bahan bakar kendaraannya jika sebelumnya dana Rp500.000 dapat memenuhi tangki kendaraan, kini jumlah tersebut tidak lagi mencukupi. Meski demikian, Jeffrey mengaku tetap memilih pertama untuk menunjang perjalanan jarak jauh dan juga membutuhkan kendaraan yang luar daerah.
9: Kalau bilang peraturan ini enggak pasti. Ada perbedaan lah.
8: Ada perbedaan, Pak ya.
9: Kalau 500 itu full, sekarang 500 full.
0: Di sisi lain, kenaikan harga BBM non-subsidi membuat berbagai pengendara roda 2 beralih menggunakan Pertalite. Hal ini terlihat dari antrian pengisian Pertalite yang lebih ramai dibandingkan Pertamax di sejumlah SPBU di Kota Jambi. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Jambi mengimbau masyarakat untuk melengkapi imunisasi anak menyusul peningkatan kasus campak yang ditemukan di Kota Jambi sepanjang tahun 2026. Kepala Bidang Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Dinkes Kota Jambi Rini Kartika Handayani mengatakan campak merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengan gejala utama merupakan demam tinggi yang disertai ruam merah pada kulit. Penyakit tersebut dapat menimbulkan komplikasi serius hingga menyebabkan kematian apabila infeksi menyebar di organ vital seperti paru-paru dan juga otak. Menurutnya, imunisasi campak diberikan sejak usia balita menjadi langkah paling efektif untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Dinkes Kota Jambi mencatat terdapat 681 kasus dugaan campak per 17 Juni 2026. Sebanyak 612 kasus merupakan campak klinis, 5 kasus terkonfirmasi positif, 10 kasus dinyatakan negatif, dan juga 54 kasus yang lain masih dalam kategori demam disertai ruam. Kasus terbanyak ditemukan pada kelompok usia 5 hingga 9 tahun dengan jumlah 213 kasus, diikuti kelompok usia 2 hingga 4 tahun sebanyak 176 kasus, usia di atas 10 tahun sebanyak 157 kasus, selanjutnya usia 12 tahun hingga 23 bulan sebanyak 76 kasus, serta usia di bawah 12 bulan sebanyak 59 kasus. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pendaftaran sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SD dan SMP negeri di Kota Jambi akan dilaksanakan serentak mulai 22 Juni besok hingga 27 Juni 2026. Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi menggelar upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi 2020 di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi hari ini. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WA 081387440803.
4: Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, kembali masih bersama di Jambi siang ini, tentunya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan Anda dapat bergabung bersama di 0811-670-7850. Ya, Bang Adi, nantikan silakan aja untuk gabung bersama di siang hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Amar? Bakung
1: baru ya. Tidur.
0: Ih, baru bangun tidur.
1: Ya, habis kondangan.
0: Wah, mantap gitu ya. Iya.
1: Mau pergi lagi tuh Pak Bang Alimin.
0: Oh, pergi keliling jadinya gitu ya.
1: Ya, makan-makan lagi.
0: Mantap gitu ya. Iya.
1: Mana kabarnya Bang Adi?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat gitu ya.
1: Iya. Ini dua kali.
0: Hah?
1: Siang.
0: Iya, dua hari ini ya, di siaran siang gitu.
1: Siang lagi ya. Malam siapa siaran?
0: Yang malam nanti Mbak Hasti nampaknya siaran nanti malam.
1: Ya.
0: Iya.
1: Apa lagunya Bang Adi?
0: Lagunya sudah Bang Adi siapkan, ada Itu Karena Kau, Karena Kuasa Tuhan, ada juga Ingat Kau Ingi, Jangan Kau Lepas, ada juga Hanya Aku Yang Mengerti, ada juga Aku Di Sini. Ada Aku Di Sini gitu ya. Itu Lubang Di Hati, Leto Bisa Bilang Tidak, ada Cantik.
1: Leto dia ada lagi ya?
0: Leto, Lubang Di Hati.
1: Baik aja lah.
0: Oke, siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Salamnya buat Mak Adi, Mak Siang di Australia. Mak Siang, Maknya Barudi, Balam Melini, Sama Adi Mujem, Mak Adinya, Mak Ijai, Bang Tamre, Mak Adi Kari KN, Bang Jod, Mak Karusan.
0: Iya.
1: Bang JJ juga, Anita, Pina, Pero, Bapak Lima, buatnya siapa lagi, Amra Yusuf, buatnya Nek Liba Adila, pasawanya Gemah Kota Kota Kijang, Mbak Muci Usli juga, buatnya Fasilis juga, buatnya Bang Adong Bohon juga, buat semuanya.
0: Oke, okay, ya. Siap.
1: Ya, buat makasih ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali masih Bang Adi nantikan, silakan aja kembali di teleponnya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan di Warobungo Bang Adi.
0: Warobungo Bang Agus ya, bukan?
2: Bang Kodir.
0: Bang Kodir, apa kabar Bang Kodir?
2: Wah. Alhamdulillah sehat Bang Adi.
0: Alhamdulillah, udah lama gak gabung nih Bang Kodir.
2: Kabar keluarga.
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat gitu ya.
2: Iya, yang penting Bang Adi.
0: Itu yang penting, sehat ya penting ya. Ya. Lagi musim apa di sana?
2: Musim panen.
0: Hah? Musim panen?
2: Ada
0: ah, tuh. Ah, itu sepo itu.
2: Kau
0: rumah, mana di rumah? Hei, awek kawan kau,
2: awek kawan kau,
0: orang
2: Padang
0: mengadi, ah?
2: Orang Padang eh?
0: Orang Padang, hei, di Bungo banyak orang Padang itu.
2: Iya, kau orang Pleman
0: ya kau. Oh, gitu ya, iya, kan orang Bungo, ya tak?
2: Iya, bapak sama pula nama apa Bang Adi ya?
0: Orang Bano, Lubulandai, bapak kau?
2: Tak,
0: namo siapa? Bapak ya?
2: Umar.
0: Hah? Umar?
2: Umar.
0: Iya, Bang Umar. Ya, Umar Tunis. Nah, itu. Nama pangan tuh. Almarhum lu. Iya.
2: Itu sama almarhum lah, Bang Adi.
0: Iya. Ayo lah, penting sehat kalau-kalau dah, Bang, ya?
2: Ayo, penting sehat.
0: Ada musim durian sana tuh, dak?
2: Belum, Bang Adi. Belum.
0: Nah, kalau makanan
2: banyak,
0: ah, makanan khas Warobungo apa paling enak tuh? Batak daun pakis.
2: Daun pakis.
0: Ya kalau daun pakis tuh kalau di Bungo tuh di tanah tuh, tanah sampai berapa hari itu kan, enak benarnya lah itu.
2: Oh, iya dihangat
0: kok. Iya dihangat hangat kering ya kan. Nah, itu terkenalnya di Warobungo tuh masakan tuh.
2: Iyo. Tapi yang terkenalnya Bang Adi, Bang Adi, tempoyak.
3: Tempoyak.
0: Woi, tempoyak. Yo, kemarin ada dikirim dari apa? Dari Bebeko, kan?
2: Dari Bebeko.
0: Oh,
2: Sinduren tuh.
0: Iyo. Ada mak di situ kan?
2: Nah, iya.
0: Kirimnya lah tempoyak, masak tempoyak. Kemarin masak ikan batin ya nak.
2: Ah, tuh ha, lawan.
0: Iya, kalau orang rumah tuh pada lah kandang itu.
2: Iya,
0: pokoknya kan juga. Iya. Ayo lah bang.
2: Dia lewat belakang dia nampak.
0: Ayo dia lewat belakang, oleh nengok depan mana nampak, ya lah. Ayolah lagunya Jangan Kau Lepas. Ada juga Hanya Aku Yang Mengerti.
2: Jangan kau lepas lah nih.
0: Jangan kau lepas, jangan dilepeh. Anu apa tu? Yo.
2: Iya.
0: Ayolah. Salam buat siapa? Yang turun tadi Bang Amar Bakung.
2: Salam bal, salam kenal Bang Amar. Alhamdulillah. KTCS, Bang Romblan, buat Sabo Dedek Sekumbang, Pak Pero, Agus.
0: Dos, ya Agus.
2: Buat apa lagi nih? Buat semuanya aja lah Bang Ade.
0: Oke, siap. Ayo, salam sama orang rumah galau-galau di sana ya.
2: Ayo.
0: Siap
2: Pak orang rumah Bang Ade ya.
0: Yo, sama-sama.
2: Bapak Nadi semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki dan diberi kesehatan selalu keluarga Bang Nadi.
0: Ayolah.
2: Jaga Bang Nadi ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mendengar, kembali Bang Adi terima Bang Jiji. Wah, oh, ini mau bungo galau-galau kok. Halo. Ayo, mau masuk dari bungo galau nampaknya kok. Aduh Bang Adi tadi itu. Iya. Iya.
3: Aku apa Bang Adi, sehat.
0: Ngan sehat lah. Alhamdulillah. Ya, ayo, ngan sehat.
3: Ini. Kalau di bungo itu makanan yang enak ini Bang. Tungap apa nih? Kencang itu kan?
0: Apaan?
3: Kacang panjang itu, tungap kacang panjang Bang.
0: Tungap kacang panjang
3: itu, ya, ditumis dulu, tumisan itu dikasih caluk Bang.
0: Oh, iya.
3: Setelah mendidih baru dimasuk kacang panjang, tapi tidak ada masaknya, baru diangkat tutup, angkat, itu baru enak Bang.
0: Woy, itu ya?
3: Iya, kalau yang aku ketahui orang masyarakat bungo ya.
0: Iya.
3: Bang Adini kalau makan siang di studio lah Bang.
0: Nah, kalau makan siang bawa dia rumah. Bawa dia rumah. Oma tu rajin masak pagi-pagi dia lah masak. Ya lah.
3: Bang lagu pilih ni Bang ya.
0: Lagu pilih dipilih ya nampak ya kok.
3: Dipilih lah Bang ya.
0: Yo.
3: Kayaknya aku dah begitu kenal lah lagunya tu. Kita lah Bang ya.
0: Yo.
3: Ya selamat siang yang sore untuk seluruh fans radio RRI program. Rifces, juga Jamila Limo Bravo, juga untuk Adinda Kwajeng, selalu jeng. Ada Viru, ada Cinta juga. Salam untuk Pak Rijal, Mas Amri ini yang kedua ya, Bang Rijal. Okay. Laris manis lalu nih, perniaganya. Salam juga buat Wak Rudi ya, di Sengeti. Untuk ini, Ayungan, Yanti Hargawi, juga untuk Bunda Kisniati, untuk salam juga buat Ajung. Umar apa tadi? Umar Bakri.
0: Bapak Ngan Martunis namanya. Panggilnya
3: Pak. Tidak, yang tadi turun dari Umar Bakung.
0: Amar Bakung.
3: Saya selalu ya. Andri Muhsin juga Bang Abdullah ya. Untuk Abah Doyo juga saya selalu.
0: Oke.
3: Salamnya juga diwakili ya salamnya Bang dengan ini dengan Bang Simon aja sama
0: Pak
3: Bang ya.
0: Siap.
3: Yang di Morobungo itu ada Agus Sibuy.
0: Agus.
3: Ada Hengki. Ya. Ada Yoga juga. Untuk keluarga Prabu Morobungo di salam semua tanpa terkecuali juga ada. Rani di sana ya. Selalu Rani.
0: Yo.
3: Ya, Bang, makasih Bang.
0: Saya selalu. Yo, ya. Sama-sama.
3: Yalah, mungkin saya tinggal 99.4 MHz RRI Morobungo. Assalamualaikum. Cheerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jiji gitu ya, yang udah gabung juga. Oke, Bang Adi terima kembali. Halo.
4: Halo, selamat siang Bang Adi.
0: Selamat siang juga Bang Andi Cakrawinata. Apa kabarnya?
4: Sehat. Suasana panas sekali hari ini.
0: Gitu ya, tapi mendung-mendung gitu kan?
4: Iya, mendung-mendung panas.
0: Lagunya
4: disiap, ada teman nggak ada kan?
0: Apa? Lagunya sudah disiapkan juga nih. Tapi
4: teman nggak ada.
0: Tapi ikutan aja lagunya nih, karena penelpon keempat nih nampaknya nih Bang Andi.
4: Oh iya, gitu ya. Ya, salam ya.
0: Oke, salam buat siapa aja nih?
4: Salam pertama-tama buat Nandika ku yang ada Ternate, kalau gimana sama monitor saya, selamat makan siangnya. Karena sudah sore nih Bang Adi.
0: Iya, duluan dia aja gitu kan.
4: Dua jam dari kita bedanya.
0: Betul.
4: Salam sehat, salam sayang selalu buat Dika di sana. Semoga diberikan umur panjang, mudahkan rezekinya bersama keluarga besarnya.
0: Amin.
4: Allah SWT. terus buatnya Kak Vero, Ajeng, Amarkan tadi, Bang Jiji, Bang Juli, ya buat Kak Butet, Bunda Anissa, terus buat Cinta di Palima, buat Bang Adi sehat selalu, panjang umur murah rezeki, selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
4: Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Adi, mana-mana berada setelah lagu ini kembali Bang Adi terima teleponnya di 0811 670788 di kesempatan hari ini.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
0: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
2: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
0: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
3: Waduh, Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
2: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
3: Bukan.
2: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
4: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjadi.

0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Adek, adek mau permen atau es krim?
2: Enggak mau apa-apa, Om.
1: Adek ikut Om aja ya ke taman sana.
2: Enggak, Om.
1: Kenapa?
2: Om memangnya siapa?
1: Om temannya Ayah.
2: Kok enggak pernah lihat?
0: Pelecehan seksual pada anak-anak sangat penting untuk dicegah. Pencegahan harus melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk mengenal tentang anggota tubuhnya sejak dari dini, serta ajarkan pula kepada anak-anak bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.
1: Yuk, ikut Om aja.
2: Ayo.
0: Pelecehan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pemahaman lebih dalam kepada anak.
3: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

0: ကြံပြီးဆက်ရံပြီ
1: Kembali masih bersama di Jambi siang ini. Dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung juga. Ada Amar Wakung, ada Bang Kudir gitu ya. Dan juga ada Bang JJ. Ada Bang Andi Cakrawinata yang sudah gabung juga bersama kita. Bang Andi, terima kembali. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Putra di Bayung Linjir?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
2: Panas besar pokoknya.
1: Gitu ya. Panas tapi mendung nggak di sana juga?
2: Kadang-kadang mendung, tetap panas lagi.
1: Iya gitu ya. Panas, mendung, panas,
2: cuman
1: mendung.
2: Hujan, iya, cuma gerimis enggak, Bang.
1: Iya. Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Gimana posisi di Jambi juga?
1: Di panas. Jambi panas juga, tapi kalau di studio dingin gitu kan. Tapi itu tadi panas, mendung, mm-hmm. panas, mendung gitu.
2: Oh, sama aja betul ya.
1: Iya. Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Enak lah Bang Andi, dalam dingin lah pokoknya.
1: Kalau di sini dingin selalu gitu kan. Kalau nggak dingin dianya nanti error semua nih alatnya gitu ya.
2: Nggak nyaman ya.
1: Iya, dibilang apa dingin, nyaman. Tapi kalau terlalu dingin juga nggak enak banget gitu kan.
2: Iya, ini serikandi-serikandinya kok nggak ada. Bang Andi terus sore ini.
1: Oh, iya, dia ada nanti malam, malahan pastinya.
2: Tuker ya, tuker iya. Posisi.
1: Oke, okay, siap. Oke, okay, lagunya juga sudah Bang Andi siapkan. Itu karena kuasa Tuhan, hanya aku yang mengerti. Ada juga Kris Patih dengan ada
2: nah, aku yang mengerti aja Bang Andi.
1: Oke,
2: okay. Aku yang mengerti aja deh.
1: Siap, lagunya buat siapa aja nih?
2: Lagunya untuk Bang Hamzah ya, Bang Rudi juga, Bang Jiji tadi, Bang Juli, Markan, Kadir juga tadi ya.
1: Siap.
2: Untuk Ajeng, Naila, Vero, Cinta. Untuk semua aja deh Bang Andi.
1: Oke, siap.
2: Gitu ya. Iya. Yang di sampingku juga katanya pengen disenggol aja.
1: Iya, siap.
2: Lewat udara, pengen lewat darat juga Bang Andi.
1: Gitu. Iyalah, pengen juga namanya disebut gitu kan.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Dia juga nguping terus masalahnya kan. Ya, itu aja Bang Andi ya.
1: Yo,
2: makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Ibu Aisyah. Halo. Apa kabar?
3: Halo, selamat siang Bang Adi.
1: Selamat siang juga. Kabar baik. Apa kabarnya?
3: Baik.
1: Baiklah.
3: Aisyah kok selalu sehat.
1: Iya, amin. Baiklah, alhamdulillah gitu kan.
3: Oh, iya.
1: Iya, panas dingin mendung di sana. Panas benarnya lah.
3: Panas.
1: Iya, ya.
3: Kalau untuk jemur-jemur kering lah.
1: Kering lah deh. Tapi ada mendung-mendungnya juga enggak di sana?
3: Ada lah mendung-mendung merindu.
1: Iya.
3: Merindu Bang Andi.
1: Ayah. Lah masak tadi? Masak siang? Makan siang?
3: Ay, sudah.
1: Apa? Lauk eh?
3: Ay, masak. Masak sederhana baik.
1: Weh, mahal masak di sederhana di... tuh. Hah?
3: Iya, masak sederhana baik, masak gulai nangkong.
1: Wah, mantap, nyok sederhana itu. Oh, nyok sederhana itu makan enak itu.
3: Iya.
1: Sambal terasi pula deh, terasi bakar pula kan. Mantap.
3: Mantap.
1: Tapi lah dimakan galau-galau, pakai tetelan dak? Apa ceker ayam? Kalau ya, dak. Nangkau be.
3: Iya, pakai ikan teri baik.
1: Ikan teri be. Iya, kalau dah habis aduh di panas-panas sih dah.
3: Iya, tambahin nak.
1: Ya tambahin nak. Iya, mau kesap galu-galu ke dalam tu nya dah.
3: Iya.
1: Kadang orang dah aduh nak makan yang bau ulang itu kalau awak dimasak bau ulang ya dah sampai lah kering ya dah. Tahan lama.
3: Iya. Ikannya tu pula dah nak banyak-banyak aman.
1: Ayo.
3: Pas-pasan lah eh.
1: Pas-pasan be.
3: Awak cuma orang bertiga.
1: Oh, gitu. Iya. Ayo, kalau masak banyak besok dah usah masak lagi. Itulah panas-panas sih.
3: Ay, dah enak lagi.
1: Ayolah, Ibu Aisyah, lagunya sudah Bang Andi siapkan nih.
3: Kan mulai lagu apa baik?
1: Ada itu karena kuasa Tuhan, ada juga ada aku di sini, aku bisa bilang ada cantik, ada juga kalah untuk menang, ada pejuang cinta, ada juga lagunya demi
3: aku di sini, bae.
1: Di sinilah.
3: Iyalah, aku ayo, di sinilah.
1: Iya, sama aku di Siko juga. Iyalah.
3: Iyalah, iya sama bae.
1: Iyalah.
3: Lagu Bang Hadi.
1: Iyo, lagu buat siapa, bae?
3: Yang pertamanya buat Bang Hadi, selamat bertugas.
1: Yo.
3: Semoga lancar aktivitasnya, Bang Ramlan, Bang Kadir KS, Pak Udin di mana-mana, buat Bang Simon, Bang Abdul.
1: Bang Abdullah kok lama udah masuk, Bang Abdullah tuh?
3: Iya, Mbak Tero, Mbak Kak Binanya, Mbak Cintanya,
1: yo.
3: Terus Mbak Bang JJ, Bang Bohorinya, Bang Agus, Bang Kodir Bunda Tiranya, Bang Andinya, Bang Angganya, pokoknya seluruh pendengar Pro 1 lah.
1: Nah iyalah.
3: Dapat salam dari Bu Aita, semoga terkabar sehat baik.
1: Amin, ya Allah, amin.
3: Iya, buat Bang Adi, selamat bertugas, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Aisa yang gabung juga bersama kita di sini gitu ya. Dan masih bakal dinantikan di teleponnya. Halo Bang Ijal.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
1: Masih di pasar?
0: Lagi OTW ini kondangan.
1: Oh, ke rumah siapa?
0: Ke pahlawan, makam apa dekat pahlawan.
1: Dekat makam pahlawan tuh. Oh, iya. Orang Manten.
0: Oh, orang Manten, orang apa bos rumah makan.
1: Oi, mantap itu tuh. Apalah dah diundang. Bumbu sama kita lah kalau ya kan.
0: Iya, betul.
1: Iya. Itu. Berarti dalam mobil kok dah eh?
0: Iya, tapi anaknya bawa.
1: Anak bawa eh. Iyalah itu nian. Kalau sudah ada anak yang bisa bawa, bawalah nak, gitu kan?
0: Iya, bapak itu.
1: Bapaknya nyantai. Bapak jadi toke, maklumlah CEO ya dah eh. Sekarang kok banyak nak CEO galo. Iya. Sehat lah galo.
0: Hah? Sehat lah.
1: Kan? Alhamdulillah sehat. Iya.
0: Tak kondangan hari kok?
1: Hari kok nampai tak ada kondangan kok. Cuma malam lagi ada.
0: Malam lagi.
1: Iya.
0: Habis dari kok kami nak ke apa pula? Ke seberang pula.
1: Ke rumah siapa?
0: Demangan apa? Alimin Nadia Purnama, Bunda Nadia Purnama Alimin.
1: Oh, acara apa?
0: Pen radio lah, acara apa? Pen radio.
1: Oh, pen radio lah. Iya ya. Grup Ngeloyor dah.
0: Dah, apa? Grup FRJ dia.
1: Oh, iya. Banyak grup ya.
0: Iya, banyak. Ada 3 grup tuh, FRJ, Ngeloyor, sama GGD.
1: Wah, iyalah. Sukses galo lah.
0: Ngeloyornya baik.
1: Iya. Ayolah, lagunya lah Bang Adi siapkan nih lagunya. Ada bisa bilang tidak, ada cantik, ada kalah untuk menang, ada juga pejuang cinta.
0: Pejuang cinta,
1: bilang. Pejuang cinta, ayolah. Lagunya buat siapa, Bang?
0: Buat Bang Adi, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin, ya Allah, amin.
0: Buat Nyudi, buatnya Wajifah sama Emanu, kakak Butet juga.
1: Yo.
0: Buat galo-galo lah Bang.
1: Buat segalo-galo lah, iyalah.
0: Salam kompak deh Bang Adi.
1: Yo, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon kembali Bang Adi nantikan untuk nanti lagunya ikutan aja gitu ya. Halo. Halo. Nah, putus. Ada Mas Tarsan tadi itu putus tapi itunya 2 kali sudah masuk itu. Tapi terputus terus gitu ya. Ya, kembali masih bersama di teleponnya 0811670788550. Silakan aja yang ingin gabung bersama di Jambi siang ini. Ya, buatnya Bang Abdullah, Bunda Yani, apa kabarnya juga gitu ya. Bang Kadir CS ini belum masuk juga gitu ya. Yo, Bang Adi terima kembali. Halo. Halo.
4: Selamat siang.
1: Halo. Juga. Oke. Dengan Mas Tarsan ya.
4: Halo Bang Adi.
1: Mas Tarsan.
4: Iya Bang.
1: Oke. Batas Jambi Palembang, gitu ya. Oke, Mas Tarsan. Lagi ngapa nih Bang?
4: Ya.
1: Lagi ngapain?
4: Lagi nikmati siang yang atas.
1: Panas gitu ya, sambil megang-megang kipas-kipas lah, baju, buka baju, kipas-kipas gitu kan.
4: Ya, tapi panas sih yang diharapkan ini, kemarin jauh
1: hujan. Iya. Oke. Lagi.
4: Suara saya diterima dah di situ, baik.
1: Suaranya diterima cuman kecil gitu.
4: Ayo, kecil ya?
1: Iya, cuman diangkat aja nih suaranya, tapi udah. Halo? Tuh malah berengung dianya. Malah hilang. Iya, kalau tadi bagus, tadi enggak ada bunyi ininya. Mungkin radionya terlalu dekat ya. Oke, terputus nampaknya gitu ya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat okay. siang.
1: Selamat siang juga Bang Hamzah Yusuf. Udah lama gak gabung sama Bang Adi gitu ya.
5: Lama juga kemarin Bang Adi siaran itu udah bisa masuk Bang.
1: Bisa masuk gitu ya, oke
5: okay. Iya, mungkin antrian panjang.
1: Apa kabarnya Bang?
5: Alhamdulillah, baik, sehat. Lagu kita nih tadi mau masuk di RRI Sungai Beno masih lagi lagu.
1: Oh gitu, iya deh.
5: Ya kalau di sana acara dangdut.
1: Dangdutan gitu ya.
5: Iya, lagu kita apa ya?
1: Lagunya namanya Ikutan Aja nih, karena udah ada yang request nih. Hanya Aku Yang Mengerti, ada Aku di sini, ada juga Pejuang Cinta. Lagu mana yang mau diputar duluan nih Bang?
5: Apa yang tadi, yang terakhir tadi?
1: Yang terakhir Pejuang Cinta.
5: Iya, yang terakhir lah.
1: Oke, okay, ya. Yang terakhir diangkat ke atas gitu ya. Jadi lagu pertama gitu ya. Oke, okay, lagunya buat siapa aja nih?
5: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ari. Adi ya, selamat siang. Selamat bersama, semoga sehat selalu. Kemudian untuk semua Pentro 1 tanpa terkecuali.
1: Okay.
5: Dari A sampai Z, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu ya.
1: Okay.
5: Kemudian untuk Bang Adi, selamat siang, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum, Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Hela bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk, maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Oh no.
3: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu enggak pernah pakai batik?
1: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah, aku lupa.

0: Iya, baru saja berlalu lagu Juliet dengan Kita Itu Karena Kuasa Tuhan. Iya, Bang Adi nantikan di teleponnya. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juli?
1: Alhamdulillah baik, sehat Bang Adi. Alhamdulillah. Saya juga lah, Pak.
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Ya,
1: teman-teman dari sana, Bang.
0: Hah?
1: Cuaca
0: di sini mendung tapi nggak hujan.
1: Hujan di sini panas.
0: Panas itu ya, iya.
1: Panas, tapi panas teduh lah Bang Adi. Di dalam tetap teduh Bang Adi.
0: Tetap teduh lah.
1: Dalam gitu, di luar panas lah.
0: Iya, ditambah lagi kipas angin juga ada gitu kan, tambah sejuk gitu ya.
1: Iya, tapi tidak pakai kipas angin Bang Adi. Buka baju, Pak, ya.
0: Buka baju, Pak. Pakai ya, baju itu lagi pakai pas ada, ya. Iya. Sambil ngelapain. Buka baju
1: pakai telana, Bang Adi.
0: Iyalah. Oke. Iya. Udah masak belum tadi? Makan siang?
1: Udah masak ini sayur bening, Bang Adi.
0: Sayur bening, ya. Sayur bening, bayam. Wih, mantap.
1: Sambil tahu, tuh lah.
0: Oh, iya. Praktis dan ekonomis, sayang gitu, ya.
1: Ya, praktis, ekonomis, sederhana.
0: Sederhana.
1: Ya, penting ada nasi, Bang Adi.
0: Iya, dan bisa menikmati. Ada
1: nasi, ada sambal itu lah, kan?
0: Mantap.
1: Mantap. Itu ada nasi, ada sambal itu, Bang Adi.
0: Iya.
1: Kadang kan beda kalau orang itu ada suka sambal itu, kan? Kalau ada nasi sama sayur, tidak ada sambal itu, kan? Hambar, gitu.
0: Nggak terasa makan, gitu, ya.
1: Ah, iya, kan? Iya. Ada orang seperti itu, kan, Bang Adi?
0: Hobi?
1: Kalau saya sambal itu nggak pedas apa terlalu pedas apa nggak di sini sedang gitu.
0: Iya hobi lalapan juga enggak?
1: Kalau lalapan kalau ada Bang Adi, kalau saya lalapan suka sekali Bang Adi. Terong
0: gitu,
1: iya. Terong, daun-daun nanti suka.
0: Jengkol?
1: Ya, ya timun.
0: Jengkol gitu ya. Peti.
1: Ya kalau jengkol dulu ya suka, sekarang kalau jengkol lebihnya dimasak Bang Adi. Kalau dulu kan dilalap itu kan yang muda-muda, sekarang nggak lagi Bang Adi.
0: Pernah makan kabau nggak?
1: Maunya yang...
0: Hah? Makan kabau.
1: Kabau, wah, kalau dulu itu Bang Adi.
0: Iya.
1: Sering, kalau dulu waktu sekolah itu. Kalau di kebon itu kan.
0: Iya.
1: Masa sambal itu kan, terasi itu kan. Nah, itu nyari kabau. Manjat dulu Bang Adi.
0: Manjat sendiri, gitu ya?
1: Iya, manjat sendiri lah, batang sendiri kan. Kabau dulu dilalap ya Bang Adi. Sama sambal itu. Nah, itu ditumbuh jadu masa dilalap gitu lah Bang Adi.
0: Oke.
1: Kalau itu manis-manis gitu.
0: Manis Bang. Dianya, betul. Kalau kabau ya, itu manis kalau, kan.
1: Yang tua-tua gitu Bang Adi, dari agak tua. Kalau dulu kan masih kuat giginya Bang Adi.
0: Kalau sekarang sudah pada rontok semua, gimana? Keras semua gitu kan?
1: Bukan rontok itu dah. Kalau makan agak keras agak ngilu-ngilu Bang Adi gitu sekarang. Lah kendor Bang Adi.
0: Oh iya, perlu dipasang baut biar kencang gitu kan?
1: Iya, kalau masih muda itu masih kuat, bertang-bertung makan hajar ya. Lala-lala, 80 ke atas sudah mulai goyang-goyang body.
0: Betul.
1: Yang lembut-lembut lah. Kalau makan tempe juga, sekarang tempe kalau saya ini lebih ke di botok lah, Bang Adi.
0: Di apa ya? Di botok? Oh, sambal botok. Sambal botok, pakai parutan kelapa gitu kan?
1: Ah, itu kalau tahu Bang Adi.
0: Oh gitu.
1: Kalau tempe, ya kalau tahu cocok Bang Adi, batang kelapa gitu kan, kelapa agak muda gitu kan.
0: Kasih udang.
1: Kalau tempe
0: udang
1: lebih enaknya ke teri atau BW. Itu enaknya Bang Adi.
0: Iya.
1: Dikukus ya.
0: Mantap gitu ya.
1: Bisa nambuh Bang Adi. Wanginya Bang Adi. Tempe itu wanginya Bang Adi.
0: Iya.
1: Padahal sudah pernah nyoba kan, wangin
0: dia tuh. Gitu ya.
1: Iya, makan favorit itu Bang Adi, BW, apa, bobotong tempe.
0: Iya. Oke deh, kalau gitu lagunya ada Bisa Bilang Tidak, ada Cantik, ada Kalah Untuk Menang, ada juga Jakarta, ada Demi Kamu dan Aku, ada Karena Karma Yang Sama, ada Melangkah.
1: Demi apa tadi? Demi Aku Kamu?
0: Iya. Demi kamu dan aku. Afgan.
1: Demi kamu dan aku.
0: Siap. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Nah, pertama untuk Bang Adi lah ya. Sehat selalu Bang Adi keluarganya.
0: Oke. Okay.
1: Dilancarkan usahanya, dimudahkan juga apa segala urusannya Bang Adi ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Untuk Mbak Vero juga, Mbak Sinta, Mbak Ajeng, Mbak Fina di Kampar Riau ya. apa Putra Banten juga Bang Andi Chandra ya.
0: Mm-hmm.
1: Chandra Winata kan?
0: Chandra Winata.
1: Bang Andi ya.
0: Yeah.
1: Ya Bang JJ juga, Bang Amarkan juga, Bang Ijal, mm-hmm. Bang Simon juga, Bang Kadir ya. Untuk semua pendengar Por 1 lah Bang Adi ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih waktunya Bang Adi.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Juli gitu ya. Kembali di teleponnya juga. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia
0: banyak kan? Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Iya, ini dengan Dika di Ternate.
0: Dengan siapa, Dika?
2: Iya, Dika di Ternate.
0: Oh, Dika di Ternate. Oke, apa kabar, Dika?
2: Iya, alhamdulillah. Baik, perbaliknya.
0: Alhamdulillah, baik juga.
2: Amin, itu selalu diharapkan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, gitu ya. Oke. Lagunya udah disiapin. Lagunya nih ada Cantik, ada Bisa Bilang Tidak, ada Jika Kalah Untuk Menang, ada Karma Yang Sama, ada Yang Kalah, ada
2: yang
0: Milikmu. Yang pertama aja. Oke deh. Bisa Bilang Tidak ya. Atau Cantik. Cantik aja ya. Yang mana?
2: Cantik aja.
0: Cantik aja. Oke deh. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Iya, pokoknya salam. Iya, salamnya sama buat sahabat yang masih bertugas. Sahabat bertugas. Semoga aja ya, selalu dan tetap selalu lindungan. Terus, buat Anika Kondi dan Jambi, salam sayang sahabat dia.
0: Oke.
2: Lagi Monica, selamat monitor. Terus Bang Aurel, Bang Rasul, Bukan Pati, dan buat semuanya.
0: Oke.
2: Prosaku RRI Jambi. Ayah, salam korek pun. Yang tidak.
0: Oke. Itu aja.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yang boleh nggak ada yang di dalam gabung bisa nggak?
0: Abang?
3: Sudah gabung, abang sudah gabung.
0: Oh, udah gabung tadi, Bang Andi Cakrawinatanya.
2: Iya.
0: Oke. Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah gabung juga bersama di teleponnya di 0811670788850 di kebersamaan kita kesempatan hari ini di Jambi siang ini. Dan juga nanti tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat ada rekan kami akan menemani Anda sampai dengan pukul 20 dan juga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan juga Bang Adi mengucapkan ya selamat beraktivitas pada kesempatan hari ini dan juga selamat pergi kondangan dan tentunya selalu hati-hati di jalan dan juga pastikan keselamatan kita. Baik pendengar di mana-mana Anda berada, akhirnya Bang Adi juga harus pamit diri. Bang Adi akhir dengan mengucapkan selamat sore dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ada ribuan kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat dari angka tersebut yang paling banyak dialami oleh anak adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk dicegah. Hal tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, meliputi keluarga, lingkungan rumah, dan lingkungan sekolah. Ajarkan anak-anak untuk katakan tidak, berteriak, serta kenalkan pula anggota tubuh yang tak boleh dilihat, disentuh, terutama bagian yang sensitif oleh orang tak dikenal atau orang asing. Orang tua harus mengenali tempat anaknya bermain dan mengawasi serta mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan seksual dengan melihat perubahan perilaku pada anak. Kekerasan seksual pada anak dapat mengakibatkan gangguan psikologis serta gangguan perkembangan. Oleh sebab itu, setiap orang tua perlu memberikan pendidikan serta pemahaman lebih dalam kepada anak.
3: Cegah pelecehan seksual dan lindungi masa depan anak dari sekarang.

0: Sebaiknya Anda tahu.
1: Ambang batas telinga kita mampu mentolerir suara kendaraan bermotor itu antara 85 desibel sampai 90 desibel. Suara knalpot kendaraan yang terlalu bising tentu sangat merugikan, karena sudah membuat ketidaknyamanan berkendara, merusak kesehatan telinga, juga terancam sanksi berupa pidana kurungan ataupun denda.
2: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
3: Enggak, batik kan nggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
4: Oh no.
5: Kamu jangan gitu. Tahu nggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
2: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu nggak pernah pakai batik?
3: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
2: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
3: Oh iya ya, walah, aku lupa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Safi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa di museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang oleh Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya, budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya. Seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella. Aku pengunjung dari Kota Malang. Kebetulan lagi liburan ini, makanya mengunjungi Indonesia Museum Heritage. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
3: Halo, nama aku Dikri, asal aku Jakarta. Kesan buat Museum Indonesian Heritage, di sini bagus banget ya. Di sini buat belajar budaya, buat lihat-lihat tentang peninggalan sejarah itu bagus banget, banyak banget informasinya. Terus di sini juga ramah banget guide-nya, jadi kita dikasih tahu tentang detail-detail tentang sejarah sama guide-nya. Buat Museum Indonesian Heritage bagus banget, keren.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa, karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.
1: Sebetulnya belajar budaya itu asik kalau kita benar-benar belajar masalah budaya. Apalagi kita sebagai generasi muda kan harus meneruskan budaya yang udah ada dari dulu agar nggak sampai hilang. Orang jauh aja sampai datang ke Indonesia untuk belajar, bahkan sampai sekarang. Banyak pertukaran pelajar yang memang ditujukan untuk mengenal budaya Indonesia sendiri. Jadi, ayolah sebagai generasi muda, cintai budaya kita sendiri. Jangan lebih memilih budaya orang luar.
0: Budaya bukan untuk dikenang, tetapi untuk dilestarikan. Maka jadilah manusia-manusia berbudaya untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita.

Selamat sore pendengar dimanapun berada, senang sekali saya Dirman hadir ke ruang dengar Anda untuk edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Dan sore hari ini saya temani Anda walaupun di luar sana untuk Telanepura dan sekitarnya hujan lebat. Anda yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, yang menggunakan roda 2 atau roda 4. Yang roda 4 mungkin sambil monitor, nah ini harus tetap fokus karena jalan licin. Roda 2 kembali diingat untuk Anda pendengar yang mungkin ada keperluan, harusnya tetap menyediakan mantel. Cuaca di Kota Jambi itu tidak menentu, ada yang mungkin sebagian hujan, ada yang cuma gerimis. Nah ini apalagi tadi itu cukup cerah, tiba-tiba mendung, gerimis, dan hujan lebat saat ini. Untuk Anda pendengar mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadirkan informasi mengenai IKN miliki potensi usaha kuliner Nusantara, dorong UMKM. Ibu Kota Nusantara atau IKN memiliki potensi usaha untuk mengembangkan kuliner Nusantara, khususnya mendorong kuliner UMKM masyarakat lokal. Penjajakan usaha kuliner UMKM di IKN menjadi simbol pemersatu cita rasa kuliner Nusantara dalam pembangunan peradaban infrastruktur modern. Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia atau Garuda, Novalia Hekal Safar, dalam kunjungan kerja ke IKN melihat potensi pengembangan kuliner. Ia berharap pemerintah dapat mendorong pertumbuhan kuliner Nusantara sehingga pengusaha dapat menanamkan investasi pada bidang kuliner di IKN. Novalia menyebut selain pengembangan usaha pada bidang kuliner di IKN, kesempatan dan peluang usaha apapun sangat terbuka lebar. Menurutnya potensi di IKN tersebut dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan perpusatan ekonomi masyarakat. Kunjungan kerja Garuda ke IKN untuk mengajak para pelaku usaha guna membuka berbagai bentuk peluang usaha di IKN sehingga kedepannya tidak hanya kuliner namun pengembangan dapur makan bergizi gratis atau MBG di beberapa titik yang dimilikinya. Infrastruktur bandara internasional di IKN yang panjang landasan pacunya hingga 3 km tersebut letaknya strategis menuju ke IKN. Kedepannya diharapkan sudah dapat dioperasikan untuk masyarakat dunia yang berkunjung untuk berwisata dan berbisnis di IKN.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
3: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
6: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas. Berkat format raksasa 48 tim, jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
3: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
6: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Di suatu tempat promosi penjualan rumah, ada salah seorang pengunjung tertarik dengan rumah yang ditawarkan. Akhirnya, ia membeli rumah tersebut. Setelah 2 tahun ditempati, ternyata rumah itu tidak sesuai dengan janji dalam promosi. Kualitas bangunannya rendah dan berada di kawasan yang rawan banjir. Pembeli rumah itu sedih dan kecewa. Jual-beli yang demikian itu termasuk penipuan, karena promosi yang ditawarkan berbalik dengan kenyataannya. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami."
1: Pro 1.

أشهد أن لا إله

kaum muslimin muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan badan sholat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan." Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni Kak Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
2: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami. Informasi lainnya, Gubernur Osaka harapkan partisipasi Indonesia pada World Health Expo 2026. Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo atau WHX 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Sahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2025 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit itu. Dan Dubes Kartini dan Gubernur Jepang juga membahas penguatan kerjasama Indonesia-Jepang di berbagai bidang strategis. Menurut Dubes, hubungan kemitraan antara kedua negara terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terutama di berbagai bidang strategis seperti ekonomi, energi, pendidikan, dan pertahanan. Untuk informasi mengenai Gubernur Osaka harapkan partisipasi Indonesia pada World Health Expo 2026, Anda bisa membaca lebih lengkap pendengar di laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan salah satu guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke. Berbeda dengan guru tahfiz lainnya, ia mengalami gangguan penglihatan sejak lahir, tidak seperti manusia normal lainnya. Dan kami akan mencoba menemui Ustadz Ahmad Sunanul Huda untuk menggali lebih dalam kisah perjuangan hidup penyandang disabilitas. Senyum polos nampak terlihat di raut wajah Ustadz Ahmad Sunanul Huda, tak kala membalas sapaan kami.
2: Meliput Pak Ustadz.
3: Oh, siap, siap.
2: Boleh ya Pak Ustadz ya?
3: Boleh.
1: Pria berusia 24 tahun ini menuturkan, dirinya tidak dapat melihat indahnya dunia sejak dilahirkan sang bunda.
4: Kalau ditanya, sejak kapan kondisinya seperti ini, tunanetra, itu sejak lahir.
1: Akibat cacat seumur hidup, ia sempat goyah dan putus asa akan hidup.
4: Memang sempat waktu itu artinya ada sedikit ingin putus asa dan lain sebagainya.
1: Berkat dorongan orang tua, ia mencoba bangkit dari gelapnya kehidupan.
4: Ada motivasi-motivasi dari orang-orang tua supaya kemudian saya tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan.
1: Dengan bermodalkan niat dan tekad yang kuat, sehingga ia mencoba menghafal Al-Quran.
4: Saya dari umur 7 tahun, itu sering sekali ummi bacakan kepada saya Al-Quran Surat An-Naba.
1: Dan hasilnya, suara merdunya mampu menghafal 15 juz ayat suci Al-Quran.
4: Itu selalu dibacakan setiap pagi, kemudian sore, ya kemudian malam hari sebelum istirahat. Sehingga saya dengar, sehingga itu terhafal.
1: Bahkan, ia berhasil meraih juara pertama Lomba Tilawatil Quran di Balikpapan.
4: Ketika di Balikpapan diminta untuk mengikuti perlombaan, ya Alhamdulillah waktu itu juara satu.
1: Akhirnya, ia pun diangkat menjadi guru tahfiz di Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke.
4: Sebagai guru penghafal atau guru tahfiz, yang pertama adalah saya kepingin agar kemudian banyak orang yang hafal Quran.
1: Kemampuan menghafalkan Al-Quran di tengah keterbatasan menjadikan Ustadz Ahmad Sunanul Huda menjadi panutan oleh salah satu santri Muhammad Slamet Solihin.
5: Beliau ini adalah orang yang memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah penglihatan beliau. Tapi di samping itu, dia menggunakan pendengaran beliau dengan secara baik dan secara maksimal, semaksimal mungkin, karena beliau punya pengalaman hidup, yaitu pernah menghafalkan Al-Quran dalam waktu 4 tahun, beliau mendapatkan 15 juz.
1: Hal senada juga diutarakan Ketua Pondok Pesantren Hidayatullah Merauke, Ustadz Yusuf, yang mengaku terkesan atas kemampuan menghafal Al-Quran yang dilakukan Ustadz Ahmad Sunanul Huda.
6: Orang yang tidak punya mata saja, ya, tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan kita yang punya mata, maka sesungguhnya harus lebih semangat lagi bisa menghafal Al-Quran. Jadi beliau sangat luar biasa.
1: Selain memiliki kemampuan menghafal Al-Quran tanpa indera penglihatan, Ustadz Ahmad Sunanul Huda merupakan pria penyayang terhadap istrinya Siti Maryam Ismail.
7: Ya, menurut pendapat saya sih, ya Alhamdulillah, ya ibaratkan ya walaupun sosoknya ya masih ada punya kekurangan, tapi ya ibaratkan seperti orang normal biasa. Ya, saya sangat bersyukur.
1: Selama 24 tahun merasakan gelapnya kehidupan sebagai seorang tunanetra, Ustadz Ahmad Sunanul Huda tidak ingin penyandang disabilitas lainnya putus asa menjalani hidup.
4: Untuk teman-teman penyandang disabilitas lainnya seperti tunanetra ataupun yang lain, kalian jangan pernah berputus asa. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa berkarya. Apapun kekuranganmu, kamu tetap bisa beraktivitas layaknya orang-orang pada umumnya. Setiap orang itu diberikan oleh Allah sebuah kekurangan, tapi ada kelebihan yang diberikan. Jadi, begitu pun sebaliknya, ketika ada orang diberikan kelebihan, mungkin fisik yang normal, dan lain sebagainya, terkadang ada juga kekurangannya. Jadi, singkatnya, antara yang berkekurangan dan memiliki fisik normal, itu saling berkaitan. Jadi, jangan pernah untuk patah semangat, tetaplah bersemangat, jadikan setiap hari-hari yang dilewati itu penuh dengan inspirasi dan semangat.

Sosok Ustadz Ahmad Sunanul Huda yang tidak dapat melihat sejak lahir menjadi contoh bahwa keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang untuk menjalani kerasnya kehidupan. Meskipun dengan keterbatasan fisik, namun Ustadz Ahmad Sunanul Huda masih berharap adanya mujizat agar suatu saat nanti dapat melihat potret kedua orang tuanya yang telah tiada.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu. Masih terjaga oleh masyarakat, terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjil. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

mendengar informasi lainnya, menbuat Fadli Dorong Bukit Tinggi jadi kota perjuangan Indonesia. Peringatan 100 tahun Jam Gadang kembali mengingatkan peran penting Bukit Tinggi dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadli Zon menilai kota tersebut layak dikenal sebagai kota perjuangan Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka seminar internasional merajut tenun diplomasi antara Indonesia dan Belanda di Bukit Tinggi. Seminar itu membahas perjalanan pergerakan kemerdekaan hingga repatriasi dalam hubungan sejarah kedua negara tersebut. Menurutnya, Bukit Tinggi bukan sekadar destinasi wisata yang dikenal melalui keberadaan Jam Gadang hingga sekarang. Kota tersebut melahirkan banyak tokoh bangsa dan menjadi pusat perjuangan pada masa kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan Sumatera Barat dan Bukit Tinggi memiliki posisi strategis dalam sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia. Keberadaan PDRI menjadi penopang negara ketika pemerintahan pusat menghadapi tekanan akibat agresi militer Belanda. Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menyoroti peringatan satu abad Jam Gadang yang berlangsung tahun ini. Menurutnya, bangunan ikonik tersebut bukan hanya penanda waktu, melainkan simbol perjalanan sejarah masyarakat Minangkabau. Jam Gadang dibangun pada masa kolonial sebagai hadiah Ratu Wilhelmina kepada masyarakat Bukit Tinggi saat itu. Menara ini dirancang Yazid Rajo Mangkuto dan kini menjadi identitas budaya masyarakat Minangkabau yang kuat. Ia menilai hubungan Indonesia dan Belanda terus berkembang melalui berbagai kerjasama kebudayaan dan konstruktif. Salah satu bentuknya adalah repatriasi benda budaya Indonesia dari Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Program repatriasi dinilai menjadi langkah penting menghadirkan keadilan sejarah bagi bangsa Indonesia secara berkelanjutan. Upaya tersebut juga memperkuat hubungan kedua negara melalui pendekatan kebudayaan yang saling menghormati dan menghargai.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: yang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi, apapun bentuknya, apapun caranya.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan, jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
1: Sebaiknya kamu tahu.
3: Pro 1.

Pendengar, kita beralih ke informasi lain tentang Kapolri ziarah ke makam Gus Dur jelang Hari Bhayangkara. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo berziarah ke makam Presiden ke-4 RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026. Ziarah berlangsung di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada hari Sabtu kemarin, 20 Juni. Kehadiran Kapolri sekaligus menjadi penghormatan terhadap jasa dan pemikiran Gus Dur bagi bangsa. Setibanya di lokasi, Kapolri disambut pengasuh pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin. Prosesi penyambutan kemudian dilanjutkan dengan pengalungan surban sebelum rombongan menuju ke area makam. Suasana khidmat menyelimuti kompleks pemakaman saat Kapolri memanjatkan doa bersama. Setelah itu Kapolri menaburkan bunga di pusara Gus Dur sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Lebih lengkap informasi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur jelang Hari Bhayangkara, Anda bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan

0: informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi sore ini.

0: terpaksa balik kemari. Balik kemari mau jual senjata tajual. Mau diai senjata dari terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jual senjata hormat.
1: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih.
2: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang melarang keras praktik pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
0: Ikan kalau dibuang karena lebih pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual senyanda moromambe, mau es dan lain-lain, cuma marah kan es pas. Dibalik karena di daerah sana kan senyanda polder moromambe, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana suara DP isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang suni boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es senyanda dari es, terpaksa korban.
2: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
0: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu terakhir bawa es, itu paling kurang 700 biji, es pakai kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal bagi ini. Jadi balik kamari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas juga batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bawa dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
2: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung, sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
3: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
2: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
3: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana. yaitu teknologi tepat guna. Misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
2: Hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
1: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih, karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti, ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral? Karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu.
2: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
4: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan es. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik es juga masih sangat kurang. Es yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik es.
2: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
4: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
2: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

Dengar informasi berikut mengenai Bareskrim amankan DPO pengendali keuangan jaringan Freddy Pratama. Bareskrim Polri mengamankan Frans Antoni, DPO prioritas jaringan narkotika internasional Freddy Pratama di Malaysia. Tersangka diduga mengendalikan keuangan sekaligus menghubungkan operasional sindiket lintas negara. Frans Antoni diamankan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur sebelum dipulangkan ke Indonesia. Tersangka tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta menggunakan surat perjalanan laksana paspor pada Jumat 19 Juni lalu. Joni mengatakan penangkapan tersebut menjadi langkah strategis membongkar jaringan Freddy Pratama secara menyeluruh. Penyidik kini mendalami struktur organisasi dan aliran dana yang masih beroperasi. Berdasarkan hasil penyidikan, Frans Antoni berstatus DPO sejak 12 November 2023, pendengar. Namanya masuk daftar buronan kasus narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Penyidik menduga tersangka mengendalikan pencucian uang hasil kejahatan narkotika selama 6 tahun. Aktivitas tersebut berlangsung sejak 2017 hingga 2023 melalui berbagai skema transaksi. Selama periode itu, Frans Antoni diduga melakukan perjalanan Indonesia-Thailand sebanyak 168 kali. Setiap perjalanan membawa dana minimal 1 miliar rupiah yang telah disamarkan sebelumnya. Dana tersebut ditukar menjadi pecahan 1.000 dolar Singapura melalui sejumlah money changer. Uang kemudian dibawa ke luar negeri untuk mendukung operasional jaringan narkotika. Penyidik juga menemukan tersangka menerima setoran senilai 1,2 juta dolar Singapura. Dana tersebut diduga berasal dari Kosnadi Irwan alias Uncele. Selain itu, Frans Antoni diduga menguasai 3 rekening bank menggunakan identitas adiknya. Rekening tersebut diduga dipakai menampung dan mengalirkan dana hasil kejahatan.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.

0: 101.
1: Aku Asa. Di hari-hari sebelum hari ini, aku, perempuan yang beranggapan bahwa overthinking itu cuma untuk orang yang lemah. Tapi ternyata, tepat di hari ini juga, aku sedang jauh, jauh dari kata kuat. Aku pun tidak tahu, saat ini aku sedang menunggu atau hanya buang-buang waktu.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
4: Kenali budayamu, cintai negerimu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar yang pun berada, terima kasih yang tetap setia bersama kami. Masih kami hadirkan informasi update lainnya, kali ini tentang BMKG minta masyarakat hemat air hadapi El Nino. Hal tersebut mungkin Anda pernah mendengar bahwa nanti akan ada kemungkinan yang diperkirakan bakal lama untuk musim kemarau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat waspada bencana hidrometeorologi dampak dari El Nino. Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau yang menyebabkan kondisi Indonesia lebih kering dan panjang. Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Supari mengatakan El Nino membuat cuaca hujan di Indonesia berkurang yang diikuti oleh dampak lanjutan atau dampak turunan. Di antaranya meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga menurunnya kualitas udara akibat meningkatnya polusi. Dampak lainnya tidak optimalnya operasional pembangkit listrik tenaga air atau PLTA akibat level air waduk yang menyusut. Bahkan kekeringan ekstrim karena menyusutnya sumber air. Ia menjelaskan berkurangnya curah hujan terutama umumnya pada periode Juni hingga November 2026. El Nino 2026 saat ini telah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027 mendatang, pendengar. Meski demikian, lanjut dia, dampak El Nino di Indonesia tidak seragam atau berbeda-beda di masing-masing wilayah. Di sejumlah wilayah masih dijumpai hujan namun jauh di bawah normal, terutama periode Agustus hingga Oktober. Wilayah tersebut diantaranya ada Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan, kemudian sebagian besar Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua. Jadi kemungkinan Jambi itu tidak terlalu kering, tapi tetap waspada. Untuk Anda, kami hadirkan beberapa lagu bernuansa Islami. Menjelang nanti kita dengarkan pengajian tarhim dan tanda waktu beruk azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Dalam sejarah hukum, pernah terjadi suatu pengadilan menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Akibat kesalahan memvonis, orang terhukum yang tidak bersalah itu menderita batin yang amat sangat. Sebaliknya, bagi pelaku sebenarnya, makin berani dalam melakukan aksi kejahatannya. Menurut Islam, dalam rangka berhati-hati menjalankan hukum, maka seorang hakim lebih baik keliru memberi ampunan kepada seseorang daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Dengan demikian, kita akan terhindar dari kesalahan fatal dan merugikan. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, seorang hakim lebih baik keliru memberi ampunan daripada keliru memberikan.
1: Pro 1.

1.

kaum muslimah muslimah dimanapun berada. Dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang padila atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

adalah sebuah toko besar yang menjual berbagai macam barang, termasuk minuman keras. Ketika pemilik toko ditanya, mengapa menjual minuman keras padahal Anda seorang Muslim? Ia menjawab, yang penting saya tidak meminumnya. Menurut Islam, bila ada barang yang telah diharamkan Allah, maka membuat, menyimpan, menyediakan, dan menjualnya pun tetap diharamkan. Dalam riwayat Abu Daud dan Hakim, Rasulullah bersabda, Allah melaknat khamar atau minuman keras dengan peminumnya, penuangnya, penjualnya yang memperjualbelikan, pemerasnya yang menyuruh memerasnya, pembawa dan yang membawakannya.

0: Saat sebagian dari kita hidup dalam gelimang harta, berkecukupan dan kadang malah menghambatkan rezeki. Di sudut lain, banyak saudara kita yang hidup dalam serba keterbatasan.
1: Sama ayah, sama abang, orang yang hidup baru bulan kemarin meninggal.
2: Sejak dilahirkan, Anwar sudah memiliki keterbatasan fisik. Meski demikian, menurut Sahrial, Anwar tetap semangat dalam menjalani hari-harinya.
3: Jadi dia dijual koran, dia ini jual koran makan satu bungkus di kedai, satu bungkus bawa pulang untuk makan malam. Itulah kerja tiap hari, 6 tahun lamanya. Kesian dia. Ingin mau kuliah, tidak bisa. Dia nggak ada, terputus akhir jual koran dia. Jadi saya ajalah dia untuk berubah hidup. Luar, kau ini daripada jual koran, bikinlah gerobak. Gerobak kayak dayung di belakang itu. Dari belinya bahan. Cuma lagi bikin bahan kayu dengan triplek. Saya bilang harganya sekitar 400. Jangan kau kasih opah saya lagi, saya bikinkan. Kita tahu tidak dapat duit. Diminta sama orang tua tidak mampu.
4: Dibikin apa tuh Pak gerobak?
3: Gerobak kayak apa nih, di dayung di belakang. Jadi,
4: jualan?
3: Iya. Diisi kan minum-minuman, bawa ke Win sambil jual koran, digantung kan gitu kan enak. Daripada koran dijual, sambil jual koran bisa kita minum minuman. Udah ada sama saya bikin itu. Jangan kau suka sumpah, saya bikinkan.
2: Di mata Sahrial, Anwar adalah sosok yang kuat. Meski dikucilkan keluarga karena kondisinya, tapi Anwar tetap menjalani hari-harinya dengan gembira. Padahal untuk memenuhi kebutuhan hidup, dia harus berjuang sendiri.
3: Jadi dia ini lahir, orang tuanya, dia cacat. Orang tuanya merasa gengsi, dikasih kelas sama neneknya. Dengan neneknya dibesarkan. Udah tamat dia SD, SMA, SMP, dia tanya dia, mana orang tua saya yang aslinya? Diantarkan di sini, ini orang tuanya. Jadi orang tuanya ini seolah-olahnya tidak menerima. Diterima dia, ini kamar kau sendiri. Carilah makan sendiri, apa yang ingin cari sendiri. Ingin TV cari beli sendiri, ingin kasur beli sendiri, makan sendiri. Jadi adalah dekat rumah dia itu, panti asuhan. Diserahkanlah ke panti asuhan. Di sana ada azan, sholat, sesuatu. Branding saya, kesian sama dia.
2: Anwar beruntung, dengan kondisinya yang tak sempurna, dia masih bisa mencari nafkah untuk penyambung hidup.
1: Awal-awalnya, alhamdulillah, bisa lah memenuhi kebutuhan sendiri kan. Bisa lah untuk beli tempat tidur, bisa untuk makan.
2: Wabah corona yang datang sejak satu tahun belakangan ini ternyata juga berdampak buruk bagi Anwar. Anwar memang bisa menghindar dari wabah yang mematikan ini. Tapi dia tidak bisa menghindari dampak yang timbul karena corona.
1: Kalau sebelum pandemi itu dapatnya sekitar adalah 30-40 ribu
4: satu
1: hari. Kalau setelah pandemi ini udah kurang, ada dapat 20-25 sehari.
2: Meski sempat dibuang keluarga, namun tak sedikit pun ada dendam di hati Anwar terhadap mereka. Jika ada rezeki, Anwar pasti berbagi. Uang hasil berjualan koran tidak hanya dia nikmati sendiri, tapi dia bagikan pula untuk orang tua dan adik-adiknya.
1: Ada, ngasih ke orang tua, ada.
4: Kalau untuk kebutuhan abang beli apa aja?
1: Kalau semenjak punya handphone, beli paket. Dan juga kemarin sempat masukkan tabungan.
2: Sebagai anak yang terlahir istimewa, Anwar tak pernah merasa diistimewakan oleh keluarganya.
1: Enggak terlalu berlebihan.
4: Misalnya dimanja, disayang, atau dibenci, ada enggak rasa gitu ya?
1: Enggak, ya disayang ada, jelas ada. Ya namanya saudara kandung kan, ada.
2: Dari sekian banyak keluarga, hanya ibunya lah menurut Anwar yang memberikan perhatian yang berlebih. Sayangnya, sang ibu sebulan yang lalu telah dipanggil menghadap sang Khalik. Kepergian sang ibu untuk selamanya meninggalkan duka mendalam bagi lelaki 40 tahun ini.
1: Kehilangan ibu itu akan seperti anak kehilangan induk, sedih. Kadang-kadang kalau malam suka nangis sendiri.
2: Ibu adalah segalanya bagi Anwar. Masih terbayang di benak Anwar saat sang ibu berjuang untuk kesembuhannya. Ibu tak pernah membedakan anak-anaknya. Kasih sayang ibu dicurahkan untuk semua anak-anaknya, tak terkecuali Anwar.
1: Yang paling saya ingat itu kenangan sama almarhumah ibu waktu saya SD. Saya dulu 3 bulan, ibu saya yang berjuang. Saya sembuh dari rumah waktu kelas SD itu. Waktu tahun 94.
4: Sakit ya?
1: Ya, dengan panas.
4: Tapi bisa sembuh ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
4: Doanya ya?
1: Ya.
2: Bagi Anwar, surganya adalah sang ibu. Itu sebabnya, tak pernah sekalipun dia apa mendoakan kebahagiaan sang ibu di tempat peristirahatannya yang baru.
1: Semoga beliau diterima di sisi Allah, di tempat yang terbaik, diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya.
2: Sekarang, sang ibu yang menyayangi sudah tidak ada. Anwar masih terus berjuang melanjutkan hidupnya. Dalam hati, dia selalu berharap adanya perubahan. Dan jika diperkenankan, Anwar ingin menggapainya dengan cara berdagang. Semoga harapan Anwar bisa menjadi kenyataan.

0: nangis lagi. Malu ke dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangis aja? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
4: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
3: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

kasih masih setia bersama kami. Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan yang setia mendengarkan melalui radio terestrial di 88,5 MHz. Ada info cuaca untuk Anda, kami hadirkan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Hari ini Minggu 21 Juni 2026 malam hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Merangin, Bungo, Kabupaten Tebo, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh serta Kabupaten Sarolangun. Dini hari cuaca diperkirakan berawan secara umum dan udara kabur. Untuk suhu udara berkisar 19 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 98%, arah angin tenggara hingga barat daya, kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai 1,2,5 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 21 Juni 2024. Maksud kami 2026, pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, terdapat 11 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 4 titik panas, Muaro Jambi 5 titik panas, Kabupaten Batanghari 2 titik panas. Forecaster on duty, Benedi Fajar dari BMKG Provinsi Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan.

0: batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR

0: Bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Pak, kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem. Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk membuat program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Mudali Harefa.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Nias Utara. Total anggarannya mencapai Rp48,6 miliar untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Nias Utara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Nias Utara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet. Di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siofa Banua, Kecamatan Toimberua.
5: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar Rp48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
4: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabang Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Nias Utara semakin meningkat.
6: Kita bersama-sama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang jadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana-prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
4: Bupati Nias Utara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupaten Nias Utara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabang Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
4: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupaten Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, reporter Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih...
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batubara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batubara.
8: Oleh karena itu... Solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batubara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, uang negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di proyek nilai kerugian uang negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Andri Zulfikar menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Penyelesaiannya belum selesai di 2025 karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua, dalam proses gugatan mungkin di tahun 2026 kasus tetap akan dengan pembinaan perhatian yang baru akan tetap kita lanjutkan.
11: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
14: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota, salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
15: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
14: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
16: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
14: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan kepala daerah Kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Ihsan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Ihsan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji menurut Ihsan jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Ihsan menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 kali terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Saadat Udarain. Ain.
19: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
20: Dan yang lama kita keluarga kita kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
19: di diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci, dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
1: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
21: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort, itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
1: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
22: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jamaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
1: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di Grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap. Sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
23: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol makan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh banyak pengamat karena memang dari penyisihannya terlihat bagaimana solidnya, agresivitasnya, kemudian effort untuk defense dan offense-nya sangat cukup bagus sekali begitu, Kak.
0: Spanyol memiliki catatan sempurna atas Arab Saudi dari 3 pertemuan sebelumnya dan termasuk kemenangan besar 5-0 pada tahun 2012 silam.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: Terus satu.

Selamat malam rekan dimanapun berada. Terima kasih tetap setia bersama kami. Masih ada informasi update lainnya kali ini tentang program MBG Tujuan Mulia untuk Masa Depan Anak Bangsa. Asosiasi Pengelola Program Makan Bergizi Gratis Indonesia atau APPMBGI meminta seluruh pihak tidak memanfaatkan polemik program MBG untuk kepentingan politik. Menurut APPMBGI, program makan bergizi gratis menyangkut masa depan jutaan anak sehingga harus dijaga bersama secara objektif. Ketua Umum APPMBGI Abdul Rifai Ras menegaskan program makan bergizi gratis merupakan prioritas nasional bagi jutaan anak. Menurutnya program tersebut tidak sepatutnya dijadikan alat politik karena menyangkut kepentingan generasi penerus bangsa. Abdul menegas evaluasi dan moratorium program makan bergizi gratis menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan. Menurut Abdul, perbaikan program harus dilakukan tanpa merugikan mitra dan pihak yang telah berkontribusi. Lebih lengkap, pendengar, untuk Anda ingin membaca informasi program MBG Tujuan Mulia untuk Masa Depan Anak Bangsa, bisa dibaca di laman rri.co.id dan informasi update lainnya. Untuk Jambi malam ini nanti ada Mbak Hasti yang akan menemani Anda. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Kami harap tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: Iya, silakan masuk, Pak.
1: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal...

0: Malam ini.
1: Pagi hari yang cerah, matahari mulai menampakkan jati dirinya. Orang-orang mulai keluar dari dalam rumahnya. Jalanan mulai dipenuhi orang lalu-lalang. Burung-burung pun mulai ikut menari sambil bernyanyi. Dengan kicauannya yang kian kesana kemari. Seorang anak dengan bicaranya yang gagap keluar rumah dengan pakaian sekolahnya. Namanya Wulan. Seorang anak yang tampilan sederhananya dengan tas tuanya dan sepatu rusaknya pergi ke sekolah berjalan kaki sambil bernyanyi.
2: La la la la la la. Aduh. Aduh, gara-gara sepatu udah enggak muat lagi. Kaki aku sesakit. Kapan ya Allah punya sepatu baru?
3: Woi, gagap. Ngapain lo? Capek ya jalan kaki?
2: Enggak apa-apa, biar sehat.
1: Tidak lama kemudian bel pun berbunyi dan siswa-siswi pun langsung memasuki ruangannya masing-masing. Dan tiba-tiba Alvin, Rizky dan Ulfa memasuki ruangan kelas berbarengan.
4: Pagi guys.
5: Pagi. Guys, kalian udah baca pengumuman belum sih?
3: Pengumuman apa?
6: Dasar lu. Kamu sekolah di sini, tapi informasi nggak tahu apapun.
3: Nggak pengen tahu juga, bodoh amat.
7: Aku tahu. Ini kan acara perpisahan minggu depan, tahu sekali.
1: Tidak lama kemudian, guru pun datang dan memasuki ruangan. Ialah Pak Ai.
8: Assalamualaikum, anak-anak.
9: Waalaikumsalam, Pak.
8: Baik, langsung aja. Sebelumnya, Bapak ingin memberitahukan kepada kalian semua.

0: Hanya bahwa kita minggu depan ada acara perpisahan dengan kakak kelas kalian.
1: Baik, Pak.
0: Untuk sekarang, buka buku halaman 24. Kerjakan soal latihan tersebut dan dikumpul nanti siang ya.
2: Sampai nomor berapa, Pak?
0: Semuanya dikerjakan. 20 soal choice, 10 soal essay, jam istirahat dikumpulkan. Dan semuanya tugas dikumpulkan pada Wulan. Wulan, jangan lupa ya, nanti diantar ke ruang Bapak.
2: Baik, Pak.
3: Aduh, Pak, nggak siap. Dispensasi lah, Pak.
0: Nggak ada dispensasi. Kamu yang atur atau saya yang atur?
3: Bapak aja yang atur. Maaf, Pak.
4: Pak Ayi pun keluar ruangan kelas. Dan kelas pun mulai ricuh dan anak-anak pun mulai mengerjakan soalnya masing-masing. Namun berbeda dengan Alvin dan Rizky.
5: Hey, Gab, kerjain soal aku dong sekalian.
3: Iya, punya aku juga sekalian ya.
2: Enggak mau. Kerjain aja sendiri.
3: Enggak bisa. Kamu enggak boleh nolak permintaan aku. Mau enggak mau, aku enggak peduli. Ini buku, kerjakan soalku. Nanti aku ambil.
5: Kalian punya aku ya? Kalau enggak, habis kamu. Awas.
2: Kakak, kalian kok gitu sih? Sama aku.
6: Kalian kenapa sih enggak buat sendiri? Kasian kan Ulan?
5: Kasian sama Ulan? Enggak banget gitu. Dia kan udah sering buat soal kayak gitu. Jadi, enggak apa-apa lah. Oke lah ya, aku mau keluar dulu. Yuk, Alvin.
6: Tungguin aku ikut ya. Wulan, sekalian punya aku ya. Nanti aku beliin kamu jajan. See you, Gagap.
4: Akhirnya, Wulan pun mengerjakan semua tugas-tugas tersebut hingga selesai. Dan tidak lama kemudian, bel pun berbunyi.
2: Teman-teman, mana tugasnya? Biar Wulan antarkan ke ruang Pak Ai.
6: Wulan, ini tugas aku ya.
3: Gagap, punya aku sudah siap belum?
2: Udah siap semua kok.
6: Mantap, Gap. Kamu udah selesaikan semuanya. Yuk, guys, kita balik.
5: Ayo, good job, Gap. Sepatunya nggak dikasih makan ya? Cantik bolong kayak gitu. Kamu kasih makan dulu dong.
6: Nggak ada pengaruhnya sama makanan lo, guys. Cuma ya, kamu tahu kan, dia bukan orang punya seperti kita.
3: Kasian banget sih hidup lo.
2: Kalian kenapa sih selalu ngatain aku? Kalau nggak suka sama aku, kalian boleh pergi kok.
5: Gap, memang kita nggak suka sama kamu. Dan juga jangan harap kalau kami suka sama kamu.
6: Kalian kenapa sih ngebully dia terus? Kalau nggak suka sama dia, seharusnya jangan dibully. Kamu nggak apa-apa, Ulan.
7: Din, ngapain kamu belain si Gagap sih? Biarin aja dia.
2: Aku nggak apa-apa kok, Dinda. Makasih ya. Maaf, teman. Aku harus ke ruangan Pak Ai dulu. Permisi.
5: Gap, jangan pergi dulu dong. Gak seru nih kalau gak ada kamu.
3: Gak seru gak ada kamu, gak ada tempat ngebully.
4: Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya kami perpisahan kakak kelas. Dan anak-anak semua berpakaian mewah dan rapi. Namun berbeda halnya dengan Wulan. Ia hanya menggunakan gaun biasa dengan warna yang sudah memudar serta sepatu model biasa yang terlihat kekecilan. Dan tiba di sekolah.
0: Aduh, anak-anak masih aja di sini. Ayo langsung aja duduk di bawah tenda yang sudah disediakan. Ini acara sebentar lagi akan mulai loh.
1: Baik, Pak.
0: Siapa yang belum datang?
8: Tiga Gagap, Pak.
0: Siapa Gagap? Anak baru ya?
5: Enggak, Pak. Maaf, Pak. Maksudnya si Wulan.
6: Mungkin sebentar lagi Dinda sampai, Pak. Kan dia ke sekolah, Pak, jalan kaki.
0: Ya sudah, kalian langsung duduk ke tempat duduk ya. Nanti kalau Wulan sudah sampai, suruh jumpain Bapak.
6: Baik, Pak.
4: Anak-anak pun langsung duduk di bawah tenda yang sudah disediakan. Tidak lama kemudian, Wulan datang.
6: Wulan. Kamu disuruh ke ruangan Pak Ai tuh.
7: Udah jadi anak kesayangan Bapak nih.
6: Ulfa, diam deh.
2: Iya, Din. Makasih ya.
4: Wulan pun pergi ke ruangan Pak Ai. Dan sampainya di sana.
0: Wulan, nanti kamu yang jadi dirjen pas menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dikarenakan dirjen yang sudah ditentukan tidak dapat hadir karena sakit.
2: Baik, Pak. Tapi Wulan belum latihan, Pak. Gimana tuh, Pak?
0: Tidak masalah itu. Kamu kan sering juga tampil pas upacara bendera.
2: Baik, Pak.
4: Wulan pun pergi meninggalkan ruangan Pak Ai. Tidak lama kemudian, acara perpisahan dengan kakak kelas pun dimulai. Dan tibalah saatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Wulan. Dan Wulan pun maju ke depan. Setelah selesai memandu lagu Indonesia Raya, Wulan pun balik ke tempat duduknya. Dan tiba-tiba Wulan kesandung pas turun dari tangga. Dan seluruh anak-anak pun menertawakannya.
3: Makanya jadi orang jangan sok cantik.
5: Cantik juga enggak.
4: Wulan pun langsung bangun dengan dibantu oleh Pak Ai dan langsung ke tempat duduknya.
7: Guys, kita kerjain si Gagap yuk.
5: Ini aku setuju. Kali ini kita kerjain pakai apa ya?
3: Ulfa, kamu makan apa itu?
7: Permen karet.
3: Aku tahu. Kita kerjain pakai permen karet aja, yuk. Kita tempelin di jilbabnya atau di roknya.
5: Nah, betul juga. Yuk. Hati-hati ya, jangan sampai ketahuan sama Dinda dan yang lain ya. Susah kalau ketahuan nanti.
3: Palingan nanti diceramain.
7: Gap, tolongin dong ambilin air buat aku di sana.
2: Ambil aja sendiri.
3: Kamu yang ambilkanlah sebentar. Malas banget sih jadi orang.
5: Iya nih, cepat dong diambilin.
2: Kok kamu kenapa sih suka nyuruh-nyuruh?
5: Alah, ngomong aja belepotan gitu, banyak kali ngomong. Udah ambil terus sana.
3: Ini kalau enggak mau ambilkan, enggak bakalan aku kasih tas kamu ini.
7: Guys, kita unboxing aja tasnya, yuk.
2: Jangan. Balikin dong tas aku.
4: Ulfa dengan sigap melemparkan tasnya ke Alvin dan bangun menempelkan permen karetnya ke kursinya Wulan.
3: Ntar dulu dong, gak seru nih kalau kita gak unboxing, ya kan guys?
5: Iya dong, yuk kita buka. Wah, apaan nih? Roti, buku, pulpen. Gak ada yang lain, Wulan.
3: Dompet kamu mana, Wulan? Gak bawa dompet ya?
7: Dia mana ada dompet?
2: Sini, tas aku. Jangan dibuka.
0: Nah, anak-anak semua, sekarang saatnya kita salaman ya dengan kakak-kakak kelas kalian yang sebentar lagi akan tamat dari sini.
1: Baik, Pak.
4: Anak-anak pun mulai salaman dengan kakak kelasnya satu persatu. Dan Wulan pun bangun untuk salaman.
6: Wulan, bentar deh. Itu rok kamu kenapa? Kok gitu?
2: Ini lengket kenapa ya?
5: Aduh Gagap, kamu jorok banget sih.
4: Wulan pun meninggalkan tempat tersebut dan lari ke kamar mandi. Namun tiba-tiba ketika Wulan lari, Rizky menghadang menggunakan kaki dan akhirnya Wulan terjatuh.
6: Rizky, kamu udah keterlaluan ya? cukup.
2: Kalian kenapa sih selalu bully aku?
5: Apaan sih? Aku kan gak sengaja. Dianya aja yang larinya cepat, makanya jatuh.
3: Iya, ngapain sih kamu salahin Rizky?
7: Ups, ada yang jatuh, tapi bukan buah.
6: Udah ya, kalian jahat banget kali ini. Permainan kalian ini udah keterlaluan. Ayolan, bangun. Kita pergi aja dari sini.
2: Mama, makasih Dinda. Dan untuk kalian, aku memang orang miskin. Aku memang gak sempurna ke kalian. Aku gak punya apa-apa dibandingkan dengan kalian. Tapi aku punya perasaan. Aku punya hati. Setidaknya kalian jangan ngebully kayak gini. Kalau kalian gak mau berteman dengan aku, gak masalah. Aku cuman berharap kalian jangan bully aku.
4: Wulan pun pergi dari tempat tersebut dan ia pun langsung ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil menangis. Keesokan harinya, pagi hari yang cerah, seperti biasa, Wulan mulai berjalan kaki untuk ke sekolah. Namun tiba-tiba di jalan, ia melihat sepeda motor jatuh di pinggir jalan dan ia pun datang menghampiri.
6: Hah? Rizky? Alvin? Kalian gak apa-apa? Itu kepalanya kok berdarah?
3: Iya Rizky, kepalanya kenapa itu?
4: Wulan pun mengeluarkan jilbabnya dan kemudian mengikatnya ke kepala Rizky sebagai pertolongan pertama.
6: Kita ke rumah sakit yuk, biar diobati.
3: Kamu kenapa sih Wulan? Masih baik sama kita, padahal kan kami selalu jahat sama kamu.
6: Setiap kejahatan bukan berarti dibalas dengan kejahatan juga dong. Kan ke kalian kawan aku juga.
5: Aduh, makasih ya Lan. Maaf ya, kemarin udah kami buat kamu malu.
6: Iya, enggak apa-apa. Udah aku maafin kok.
3: Ternyata yang kita anggap kawan bukan benar-benar jadi kawan, malahan jadi lawan. Namun sebaliknya, lawan menjadi kawan. Makasih ya Wulan.
6: Loh, maksudnya gimana tuh?
5: Tadi kami ketemu Ulfa, minta tolong sama dia. Tapi dia katanya enggak bisa bantu, takut telat masuk kelas. Makasih ya Lan, kamu udah bantuin kami.
6: Iya, makasih ya. Ya udah, ayo kita kembali ke sekolah. Kalau memang itu udah enggak kenapa-kenapa, ayo.
3: Iya, ayo kita pergi bareng aja jalan kaki.
6: Loh, kan kalian bawa motor.
5: Motor rusak kayaknya ini, enggak bisa hidup. Kita simpan di depan aja, yuk. Pas pulang kita ambil.
3: Iya benar, yuk. Sekarang dan seterusnya kita sahabatan ya, Lan. Kamu mau kan jadi sahabat kami?
5: Iya, kamu mau kan?
6: Iya, aku mau kok. Kan kita udah sama-sama dari dulu.
4: Akhirnya Wulan, Rizky dan Alfian pun pergi ke sekolah bersama-sama dengan berjalan kaki. Dan akhirnya mereka pun sahabatan. Tidak ada lagi yang namanya pembulian. Keesokan harinya, Alfian pun memberikan hadiah ke Wulan berupa sepatu dan tas baru sebagai tanda terima kasih karena telah membantu mereka di saat mereka jatuh. Dan pada akhirnya mereka...
8: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, ada Andra and the Backbone picturing Cesar ya. Kau yang tercantik ya. Oh, karena yang siaran malam ini kayaknya yang cantik ya, bukan yang ganteng. Ya deh, selamat malam buat semuanya pendengar di mana saja Anda berada. Apa kabar minggu malamnya? Semoga akhir pekan Anda berjalan menyenangkan ya, dan pastinya penuh dengan cerita indah. Saatnya menemani malam yang mulai tenang ini bersama saya Astri Landari selama beberapa jam ke depan ya. Dan kita juga akan berbagi musik terbaik, informasi menarik, dan tentunya menemani Anda yang masih beraktivitas juga. Ada juga yang sedang bersantai atau bersiap menyambut hari Senin besok. Tetap di sini aja ya, nikmati malam Anda karena kita akan menjalani minggu malam yang hangat bersama. Mendengar di edisi malam hari ini, segmen Jambi malam ini Pro 1 RRI ya, bersama saya Astri Landari pastinya, dan tentunya akan menemani Anda dan juga mungkin nanti bisa bergabung ya di ruang rindu Anda yang ingin ya santai malam hari ini sambil mendengarkan musik, terus juga bisa cerita ya kan, nanti bisa bergabung di ruang rindu jam 9 ya, jam 21 waktu Indonesia Barat, nanti sampai jam 23 waktu Indonesia Barat ya. Nah setelah itu formasi 23 kita akan mengikuti siaran Piala Dunia ya 2026. Baik pendengar, untuk Anda di mana saja berada, itulah rangkaian acara kita di segmen Jambi Malam ini Pro 1 RRI bersama saya Astri Landari.

Ya, informasi mengenai Piala Dunia 2026, pendengar, yang mana untuk siaran kita malam hari ini nanti mulai relaynya di jam 23 ya, seperti yang saya sebutkan. Nah, timnas Belgia nanti akan menghadapi Iran pada laga lanjutan grup G Piala Dunia 2026. Nah, laga digelar di SoFi Stadium, Los Angeles, Amerika Serikat, pada Senin 22 Juni 2026 jam 2 dini hari nanti ya. Dan pelatih Belgia Rudi Garcia menilai Iran sebagai lawan yang disiplin, memiliki organisasi permainan yang solid serta berbahaya dalam situasi serangan balik. Dan karena itu ia meminta anak asuhnya tampil fokus demi meraih hasil yang maksimal ya. Dan pertandingan di turnamen seperti Piala Dunia selalu sulit, terutama melawan tim yang sangat terorganisir seperti Iran. Mereka tidak boleh diberi ruang untuk berkembang, dikatakan oleh Gracia ya. Dan ia juga menegaskan Belgia mengincar kemenangan setelah hanya meraih hasil imbang pada pertandingan sebelumnya.

Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, siapkan requestan lagu Anda nanti di ruang rindu ya. Dan pastinya untuk Anda bisa berbagi cerita juga dengan tema yang nanti mengenai temanya yang sudah saya siapkan itu kado untuk diri sendiri. Nah, itu dia. Nanti kita bisa bicara ya di ruang rindu untuk malam hari ini. Di satu lagu tentang rasa dari Astrid, saya hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani rehat Anda malam ini yang lagi di perjalanan juga ya. Selamat malam dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku nggak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Habis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lia, kamu kenapa? Dari pagi kelihatan murung banget.
1: Aku lagi ngerasa capek banget, Rin. Bukan cuma fisik, tapi kayak kepala penuh, hati juga berat. Tapi aku takut dibilang lebay kalau cerita.
0: Lia, denger ya. Di saat sekarang ini, kesehatan mental itu sama pentingnya kayak kesehatan fisik. Kamu berhak buat dapat bantuan, buat didengerin.
1: Tapi, aku harus mulai dari mana?
0: Sekarang udah banyak layanan konseling gratis, bahkan online. Jangan tunggu sampai kamu ngerasa sendirian. Cari bantuan itu bukan tanda lemah, itu tanda kamu mau sembuh.
2: Kesehatan mental adalah hak semua orang. Yuk, saling jaga dan jangan ragu cari bantuan. Lindungi jiwa, karena peduli itu keren.
3: Apakah kamu sering merasa lelah, sulit tidur, atau bahkan muncul jerawat secara tiba-tiba? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Bisa jadi, itu adalah tanda tubuh kamu sedang berteriak karena stres. Stres memang sering terjadi di bagian kehidupan modern ini. Tapi, jika dibiarkan terus-menerus, dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan. Tahukah kamu? Stres bisa memicu berbagai gejala fisik, mulai dari sulit tidur nyenyak, kelelahan sepanjang waktu, hingga masalah pencernaan. Bahkan, jerawat pun bisa muncul sebagai salah satu tanda stres yang seringkali diabaikan. Selain itu, stres juga bisa menyebabkan nyeri otot, pusing, dan kesulitan berkonsentrasi. Jika kamu mengalami beberapa gejala ini, segera perhatikan kesehatan mental dan fisik kamu. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Ingat, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk relaksasi, olahraga teratur, dan makan makanan sehat. Temukan cara-cara untuk mengelola stres kamu, seperti yoga, meditasi, atau hobi yang kamu sukai.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Bukanlah candaan, hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Setiap hari, tanpa sadar, kita bangun bukan untuk membuka mata, tapi membuka layar. Sebelum sikat gigi, sebelum sarapan, jari-jari kita udah sibuk scroll. Waktu makan, HP ada di tangan. Waktu ngobrol, mata ke layar. Kadang, bahkan saat jalan, kita masih sempat intip notifikasi. Tapi coba pikir sebentar, apa yang sebenarnya kita cari? Like, view, atau sekedar pengalihan dari dunia nyata. Sementara itu, ada orang tua yang diam-diam rindu diajak bicara. Adikmu, anakmu, pasanganmu, nunggu tatapan mata. Bukan tatapan layar. Dan mungkin kamu sendiri pun udah lelah, tapi bingung caranya berhenti. Nggak salah kok main HP, tapi yuk coba seimbang, taruh dulu HP-nya, lihat sekeliling. Dengarkan suara, bukan notifikasi. Rasakan hadirnya orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Karena HP bisa di-charge kapan aja, tapi hubungan yang retak butuh waktu lama untuk pulih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru.

0: Ya, berikan di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi malam hari ini. Dan tentunya pendengar, bersama saya Astu Landari dalam acara Ruang Rindu ya, edisi Minggu malam di tanggal 21 Juni 2026 ya. Dan pendengar, malam hari ini kita akan bersama untuk mengupas tema kita malam hari ini, mengenai daripada temanya kado untuk diri sendiri ya. Nah, karena kita sering kali ya sibuk banget nih memberikan hadiah buat orang lain. Nah, tuh. Jadi kayaknya tuh keluarga, sahabat, pasangan atau rekan kerja. Tapi malam ini saya ingin mengajak Anda pendengar untuk membahas sesuatu yang berbeda ya. Kapan terakhir kali Anda memberikan kado untuk diri sendiri ya? Yuk bergabung bersama kami di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini, di mana? Halo.
1: Ini dengan Bang Yoga di Muara Bungo.
0: Bang Yoga?
1: Iya.
0: Oh, di Muara Bungo. Iya, dengerin kita
1: ini
0: dari
1: Mbak, siapa ini?
0: Ini Mbak Asti Wulandari, Bang Yoga, salam kenal ya.
1: Asti Wulandari ya.
0: Iya, iya.
1: Salam kenal.
0: Asti. Iya, baik.
1: Dengan Bang Hadi.
0: Iya, Bang Hadi istirahat dulu malam ini, biar saya jadi yang malamnya. Iya deh. Bang siapa? Bang Yoga. Bang Yoga dengerin kita dari mana, Bang? Dari radio biasa, streaming atau RRI digital?
1: Oh, melalui radio HP, Mbak.
0: Oh, radio handphone. Oke, gimana handphone. Suaranya jernih enggak?
1: Berjernih, Mbak, 99,4 kalau di Marbungo.
0: Oh iya, benar banget, 99,4 kalau di Bungo, iya. Oke, kalau begitu kita tadi bahas tentang kapan terakhir Anda memberikan kado untuk diri sendiri. Nah, itu dia cerita tentang kado buat
1: temanya itu ya, Mbak.
0: Iya, temanya kita ngomongin soal kapan terakhir kali Anda memberikan kado untuk diri sendiri. Kan ke diri kita kan juga butuh reward ya, Bang ya. Ya paling tidak mungkin minum kopi lah di kafe segelas gitu ya, atau bisa apa namanya, makan makanan kesukaan, nonton film atau apa gitu ya.
1: Kalau saya gini, Mbak, kalau saya kalau lagi sumpuk itu pemikirannya kan ada pasar malam di Bungo sekarang.
0: Oh gitu. Udah berapa lama, Bang Yoga? Bang Yoga, pasar malamnya udah berapa lama?
1: Udah seminggu ini loh, Mbak.
0: Oh, seminggu ini. Berarti
1: di,
0: memang
1: di patung kuda di lokasi Pak Samsudin itu loh.
0: Oh, berarti memang ngejar targetnya nih buat anak-anak yang libur sekolah nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Jadi Bang Yoga,
1: kalau saya lagi sumpah kan gitu kan ada main gelang-gelang.
0: Iya, betul. Yang dilempar itu ya, Bang Yoga ya. Gelang yang dilempar itu, Bang Yoga ya.
1: Iya. Saya ada alat peralatan rumah tangga, ntar balik untuk itu, untuk rumah.
0: Berarti apa namanya itu, membahagiakan diri sendiri ya. Pas di apa namanya, pasar malam. Akhir berapa hari yang lalu tuh, Bang Yoga?
1: Baru mulai loh, Mbak.
0: Oh, baru mulai. Iya, iya, iya.
1: Udah seminggu dari sekarang ini, Mas. Iya.
0: Iya.
1: Artinya kadang-kadang 2 bulan sampai-sampai lebaran ada juga loh, Mbak.
0: Berarti cara Bang Yoga memberi kado untuk dirinya sendiri baru-baru ini ke pasar malam ya kan, main-main gitu ya.
1: Iya, menenangkan diri gitu. Belum waktu mana. Kalau kita kan setiap hari kerja dan
0: betul.
1: Kerja.
0: Betul. Gitu. Bener-bener. Aduh, aku kayaknya udah lama coklat banget nih nggak beri hadiah buat diri sendiri nih, Bang.
1: Iya. Apalagi kita membahagiakan diri kita sendiri kan, ujungnya kita capek letih gitu kan.
0: Barang bener.
1: Ada keramai kesenangan gitu loh kan.
0: Iya, benar-benar banget. Perlu dan penting itu, Bang, ya, biar kita tetap waras gitu ya.
1: Iya, kalau nggak waras tuh gila gitu. Jangan loh.
0: Jangan sampai nggak jadi. Iya deh.
1: Masih waras loh, Mbak.
0: Masih waras.
1: Masih jiwa.
0: Jangan. Makanya itu tadi perlu kita apresiasi diri kita sendiri juga ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Iya. Mau dengar lagu apa, Bang Yoga?
1: Ini lagu apa ini, Mbak? Nostalgia ya, Mbak?
0: Boleh aja sih.
1: Saya minta ini lagu Iwan Fals aja, Mbak.
0: Ada kenangan dengan lagu ini, Bang? Enggak?
1: Oh, zaman-zaman saya SD ini kan tenar-tenar dulu, Mbak. Ada kaset gitu loh.
0: Judulnya apa?
1: Minta itu kan zaman-zaman HP pakai memori dulu kan banyak itu kami itu nyimpan.
0: Iya, ya. Maksudnya judulnya Iwan apa, Iwan Fals? Judulnya sembarang ya, saya pilihkan ya.
1: Bento aja bisa, Mbak. Bento.
0: Oke.
1: Agak mengkritik dikit.
0: Namaku Bento, rumah di Lesti, gitu ya. Iya. Mobilku banyak, harta berlimpah.
1: Bisa, Mbak, ini Mbak Asti ini karaoke kayaknya.
0: Nanti malam minggu kita karaoke, malam minggu depan ya, Bang ya.
1: Iya, insya Allah, Mbak.
0: Jangan sampai nggak masuk loh.
1: Tapi banyak ngantrian upaya masuk ini loh, Mbak. Kalau iya. Bang Adi lancar terus, kayak Bang Dirmas nggak bisa masuk.
0: Nggak tahu deh ya.
1: Potong mobilnya itu mobil mahal loh, Mbak. Morgini kita mobil
0: semua. Karena
1: ngangkut apa ngesot-ngesot.
0: Masya Allah. Karena mungkin ngantri tuh ini, Bang ya, banyak yang ini ya, yang mencet, iya, yang nelpon gitu ya. Ya
1: kita kesempatan teman, jangan kita
0: aja
1: kan.
0: Iya. Iyalah, kalau begitu Bento nanti aku puterin ya, Bang Yoga ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa ya aja. Oke. Okay.
1: Abah Doyok udah masuk belum?
0: Belum, Mas Yoga yang pertama nih.
1: Oh, perdana kayaknya.
0: Iya.
1: Salam kenal yang pasti,
0: Bulan Dari. Bener, salam kenal juga ya.
1: Salam dengan Bang Andi.
0: Iya. Andi Ca. Siapa?
1: Masih ya.
0: Siapa?
1: Bang Hadi.
0: Hadi?
1: Iya.
0: Adanya Adi.
1: Iya, Bang Adi.
0: Oh. Jadi, masih on air kok, Bang Yoga. Tapi iya, malam ini aja kan, karena tadi siang dia dinasnya, saya yang jadinya malam karena ada sesuatu hal gitu ya.
1: Bang Andre kemana loh, Mbak?
0: Bang Andre pindahnya ke Pro 4.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Lanjut, masih ada mah Bang Yoga?
1: Bang Abadoyo, Mbak Aten, okay. Mbak Peru. Terus Bang Abdullah, terus Bang Kadir CS,
0: iya.
1: Terus apa lagi ya, Bang Beno, terus siapa lagi? Ada Marabungo, Mbak, disalamin teman-teman.
0: Okay. Iya, pokoknya.
1: Bang JJ.
0: Bang JJ, Bang. Siapa lagi tuh?
1: Bang Buhori,
0: Bang Al,
1: Bang
0: ya.
1: Bang Kodir, kayak gitu dah.
0: Betul.
1: Semuanya aja lah, Mbak.
0: Iya, Bang Yoga, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih, iya. Iya, sama-sama. Iya, baik, itu ada Bang Yoga di Bungo ya. Selamat malam nih buat pendengar kita yang ada di stasiun Relay Pro 1. Ada di Bungo, ada di Sarawangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir ya. Yang mau bergabung kembali silakan 0811-6707-8850. Kita mau apresiasi buat diri kita sendiri nih ya. Siapa tahu kado untuk diri kita sendiri itu barusan kenapa Mbak? Barusan aja beli bakso untuk diri sendiri. Halo, assalamualaikum. Tartar, ada nggak nih suaranya nih? Lo?
2: Ada nih suaranya.
0: Nah, tuh. Kayaknya coba, delay agak
2: jauh.
0: Delaynya lama ya.
2: Iya, suara Mbak Ula kok kecil, tadi besar, tapi kecil.
0: Nggak tahu nih. Agak-agak gimana gitu, hilang timbul. Apa kabar Bang Yuli?
2: Iya, aku bawa angin. Alhamdulillah sehat.
0: Pantasan ke bawah angin ya, kan malam-malam kan anginnya agak ini dikit ya Bang ya.
2: Ya tadi sini rumah hujan juga gerimis lah.
0: Oh sama, sore. Sama di sini juga hujan deras Bang.
2: Wah di sini, deras di sana, di sini tidak deras bangulan, gerimis.
0: Gerimis mengundang berarti.
2: Ya tapi lumayan basah juga lah kalau berdiri di luar ya.
0: Iyalah.
2: Masa, tapi kalau sabunan kayaknya udah sempet lah, gak bisa bersih lah.
0: Kalau sabunan ya langsung terjun ke sungai aja Bang. Sabunnya sabun batangan lagi yang itu kan. Memang gak bersih, sekali bilas aja gak bersih, makanya langsung jebur.
2: Langsungnya ke sungai kan langsung bersih.
0: Iya, saya mau tanya dulu ya. Bang Yuli, kapan terakhir kali Bang Yuli memberikan kado untuk diri sendiri nih?
2: Kalau kado biasa sih lebaran kemarin lah, Mbak Ulan.
0: Membeli, terakhir kali ya, beli baju gitu ya.
2: Ya, beli baju kan jarang beli baju bawulan, jadi beli sendiri.
0: Ya udah, memang satu tahun sekali jatahnya.
2: Sekali. Iya, dari dulu juga setahun sekali. Iya. Lumayan banyak, kemarin belinya hampir 7 lembar sekali.
0: Berarti lebaran nian Bang Juli nih kemarin tuh ya. Masya Allah, dia lomba sama anaknya, anaknya beli 10, dia beli 7 ya, apa 8.
2: Gak mau kalah pokoknya, gak mau kalah kan.
0: Iya. Tapi itu Bang,
2: sekali, kan?
0: Iya benar, itu penting tuh untuk memberikan, apa namanya, memanjakan diri kita sendiri itu penting.
2: Memanjakan diri sendiri ya, karena tidak setiap bulan, tidak setiap tahun juga kan
0: bener.
2: Belinya itu.
0: Benar,
2: Pas lagi kepengen kan. Beli agak banyak lah nih, lagi bagus nih kan. Ada promo juga kan, agak mahal belinya. Beli dua lumayan, agak berkurang harganya kan.
0: Betul.
2: Atau beli lima.
0: Makanya kalau lebaran itu waktunya memang mengisi lemari ya. Yang kecil-kecil kita pilihin buat diberikan
2: ya,
0: yang...
2: Ya, tidak muat. Ya, kalau tidak muat kan taruh di mana kalau tidak muat ya?
0: Iya, bisa dikasih lah Bang ke orang-orang yang membutuhkan.
2: Oh iya,
0: gitu kan. Ya. Atau Bang Juli malah ditaruh ke belakang nih buat kain pel, enggak? Kalau masih layak, sayang banget kalau abang dibuat kain pel.
2: Enggak, kain pel. Biasa kalau kain pel itu sudah koyak-koyak Mbak Ulan.
0: Iya,
2: kita masih bagus.
0: Nah itu makanya kan.
2: Ponakan saya kan besar-besar Mbak Ulan. Pasti biasanya kasih ponakan.
0: Iya biasanya kita saya. Warisin ke adik-adik kita ya Bang ya, atau keponakan atau juga persepupuan gitu ya.
2: Iya, ponakan sudah betulan banyak yang laki-laki kalau ponakan.
0: Suka banget kalau ada tante ya kan atau persepupuan bongkar-bongkar lemari. Ajak bongkar dong. Karena kenapa?
2: Ini
0: kita coba
2: nih.
0: Ini.
2: Ini kebesaran bisa dikecilin.
0: Yaudah deh untuk gitu. Aku aja gitu ya. Hitung-hitung belanja gratis di lemari kakak sendiri.
2: Itu kan tuh pakaian hari-hari kan bisa juga kan tuh pakaian hari-hari pakai main gitu kan.
0: Berarti terakhir kemarin di lebaran ya Bang ya, memberikan kado untuk diri sendiri. Bisa setiap hari Bang, karena nggak harus mahal ya kan. Bisa ya dengan secangkir kopi gitu, atau nonton, atau ya memaafkan diri atas kesalahan yang pernah terjadi.
2: Memanjakan diri ya.
0: Benar.
2: Biasanya itu kan tempat ini lah, main tempat kakak. Biasa libur, kalau libur main tempat kakak. Dari situlah, ya apa namanya, silaturahmi sama kakak. Kadang jarang juga kakak kan ke rumah gitu kan, tidak sebulan sekali.
0: Tapi ada gak kado terbaik menurut abang yang pernah abang berikan untuk diri sendiri?
2: Kado apa? Terbaik?
0: Iya, kado terbaiknya apa?
2: Kado terbaik apa ya? Apa? Kayak dagangan terbaik lah. Biasa-biasa aja lah,
0: Mbak. Oh, biasa-biasa aja.
2: Iya, biasa-biasa aja lah. Kebutuhan itulah pakaian. Biasa kebutuhan diri sendiri, ya. Pakaian dalam.
0: Kalau aku sih kado terbaiknya,
2: hari-hari dipakai lah.
0: Kalau aku kado terbaiknya itu buat diri aku sendiri, apa namanya, memaafkan yang sudah menyakiti, Bang. Itu kayaknya kado terbaik lah.
2: Kayaknya menderita sekali. Iya, memaafkan orang yang menyakiti.
0: Iya kan, susah kan. Kayaknya ada ikhlas gitu ya, tulus.
2: Ya sama seperti ada yang minjam, ada meminjam uang gitu kan, saya ikhlaskan.
0: Enggak, kalau banyak aku gak ikhlas. Kalau banyak aku gak ikhlas. Aku carinya susah, Bang. Pergi pagi, pulang pagi, gak ikhlas aku. Iya.
2: Kalau banyak kalau banyak ditagih lah.
0: Iya. Kalau batas 5.000, 10.000 ya udah deh, anggap aja sedekah gitu ya, kan.
2: Batas 50-100 lah, ada ikhlaslah untuk tabungan akhiran Mbak Ulan.
0: Oh, betul
2: ada
0: nih.
2: Ada berapa bulan kan? Tapi kan 1 juta ya tagih Mbak Ulan.
0: Tagih lah.
2: Jangan galak. Lebih galak yang ini, yang minjamnya kadang kalau kita tagih itu.
0: Terus kebalik lagi, Bang. Lah kita yang jadi pengemisnya. Kemarin dia jadi pengemis, minjam-minjam sama kita.
2: Betul.
0: Aduh, pas diminta balik, kita yang ngemis-ngemis, ya kan?
2: Betul, Mbak Ulan. Ya saya kan nagih dua kali. Dua kali nagih, sudah lah. Nggak, belum disebayar, sudah nggak, sampai sekarang nggak pernah tagih-tagih, biarin lah gitu Mbak Ulan.
0: Nanti di akhirat ditaginya ya, Bang.
2: Saya ikhlasin bela kan tuh tabungan dan tabungan awak dewek lah.
0: Ikhlas kan benar-benar dari hati ya, jangan di mulut aja.
2: Iya, ikhlas. Masa ikhlas tuh sudah berapa bulan, hampir setengah tahun Mbak Ulan.
0: Jadi lelah, kan, kita lelah menagih-nagih ya, Bang.
2: Cuma dua kali sudah lah, ikhlasin kan.
0: Iyalah. Iya deh, lagunya ini apa tadi, nih Bang Juli?
2: Ini seterusnya nih Mbak Ulan ya. Aku memang hari cukup hari ini be ya.
0: Apanya
2: ya,
0: tuh?
2: Siaran Mbak Ulan malam ini.
0: Oh, kayaknya hari ini aja deh kayaknya.
2: Oh, berarti habis liburan sama anak-anak ya, putra putri ya?
0: Enggak juga sih, ada beberapa jalan-jalan. Kerjaan. Jadi memang harus memutar jadwal nih. Untungnya Bang Adi bisa kan, dia ke siang, saya ke malam.
2: Iya, tadi gabung sama Bang Adi juga. Kata Bang Adi nanti yang, kata Bang Putra itu kan, mana yang Sri Kandi ini? Saya dengar nanti malam, kata Bang Adi itu kan. Kata Bang Adi, sementara tahu jadwalnya malam, kayaknya kirain Bang Dirman kan?
0: Iya.
2: Ya, saya kira Bang Dirman loh siaran.
0: Tahu-tahu tadi sore Dirman. Oh, berarti malam nih ada Sri Kandi nih gitu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Bang Dirman siaran sore ya.
0: Iya. Oke deh, lagunya apa Bang, aku pilihin dulu deh kayaknya.
2: Bahagia melihat mendengarnya.
0: Bahagia melihat mendengarnya, yakin.
2: Iya, yakin dong, bahagialah. Kalau dia bahagia, kita sedih kan rugi gitu Pak Ulang.
0: Iya benar. Iya. Kok panjang amat ya judulnya?
2: Dari Jikustik.
0: Oh, langsung aja aku ini Jikustik ya.
2: Jikustik, iya Jikustik.
0: Bahagia ini lirik lagu atau lirik lagunya atau ini memang judulnya?
2: Lirik lagunya sama judul lagunya sama lah.
0: Oh.
2: Ku ingin engkau bahagia.
0: Lagi Bang. Ya terus
2: Bang.
0: Jangan
2: nyanyi Mbak Ulan. Terus Bang. Agak sumbang. Iya, agak sumbang suaranya. Karaoke ya, hari Sabtu ya,
0: Sabtu Minggu, iya.
2: Karaoke ya, Mbak Ulan ya.
0: Udah ada tadi Bang Yoga. Bang Yoga katanya ini mau karaoke malam Minggu. Oke, siap.
2: Iya.
0: Tapi masuknya susah banget kalau ruang rindu karaoke, Mbak, katanya.
2: Iya, banyak yang ini pengen nyanyi kan, gabung kan, jadi susah.
0: Betul.
2: Ya, salam Mbak Ulan ya.
0: Oke deh.
2: Yang belakang nih.
0: Iya benar.
2: Mbak Ulan ya, selamat bertugas ya, selalu keluarganya Mbak Ulan. Okay. Selamat hati Mbak Ulan ya.
0: Iya, makasih ada Bang Yuli ya.
2: Ya, Bang Yoga tadi ada Bang Jaja juga, Mbak Aisyah ya, Mbak Vero juga, Mbak Sinta,
0: iya.
2: Mbak Vina di Kampariau, Putra Banten, Kang Sule juga, ada Bang Kader CN, Bang Simon, Bang Amarkan juga, untuk Mbak Ajeng ya, selamat malam, aku semua pendengar Pro 1 Mbak Ulan ya.
0: Iya.
2: Terima kasih waktu Mbak Ulan.
0: Terima kasih kembali Bang Juli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar di minggu malam ini, saya penasaran ya, jika Anda bisa memberikan satu hadiah untuk diri sendiri saat ini, apa yang akan Anda pilih? Apakah sebuah barang, pengalaman, waktu untuk beristirahat, atau mungkin sebuah kesempatan baru dalam hidup? Iya deh, kalau aku pribadi jujur, aku pingin kasih kado buat diri sendiri itu kesehatan deh kayaknya ya. Ingin lebih sehat lagi. Nah tuh dia, gimana caranya? Ya mengatur pola hidup sehat kayaknya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Ini jauh banget suaranya, Amar Bakung.
3: Jauh.
0: Hah?
3: Banyak
0: di depan Mbak Asti. Iya, jauh di mata, dekat di hati ya, Mar. Apa kabar, Amar kan?
3: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, ada aku di sini. Mar, lagi santai aja ya, Mar ya.
3: Nonton TV.
0: Oh, nonton TV pas nyambung pas aku angkat teleponnya langsung beranjak dari depan TV ke teras rumah kayaknya nih. Mar, kita bicara tentang temanya ini, memberikan kado untuk diri sendiri. Nah, kalau ada Anda bisa memberikan satu hadiah nih buat diri sendiri. Kalau Amar, apa yang mungkin Amar pilih?
3: Bukan dari orang kan?
0: Bukan, dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri. Karena kan tubuh kita ini, diri kita ini perlu juga nih diapresiasi nih. Minta kesehatan, benar. Panjang umur, iya.
3: Yang banyak.
0: Tapi kalau dalam waktu dekat ini pengen memberikan kado untuk diri sendiri itu berupa apa, Mar? Barang, barang atau pengalaman atau waktu? Kesempatan baru dalam hidup mungkin?
3: Jadi barang.
0: Barang, iya. Berarti Amar lagi pengen beli barang nih. Barang apa tuh?
3: Barangnya.
0: Barang apa tuh?
3: Emang tahu banget.
0: Mau tahu aja.
3: Sebenarnya mau apa ya?
0: Apa ya? Ayo.
3: Untuk barang komunikasi lah.
0: Oh, satu unit handphone.
3: Yeah.
0: Iya. Iya deh.
3: Pada rusak
0: semua. Oh, handphonenya udah pada rusak semua ya, Maria. Semoga nanti ada jalan dan rezekinya, Maria. Karena jujur, kalau udah rezeki kita itu pasti akan terbuka nih jalannya. Ada aja, yakinlah.
3: Ya benar. Cuman
0: nggak apa-apa, kita pakai dulu, pakai yang ada aja, pakai yang ada aja dulu.
3: Hari kemarin kan HP-nya rusak, jatuh malah.
0: Oh ya Allah. Masya Allah.
3: Nomor yang di Mbak itu kan sekarang nggak aktif lagi.
0: Nggak aktif lagi karena HP-nya jatuh gitu.
3: Ya benar.
0: Iya deh kalau begitu. Mau lagu apa judulnya nih, Mar?
3: lagunya Bebas ya.
0: Bebaskan, lepaskan.
3: Angie Drive
0: yang mana?
3: Ya, dia ada ya, dia.
0: Dia ada dong, ini ada.
3: Ada dong, per satu betul.
0: Oke, asik.
3: Ini penelpon keberapa?
0: Kamu penelpon ketiga.
3: Ketiga ya, soalnya baru menetor.
0: Oh.
3: Mau gabung sebelah di kereta, maksudnya mau gabung sebelah masih keriting.
0: Oh, jadi masuknya ke sini dulu gitu ya? Iyalah.
3: Aja.
0: Ya udah deh, di sini aja ya. Jangan kemana-mana ya, Maria.
3: Ya. Tadi siang tanya sama Mbak Adi, tadi malam siapa siaran Mbak Asti.
0: Iya deh. Karena kayaknya aneh banget gitu kok. Ya apa namanya? Bang Adi biasa malam ya kan. Kok jadi siang gitu ya. Enggak, kita memang kayak gitu, Mar. Bisa, ya fleksibel aja lah gitu.
3: Iya.
0: Iya deh, salam-salamnya buat siapa? Lagunya udah aku play, sudah aku pindahin nih, Angie Drive. Dia.
3: Bang Juli,
0: iya.
3: Juni.
0: Ntar lagi Juli.
3: Iya,
0: kayaknya memang bulannya dia besok tuh.
3: Memang lahirnya bulan itu mungkin ya.
0: Iya. Gak tahu dia lahirnya bulan Juli atau enggak. Apa kebetulan aja namanya Juli, nanti ditanyain ya, Maria.
3: Buatnya Bang Gigi juga, Bang Alba Muhori juga. Buatnya Bang Ijan, Bang Damri, Ma'aju, KDCS. Juga.
0: Iya.
3: Buat Aurel, buatnya Ibu Yati juga. Buatnya Anca Yusuf dari Badu Lama Tawan kita masih belajar. Anita Pina.
0: Iya.
3: Buatnya Pak Adi Cakrawinata. Buat semuanya aja.
0: Oke, baiklah.
3: Ya, buatnya Pak Ujang juga ya.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita masih di Ruang Rindu ya, malam hari ini bersama saya Astu Landari menemani Anda ya, menemani waktu istirahat Anda, atau juga Anda yang malam hari ini sedang beraktivitas ya, apapun kegiatan dan juga aktivitas serta pekerjaan Anda, semoga selalu diberi kesehatan ya, dan tentunya semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pendengar, kita terima dulu satu penelpon lagi yang ingin bergabung ya. Setelah itu kita dengerin lagu-lagu yang sudah di request nih. Ada Bahagia Melihatmu Dengannya, Bento, dan juga Dia. Siapa dia? Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam. Ini suara-suaranya Mbak yang di Sungai Toman itu, Mbak Anita ya?
4: Iya ya.
0: Ya ampun. Kok jadi masuknya malam ya? Kayaknya memang dinanti deh kalau aku malam.
4: Iya, kalau siang kadang nggak kebagian sama Kak.
0: Nggak kebagian, ya Allah. Jadinya harus ke malam gitu ya, Mbak Anita. Mbak Anita tapi sehat, Mbak.
4: Ya alhamdulillah gitulah Kak Asti.
0: Alhamdulillah.
4: Kadang,
0: namanya?
4: Ya gitu.
0: Namanya juga manusia, kadang sehat, kadang sakit, ya kan? Ada kaya, ada miskin, ya kan?
4: Iya betul sekali itu.
0: Mbak Anita, kita alhamdulillah sehat juga. Tapi ada beberapa bagian tubuh yang kayaknya lelah banget nih.
4: Kalau diceritain mah sama.
0: Sama ya. Ya ampun, gak usah deh. Ya udah kita biar kita sendiri yang tahu rasanya gitu ya. Tapi aku mau tahu dulu nih Mbak Anita. Kalau penasaran nih, kalau Mbak Anita bisa memberikan satu hadiah untuk diri sendiri saat ini, apa yang akan Mbak Anita pilih nih?
4: Kalau Anita ya ke Asia, pengennya itu hadiahnya tuh kesehatan yang utama ya ke Asia.
0: Nah, bener banget.
4: Kesehatan, soalnya ke Asia Anita nih udah lama banget sakit ikan, sakit lambung ke Asia.
0: Oh ya Allah.
4: Mintanya sama yang di atas ya, cepat sembuh gitu kan. Yeah. Pokoknya tidak apa namanya tidak minum obat terus gitu. Nikahnya masih minum obat ya Asti. Pokoknya terus dan terus.
0: Oh gitu. Berarti harus konsumsi obat terus ya. Tapi jangan lupa Mbak Nita seimbangkan dengan air putihnya juga ya.
4: Air putih juga. Minum obat ini kasih obat herbal.
0: Obat herbal. Iya.
4: Iya, obat herbal itu yang sebelum makan, yang sesudah makan, pokoknya kalau di apa namanya dibilang mau bosan minum obatnya gimana ya? Tapi itu udah
0: mau nggak mau kan, karena sudah punya riwayat penyakit ya.
4: Iya betul sekali Kak Asti. Jadi ya dipinta ya itu aja satu kesehatan, pokoknya nomor satu. Pokoknya apa ya? Susahnya.
0: Pokoknya kita minta yang terbaik deh untuk diri kita gitu Mbak Nita ya.
4: Pokoknya tidak minta yang macam-macam lah, kasih diberi kesehatan.
0: Bener.
4: Pokoknya panjang umur, bisa ngurus anak-anak, ngurus
0: bener.
4: Suami.
0: Iya. Ya. Sampai melihat kalau dia sukses sakit, gitu ya.
4: Iya. Kalau kita sakit Kak Asti, pokoknya semua di rumah terbengkalai Kak Asti.
0: Bener banget. Deh pokoknya kayak kita tuh nggak boleh sakit gitu ya. Kalau suami yang sakit, pasti deh kita selalu ada.
4: Tapi kalau kita ini modenya sakit Kak Asti, kalau masih bisa berdiri, masih bisa berjalan.
0: Itu belum sakit.
4: Belum.
0: Tapi kalau kita udah terbaring ya kan lemah, letih, lesu semuanya. Aduh deh, ampun.
4: Betul sekali.
0: Jadi reward terbaik yang ingin Mbak Anita dapatkan saat sekarang itu adalah kesehatan ya.
4: Kesehatan itu aja Kak Asti nomor satu, itu aja yang ku cinta Kak Asti.
0: Iya, baik. Iya deh, lagunya apa Mbak Anita?
4: Lagunya apa ya yang enak ya?
0: Apa?
4: Lagu ini aja, lagu Arif boleh?
0: Arif? Boleh.
4: Iya. Lagu Arif ini aja. Selamat pagi Luka.
0: Selamat pagi Luka, baik. Mudah-mudahan gak ada yang terluka ya Mbak.
4: Lagu aja.
0: Iya deh. Buat siapa aja?
4: Rindu banget sama Kak Asti, lama udah ngobrol.
0: Iya bener banget. Aku juga Mbak Anita, siang-siang Mbak Anita aku gak ada ya. Biasanya ada juga ya.
4: Kadang mau gabungan, drifting kadang lupa, kadang udah lewat.
0: Pas mau gabung udah jam 3 sore lewat. Ya udah habis pasti lewat, gitu ya.
4: Kadang biasalah Kak Asti di rumah banyak kerjaan. Kayaknya ngomongnya.
0: Iya
4: lupa
0: deh.
4: Lupa kalau mau ngomongnya. Iyalah, iya. Salam-salam dikitnya Kak Asti ya.
0: Oke.
4: Salamnya dulu buat Kak Asti Wulandari dulu ya. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
4: Sukses selalu.
0: Amin
4: ya Allah. Rezekinya.
0: Amin ya.
4: Pokoknya
0: Allah.
4: Tercapai semua cita-citanya ya Kak ya.
0: Amin. Makasih Mbak Nita ya.
4: Hati-hati di jalan
0: iya,
4: ya Kak ya.
0: Siap.
4: Terus tadi ada Bang Amar Chan ya.
0: Iya Amar Chan, bukan Amar Khan lagi Amar Chan.
4: Orang India he itu Kak.
0: Nehi, aja.
4: Iya, aja. Aduh. Terus tadi ada Bang Juli juga.
0: Betul.
4: Ya. Terus ada Kak Pero juga ya. Terus ada Bang Kadir CS juga. Terus ada Bang JJ. Terus ada Bang Simon juga ya. Terus ada Bang Ramlah. Terus ada Tina Kampar juga. Selamat malam ya, sehat selalu. Terus buat siapa lagi? Buat semuanya aja deh.
0: Iya.
4: Kasih ya yang mendengarkan, semoga kita sehat selalu ya Kak Asia.
0: Oke, baiklah.
4: buat ke Asi lagi, tetap buat kesehatan.
0: Iya.
4: Pokoknya the best buat Kak Aski.
0: Oke deh, terima kasih Mbak Nita ya.
4: Terima kasih ya waktunya Kak Aski ya.
0: Sama-sama, terima kasih juga udah gabung ya. Baiklah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di Pros 1 RRI Jambi di Ruang Rindu ya. Abadoyo, tahan dulu ya teleponnya, kita mau dengar dulu lagu-lagu yang mau lewat berikut ini ya. Dan terima kasih buat Bang Yoga, Bang Juli, Bang Amar, Mbak Anita ya. Ini dia lagunya ya. Silakan didengerin pastinya ya. Buat Anda di mana saja berada, semoga terhibur dan tetaplah bersama kami di Pros 1 RRI Jambi.
5: Pros 1

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Ruang Rindu malam ini, masih bareng saya Hastu Landari yang akan menemani Anda ya. Dan tadi kita bicara mengenai memberikan kado untuk diri sendiri, itu perlu dan penting gak sih? Perlu banget dan penting ya, apresiasi juga diri kita. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mm-hmm. Selamat malam Bang JJ. Lebih santai, lebih ya, agak tenang kayaknya malam-malam ya Bang ya.
2: Kayaknya Mbak Ulan lebih cocok malam kayaknya kalau mau ini, kalau on air
1: ya. Oh gitu ya, lebih cocok malam ya.
2: Iya. Malam kayaknya ini lebih auranya lebih bagus kayaknya, ada terdetak-detak agak lebih santai ya.
1: Alhamdulillah. Berarti ya, bulan depan aku banyakin malam aja deh kayaknya dinasnya
2: malam,
1: ya.
2: Iya. Ini dari RRI ke rumah Mbak Ulan gak jauhnya nih?
1: Oh jauh Bang, makanya jauh, ya? Malamnya sesekali aja, dalam sebulan sekali gitu ya.
2: Oh iyalah, gak apa-apa lah ya.
1: Kalau rumah aku di depan sini kayaknya aku malam terus Bang.
2: Memang beda Mbak, kalau siang dengan malam bawaannya agak lebih enjoy.

0: Oh gitu ya. Lebih santai ya, relax gitu ya.
1: Lebih biar yang lebih slowly kayaknya. Ini menimbulkan simpatisan begitu banyak dengan fans.
0: Oh masya Allah. Ada Bang Jiji gitu. FM kita 99,4 aman ya Bang?
1: Aman alhamdulillah. Mudah-mudahan ada inilah, tidak ada gangguan-gangguan lagi lah gitu ya.
0: Akhir deh amin.
1: Jadi ini bukannya teman-teman tidak streaming, kebanyakan yang di ini anggota Prabu aja ya, merhubungan tersebut kebanyakan mereka-mereka itu macam sudah ini, kayaknya lebih nyantai mereka tuh main ini. Yang ini yang manual aja secara radio ya.
0: Ada karena ada
1: river gitu ya.
0: Ya benar-benar.
1: Ya, jadi makanya kalau terganggu RRI memang merasa kehilangan-kehilangannya itu kan. Kalau aku pribadi bisa lah buka-buka yang ini ya. Tapi banyak rekan-rekan itu masih menggunakan radio manual semua. Hampir 85% ya.
0: Benar, iya.
1: Bunga tebo.
0: Yang lain tahu ya. Oke lah, iya. Kalau begitu. Baik, kita ke tema kita Bang. Mengenai memberi kado untuk diri sendiri. Kalau ada kesempatan, Abang pingin kasih kado apa sih buat diri sendiri gitu ya. Dan kapan terakhir nih Abang memberikan reward untuk diri sendiri ini?
1: Ini kan mungkin versi masing-masing ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau aku tuh hanya dua. Kadang-kadang tuh aku tiga tuh paling banyak kalau ada ya. Kebanyakannya aku tuh selalu kalau aku berzikir, kalau ada masalah apapun aku selalu memperlihatkan diri aku Al-Fatihah. Itu sering
0: dilakukan. Oke, berarti lebih ke doa ya. Doa untuk diri sendiri, betul.
1: Iya. Jadi aku kirim juga Al-Fatihah untuk diri aku sendiri. Aku baca umpamanya 7 kali. Bila ada palanya Allah, aku padiah terkait pada tubuh aku, gitu ya. Satu.
0: Iya,
1: okay. Yang kedua ya kalau ada uang berlebih, tidak salah kita bersedekah sama diri kita juga.
0: Benar-benar.
1: Nah, entah kemudian tentang anak yatim jatuh, walaupun nilainya sedikit tapi ada ya. Yang ketiga aku kalau tidak ada main gitar klasik, aku main piano, aku untuk diri aku sendiri, aku senang diri aku dengan musik. Gitu.
0: Iya, menghibur diri sendiri ya Bang ya.
1: Iya. Ketiga itulah insya Allah yang sering kulakukan ya.
0: Oke, iya deh kalau begitu. Lagunya apa Bang?
1: Dari Iwan Fals, ini Willy.
0: Iwan Fals sudah naik tadi, Bang.
1: Sudah naik ya? Dari Amalbar sudah?
0: Belum.
1: Ketika air matamu,
0: asik.
1: Jangan pernah menetes pipi-pipi.
0: Kartika aja lah. Apa judulnya?
1: Kartika.
0: Aku.
1: Dari Amalbar sama kita Rolis tuh.
0: Aku terharu banget, Bang, dengarnya.
1: Ya aku nggak suka wanita itu menetes air mata, aku sibuk Kartika aja.
0: Oke gitu. Deh, baik.
1: Dan sejujurnya aku ngelihat disakan ibu aku menangis, aku nggak sampai hati. Kalau memang wanita itu nangis, apapun persoalan aku nggak sampai hati, nggak orang nangis.
0: Oh gitu ya.
1: Aku juga mama aku meninggal, aku tidak menangis depan keluarga, tapi sudah pulang baru aku kamarku nangis sendiri ya. Nggak pernah kayaknya air mata itu mahal bagi aku.
0: Nggak perlu ditunjukin ke orang-orang gitu ya Bang ya, cukup diri kita sendiri. Tapi memendam itu nggak baik juga Bang sebenarnya.
1: Ya kayaknya dari satu sisi-sisi aja air mata aja.
0: Oke lah.
1: Tapi kalau digebuk orang kampung itu jadi cerita Mbak.
0: Pastilah.
1: Mati lantun ya Mbak. Kalau digebuk orang kampung ya jelas terkepek Mbak ya.
0: Jelas lah, bukan ini lagi main fisik namanya.
1: Tapi aku jujur Mbak, ini cerita-cerita kejujuran aku memang sering dulunya dikeroyok orang.
0: Allahu Akbar. Iya. Itu pasti ada sebab akibat Bang.
1: Mungkin kepala aku nih Mbak kalau ada sekitar ini. Bekas bacokan banyak pala aku juga, aku sering menjahit kali pukul rame.
0: Ya,
1: tapi sering dikeroyok ya. Yang berhadapan sendiri-sendiri kayaknya alhamdulillah tidak berani. Meroyok-royok itu.
0: Alhamdulillah deh kalau begitu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, salam ya.
0: Silakan.
1: Ya, selamat malam nih seluruh PCR Radio RRI Purwoma 1 Jambi. Morobungo Kota Prabu ya. Dan Radio Mater Morobungo.
0: Iya.
1: Yang tadi kromoter ada... Ini yang dari Pematang Lumut ya, ada Ayu Anita ya.
0: Mbak Anita, benar.
1: Anita. Asli kalau asli karena aku lama dulu ngisi organ tunggal di kafe itu, di kafe Jali ya. Jali Ani, lama dulu itu ya. Okay. Pada rata-rata aku berlanang buana di Mbak, dulu Mbak Ulan. Ya, sampai ke Batara, sampai ya, ke Ulan dulu. Salam juga nih buat karir Charlie Kera, karir saya juga Jamila Limo Prapo. Dan juga untuk Ajeng, saya selalu Ajeng juga ada Vero, ada Cinta juga, saya selalu juga. Salam juga nih buat Abah Dola, Abah Dola, Abah Jamilio. Saya selalu Abah. Ini untuk Bang Rizal, Bang Samrin juga ada Juliadi tadi juga amarkan ya, saya salam juga.
0: Betul.
1: Salam juga nih buat Ayungan yang di Sargawi, Bunda Kismiati juga untuk ini Bang Indra Bang Kiri, lama tidak termonitor ya. Buat kabar saya aja Bang Indra ya.
0: Oke.
1: Juga di sana ada Ajung. Salam juga nih buat ini yang di Sarolangun siapa namu? Lupa aku sering.
0: Yang di Sarolangun ada Ibu siapa ya? Ibu Emar bukan? Itu di Kerinci ya?
1: Oh itu Sungai Penuh sih ya. Pokoknya Ibu Nita, salam lah yang di Sungai Penuh Ibu. Saya lupa aku. Yang di Mersam juga, salam juga. Saya tahu Ibu yang di Mersam ya.
0: Oke.
1: Salamnya Andi ini di. Ini untuk Andi Muksin juga ya dalam monitor. Diwakilnya salam dengan Bang ini, Bang Simon, okay. Kompa semua tanpa terkali ini. Buat Mbak Ulat, saya selalu wajib jam pulang nanti ya.
0: Iya, makasih Bang Cici ya.
1: Ya, menjadi jenis 99,4
0: MHz
1: RRI Morobunga
0: Sim Cherry. Oke, baik. Mantap, benar ya. Assalamualaikum, Bang Buhori, apa kabar?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, Maulana apa kabar juga?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat, Mak ya.
0: Iya, lagi nyantai malam-malam gini, Bang ya.
2: Iya, Ma.
0: Gimana siaran kita, jernih nggak?
2: Alhamdulillah, jernih, Mak. Bersih ini ya, Mak.
0: Alhamdulillah, iya deh. Bang Buhori, kapan sih memberikan hadiah untuk diri sendiri, kalau boleh tahu?
2: Hadiahnya menjaga kesehatan, Pak.
0: Oh gitu, ya baik.
2: Benar. Ya, kita sholat berdoa.
0: Pokoknya yang baik-baik deh gitu ya, kita inginkan untuk diri kita ya, Bang ya.
2: Iya, keluarga juga orang tua juga kita, yang jelas orang tua dulu, sama kita doa.
0: Benar-benar. Amin, iya deh. Apa lagunya nih, Bang?
2: Lagunya di Andra Pati, Mak.
0: Krispati.
2: Andra boleh, Mak.
0: Krispati?
2: Andra Krispati.
0: Andra Krispati, iya deh. Boleh.
2: Judulnya Kuaminkan Doamu, Mak.
0: Apa?
2: Kuaminkan Doamu.
0: Kuaminkan Doamu, oke. Baik. Iya deh, ada nih lagunya. Aku ini dulu ya.
2: Ya, tersalah untuk Mbak Mita deh, Mbak. Mbak Mita dari mana sih, Mbak?
0: Siapa?
2: Mbak Mita atau Mbak Sinta?
0: Mbak Anita di Sungai Toman.
2: Salam kenal Mbak Anita, Mbak Ramelan, Mbak Rudi, Mbak Udin, Adena, Ajeng Pero, Landari juga. Untuk Mas Atengnya juga, untuk Pak Dini juga. Untuk juga, untuk Mama Aisyah juga. Terus mau suara Mbak Ulan ya?
0: Oh, oke, Bang Buhori. Ya, baiklah.
2: Salam
0: Mbak Ulan.
2: Untuk Mbak Ulan. Iya. Mbak Ulan ya.
0: Amin, ya Allah.
2: Mbak
0: Ulan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini Ibu?
1: Dengan Ibu Aisyah di Sarolangun.
0: Oh, Ibu Aisyah di Sarolangun. Oh, Ibu ini tadi ya?
1: Ibu Aisyah di Sarolangun.
0: Iya, apa kabar Ibu, baik?
1: Alhamdulillah baik. Ini dengan Mbak siapa yo?
0: Ini dengan Mbak Asti Wulandari, Bu Aisyah.
1: Mbak Ulan.
0: Iya, benar iya. Banget, Mbak Ulan.
1: Mbak Ulan apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, Bu Aisyah. Sehat juga, alhamdulillah
1: iya,
0: ya. Baik-baik, Bu Aisyah, kita tadi bicara tema kita mengenai kado yang pernah diberikan untuk diri sendiri. Dan kapan terakhir memberikan kado untuk diri sendiri, Bu Aisyah?
1: Kado untuk diri sendiri, Mas.
0: Kapan terakhir memberikan kado untuk diri sendiri?
1: 1 Januari
0: 2026 kemarin?
1: Iya.
0: Apa tuh kado terindahnya?
1: Kado terindahnya ya, mukena begitu, jilbab,
0: iya.
1: Itu aja.
0: Buat diri sendiri ya.
1: Iya.
0: Baiklah. Iyalah kalau begitu, jadi memang apresiasi untuk diri kita sendiri itu perlu dan harus ya. Nggak harus setiap hari juga, ada mungkin dalam beberapa bulan satu kali atau per 3 bulan sekali gitu ya, Bu Aisyah ya. Iya. Lagunya apa, Bu Aisyah?
1: Lagunya Bunga Cinta Mulai Bersemi Aja dari Niki Ardila.
0: Niki Ardila, oke, siap.
1: Iya. Salam-salamnya buat Mbak Ulan, selamat bertugas, sehat selalu,
0: amin.
1: Banyak umur murah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Semoga dilancarkan sama urusannya keluarga.
0: Amin.
1: Semoga dilancarkan juga aktivitasnya juga.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Bang Kohori, buat Bang JJ, buat Bang Agus, buat Bang Kodir Bunda Fira, buat Bang Kadir CS, Bang Udin di mana-mana, buat Bang Ramlan, buat Bang Abdul juga, buat Mbak Tero, buat Tina, Mbak Cinta, pokoknya untuk seluruh pendengar Pro 1 aja.
0: Oke, baik.
1: Terkecuali dapat salam dari Bu Aisyah, semoga terkapan sehat saja.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, buat Mbak Ulan, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Iya, pendengar di mana saja Anda berada, semakin malam semakin sunyi ya kan, dan semakin kuat dan kencang pula nih bunyi-bunyinya. Bunyi apa tuh? Nggak tahu saya ya. Kita terima kembali 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Bang Andi.
2: Selamat malam juga Kak Ulan.
0: Alhamdulillah. Selamat. Sehat Bang Andi. Alhamdulillah.
2: Semuanya apa ini?
0: Kenapa?
2: Semuanya apa?
0: Semuanya sehat.
2: Temanya.
0: Oh, temanya. Kita tadi bicara mengenai kado untuk diri sendiri. Kalau sekarang ini ada kesempatan nih memberikan kado untuk diri sendiri, Bang Andik pilih apa nih buat diri sendiri?
2: Ya, ini yang ada di Ternate sekarang ini.
0: Oh, gitu. Yang diharapkan ya. Semoga dekat ya, semakin dekat ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: dan mudah saja selesai sudah tahun depan ini saya terbang ke sana.
0: Oh, oke, baik. Mudah-mudahan bisa bertemu dan akhirnya melepas rindu ya Bang Andik ya.
2: Udah ketemu satu kali.
0: Oh, udah ketemu satu kali.
2: Dia ke Jambi.
0: Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga disegerakan aja deh Bang Andik ya.
2: Amin.
0: Amin. Ini adalah doa, ini adalah kado terindah dan terbaik yang ingin Bang Andik capai nih kayaknya ya, tahun ini atau tahun depan gitu Bang ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Insyaallah kalau diizinkan oleh Allah, tahun depan selesai wisuda, dia wisuda mungkin saya hadir.
0: Oh iya. Alhamdulillah, semoga bisa hadir dan sehat ya Bang ya. Iya.
2: Amin.
0: Oke, deh lagunya apa Bang Andik?
2: Saya minta lagunya dari ini aja, dari Kemesraan ini dari Iwan Fals.
0: Oke, Kemesraan Iwan Fals sudah naik Bang Andik, mungkin versi yang lain naik. Ya. Kemesraan tapi versi yang lain, mau enggak?
2: Boleh.
0: Atau mau diganti lagunya, silakan.
2: Ganti nih, Tergores Cinta aja.
0: Tergores Cinta, oke.
2: Dari Napa Urba.
0: Siap.
2: Ya, salam ya. Salamnya pertama-tama buat Nenek Dikaku di Ternate, kalau lagi menyesal sama menyesal sayang. Ya, semoga Dika bebek saja di sana.
0: Iya.
2: Bersama keluarga, diberikan umur panjang, diberikan rezekinya. Semoga Dika dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik.
2: Dika jangan suka marah-marah, nanti tensi naik, bisa stroke sayang.
0: Jangan marah-marah ya. Gitu ya.
2: Kakak di sini tidak kemana-mana.
0: Iya, kalau Bang Andik enggak mancing-mancing dia enggak bakal marah, Bang.
2: Iya. Rohku kemana-mana, ragaku bersamamu.
0: Asik. Oke lah kalau begitu, terima kasih Bang Andik ya waktunya ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali.

Untuk muterin lagu-lagu dulu ya. Setelahnya saya balik lagi ke ruang dengar Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, berikan di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, sesaat lagi kita tuntaskan di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini ya. Dan pastinya berjumpa atau bisa bergabung kembali di Ruang Rindu berikutnya ya, di hari esok ya. Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, yang mana

berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pewisik dari pendeta, dari pemangku, dari ketua-ketua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wenare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada

0: gunung juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Pro 1.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan pendengar, saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Ustadz Ardiansah, untuk topik bahasan kita keistimewaan bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait keistimewaan bulan Muharram ya, Ustadz?
1: Benar.
0: Oke. Baik, mendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita untuk keistimewaan bulan Muharram. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حاضرين pendengar dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat-Nya di subuh yang mubarak ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mendengarkan dan

yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Jambi. Selawat dan salam mari senantiasa kita wakalkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia hingga di akhirat kala amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun topik bahasan kita pada tubuh pagi hari ini yaitu tentang keistimewaan bulan Muharram. Hari berganti hari, siang berganti malam, demi bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Saat ini kita berada pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 6 Muharram 1448 Hijriah. Bulan Muharram menandakan pergantian tahun dalam agama Islam, sekaligus menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan muhasabah. Muharram merupakan bulan yang spesial dikarenakan bulan pembuka dalam kalender Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebut Muharram sebagai bulannya Allah karena keutamaannya. Muharram memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Bulan ini termasuk salah satu dari empat bulan haram atau bulan suci yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kehadirannya sepatutnya disambut dengan peningkatan kualitas ibadah dan penguatan akhlak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna indaka syuhur inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul qurun. Dalika ad-dinul qayyim wala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau bulan suci. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan-bulan itu. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Para ulama menjelaskan bahwa pada bulan haram, dosa dan maksiat memiliki konsekuensi yang lebih berat. Sementara amal soleh mendapatkan perhatian dan keutamaan yang lebih besar. Maka Muharram menjadikan kesempatan emas bagi setiap muslim untuk memperbanyak kebaikan dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Pendengar yang dimuliakan Allah, adapun di antara keistimewaan bulan Muharram adalah yang pertama, Syahrullah atau bulan Allah. Bentuk dari kemuliaan bulan Muharram adalah karena bulan ini oleh Nabi Muhammad SAW disebut sebagai bulan Allah atau Syahrullah al-Muharram. Maka tentu sangat mulia di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nadirusi dalam kitab Fadailusi Suhur wal Ayyam halaman 16 mengatakan, wa qad istama an-nabiyul muharram syahrullah wa idafatuhu ila Allah tadullu ala syarafihi wa fadlihi. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيفُ إِلَى نَفْسِهِ إِلَى خَوَّاسَ مَخْلُوقَاتِ. Sungguh, Nabi telah menyebut Muharram sebagai bulan Allah. Penyandaran bulan ini kepada Allah menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Karena Allah tidak menyandarkan sesuatu kepadanya kecuali makhluk-makhluknya yang khusus. Keistimewaan bulan Muharram yang kedua, bulan yang di dalamnya terdapat peristiwa penting bagi para nabi. Bulan Muharram adalah bulan memiliki makna penting dari para nabi, di antaranya pada bulan Muharram diciptakannya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa. Selain itu, di bulan Muharram juga Allah memberikan ampunan kepada Nabi Adam setelah memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Muharram Allah mengangkat derajat Nabi Idris alaihissalam. Pada bulan Muharram, Nabi Nuh diselamatkan dari banjir. Kemudian, pada bulan Muharram, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang hampir merenggut nyawa beliau. Dan pada bulan Muharram, Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara setelah difitnah karena laporan Al-Aziz yang merupakan majikannya. Lalu pada bulan Muharram, Nabi Ya'qub bisa melihat kembali setelah

0: kemudian pada bulan Muharram Nabi Ayub diberikan kesembuhan dari penyakit kulit yang bernanah di sekitar tubuhnya. Lalu pada bulan Muharram Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan menjadi pada tanggal yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Kemudian juga pada bulan Muharram Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan dan bertahan selama 40 hari. Dan pada bulan Muharram peristiwa Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Om muslimin rahimakumullah. Keistimewaan bulan Muharram yang ketiga yaitu bulan Muharram termasuk bulan yang mulia. Dalam Islam terdapat 4 bulan yang sangat mulia yang disebut sebagai bulan haram atau Ash-Shuhur Hurum. Salah satunya adalah Muharram. Selain bulan Muharram, lainnya yaitu ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Pada bulan ini, umat Islam dilarang melakukan peperangan dan diperintahkan untuk melakukan amal-amal yang soleh, amal baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard." السنة الثانية عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضار. Sesungguhnya satu tahun terdiri atas 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan haram, yaitu 3 bulan yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudar yang berada di antara Jumadil dan Syaban. Para ulama dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bulan haram ini memiliki kekhususan dan dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah serta menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Pendengar yang dirahmati Allah, keistimewaan bulan Muharram yang keempat, yaitu Muharram merupakan awal bulan dalam kalender Hijriah. Keistimewaan dan kemuliaan bulan ini juga kita lihat perihal bagaimana Allah menjadikan Muharram sebagai awal atau pembuka dari bulan-bulan lainnya dalam kalender Hijriah. Bahkan menurut Imam Hasan Basri, bulan Muharram merupakan paling utamanya bulan setelah bulan Ramadan. Dikutip oleh Imam Ibnu Rajab Al-Baghdadi dalam kitab Lataikul Ma'arif, bulan 1 halaman 36, Anil Hasan qal, inna Allah aftahassanata bisyahril haram, wa khatamaha bisyahril haram, falaysa syahril kisanati ba'da syahril wa ramadhan, a'zama inda Allah minal Muharram. Dari Hasan Basri yang berkata, sesungguhnya Allah memulai tahun dengan bulan haram dan menutupnya juga dengan bulan haram. Maka tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah daripada bulan Muharram. Pendengar yang dimuliakan Allah, keistimewaan bulan Muharram yang kelima yaitu terdapat hari Asyura. Hari Asyura adalah hari yang sangat penting dalam sejarah Islam karena terdapat banyak peristiwa besar yang terjadi di dalamnya. Asyura jatuh pada tanggal 10 Muharram. Ini menjadikan bulan Muharram sebagai bulan yang istimewa. Pada hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Dan pada hari Asyura, Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Dari sinilah puasa Asyura disyaratkan sebagai bentuk rasa syukur atas keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Oleh kerana itu, umat Islam disunahkan untuk menjalani puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasiyamu yawmi Asyura ahtasibu ala Allah ay yukaffira dhanab allati qablah." Dan puasa hari Asyura saya berharap pada Allah dapat menghapus dosa tahun sebelumnya. Hadis Sahih Muslim nomor hadis 1162. Tidak hanya itu, umat Islam juga disunahkan menjalani puasa sehari sebelumnya yang disebut dengan puasa Tasyu'a pada tanggal 9 Muharram. Pada 10 Muharram ini akan semakin sempurna pahalanya dan akan lebih utama bila didahului dengan puasa hari sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La in baqitu aw la in ishtu ila qabil li awsama man natasi'." Andainya umurku sampai tahun depan atau aku masih hidup, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 atau Tsu'a. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1134 dan Ibnu Majah nomor hadis 1734. Pendengar yang dimuliakan Allah, berikutnya keistimewaan bulan Muharram yang ke-6, puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Ada waktu-waktu terbaik yang dianjurkan untuk menjalani ibadah puasa. Salah satunya adalah di bulan Muharram. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa puasa di bulan Muharram adalah ibadah puasa terbaik setelah bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullahi al-Muharram, wa afdalu salati ba'da al-fariidati salatul lail." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis Muslim nomor hadis 1163. Pendengar yang menyatakan Allah, keistimewaan bulan Muharram yang ke-7 yaitu dilipat gandakan pahala, begitu pula perhitungan dosa. Pahala dari ibadah yang dilakukan selama bulan Muharram akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah Subhanahu wa Taala memutuskan 4 bulan haram dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikannya mulia dan istimewa, juga melipat gandakan perbuatan dosa di samping melipat gandakan perbuatan baik. Tidak hanya pahala yang dilipat gandakan, dosa yang dilakukan ketika bulan Muharram juga akan dilipat gandakan. Artinya, dosa yang dilakukan sekecil apapun akan memiliki timbangan yang berat. Untuk itu sebaiknya kita selaku umat Muslim berhati-hati dan menimbang baik dan buruk akibat dari segala tingkah laku dan aktivitas yang kita lakukan. Keistimewaan ini menjadikan bulan Muharram sebagai waktu yang istimewa dalam kehidupan umat Muslim, di mana mereka meningkatkan ibadah, merenungkan sejarah Islam, dan memperdalam hubungan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada sesama. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam menjalankan amal soleh di bulan Muharram, bulan mulia, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan paparan singkat yang menarik sekali terkait keutamaan bulan Muharram ya, untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan persilakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami 08116707850, boleh juga di pesan singkat kita di 08138744 0803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mbak.
1: Iya, dari Pak JJ ya?
2: Iya, Marbungo.
1: Oh iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan nih?
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nanya ini Pak, mungkin luar tema. Ini kalender, Pak. Kalender Arab. Arab dengan nasional ini, kalau umpamanya tanggal, kemarin kan udah salah tanggal Muharram tanggal 17, jatuh Muharram tanggal 1, itu berapa hari jarak Pak antara kalender Islam dengan nasional, berapa hari jaraknya? Bama tanggal 1 ini nasionalnya, tanggal 1 Arabnya tanggal berapa jadi Pak?
1: Terkait tanggalan ya?
2: Tanggalan ya, antara kalender Islam dengan kalender nasional itu berapa hari jaraknya?
1: Oh gitu. Jelas Pak Ustaz?
2: Saja Pak ya. Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Pak Ustaz penjelasannya terkait kalender.
0: Ini dari Pak Dede, terkait dengan kalender Arab dengan nasional. Jarak kalender Arab dengan kalender nasional itu berapa hari? Jadi begini ya Pak. Jadi kalender nasional sudah tetap ketentuannya. Januari sampai Desember itu ya jumlah harinya tetap. Tapi dalam kalender Iya atau kalender Arab, ya kalender Islam, itu 28, 20, 29 sama 30. Nah, itulah. Untuk kalender Hijriah 29, 30. harinya. Kalau kita kalender nasional itu sampai 31, makanya Ramadan kita ini maju terus. Ya. Jadi ada pengurangan terus di dalam kalender Hijriah ini. Jadi tiap tahun itu maju. Ya, majunya sampai 10 hari lebih kurang itu majunya. Makanya Ramadan kita ini sekarang kan dimain di bulan Maret. Besok lama-lama bisa dalam satu tahun itu di akhir Desember ya, atau di awal Desember, nanti di awal Januari ya. Itu ketemu lagi dalam satu tahun itu dua kali Ramadan bisa ketemu nanti itu. Ada masanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk jaraknya itu yang jelas dalam kalender Hijriah itu 29-30 harinya. Nah, sementara dalam kalender nasional itu udah ada yang 31 ya, kalau Februari itu ada yang 28 ya. Tapi yang jelas 30-31 itu kebanyakan di dalam kalender apa ya, di dalam kalender nasional seperti itu ya.
1: Oke, baik, itu dia Pak JJ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lama sekali Pak Gunawan. Apa kabar? Udah lama nih gak kedengeran suara Pak Gunawan.
3: Alhamdulillah masih sehat.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Gunawan, apa yang mau ditanyakan sama Pak Ustaz?
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak Ustaz, ini kalau saya perhatikan kan kita mayoritas orang Muslim di Indonesia gitu kan. Tapi para orang tua ini kan terkadang itu tanggung jawabnya kepada anak itu nggak ada di rumah tangga gitu kan. Contohnya kalau kita tanya itu anak murid ngaji itu bulan Islam aja bulan Hijrah nggak tahu dia gitu kan. Tolong dijelaskan sedikit poster ya mengenai masalah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, ini terkait dalam rumah tangga juga untuk anak-anak nih, bagaimana nih mendidiknya? Silakan Pak Ustaz.
0: Jadi memang benar kata Pak Gunawan ya, mayoritas kita ini Muslim. Tapi anak-anak kita ini lebih kenal dengan hal-hal yang tidak Islami seperti itu. Yang lebih mendasar ini terkait dengan bulan, yang lebih kenal dia dengan bulan nasional lebih tepat di telinga mereka. Ya, karena hari-hari mereka itu yang mereka dengar, Pak Aba, yang Pak Gunawan. Jadi memang kita sebagai orang tua, ya, mobil khusus ibu ya, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah sekolah pertamanya anak. Jadi orang tua inilah yang mengenalkan kepada anak. Ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumatul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi kita kenalkan sama anak-anak kita. Anak-anak kita lebih kenal dia dengan bintang-bintang sepak bola dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Tidak kenal mereka. Nah, makanya kita yang perkenalkannya. Karena sekolah pertama itu di keluarga itu. Ya, pendidikan pertama itu di keluarga. Apalagi anaknya tidak mengenal pendidikan agama, ya sekolahnya umum. Alhamdulillah, mungkin ya, sekolahnya sekolah yang mungkin mayoritas di situ non-muslim, misalnya Tiberius, ya, dan sebagainya. Malah nanti mungkin tidak kenal mereka, ya. Jadi kita sebagai orang tua kenalkanlah kepada anak-anak kita, ya, malaikat, misalnya nama malaikat, Jibril, Mikail, Sotil. Bukan lagi rakib tapi balik di luar, kita perkenalkanlah ke anak-anak kita karena kita ini Muslim, jadi jadilah Muslim yang kafah ya. Jadi yang kenal memang betul-betul tahu dengan agama kita begitu ya Pak Gunawan.
1: Baik, silakan di belakang Pak Gunawan, boleh juga di pesan singkat kami 0813-8744-0803. Dan tadi juga di awal nih Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait menganjurkan juga nih puasa Tasu'a dan juga Asyura. Tapi bagaimana nih Pak Ustadz, yang lebih utama ini puasa hanya tanggal 10 atau tanggal 9 dan 10 atau tanggal 9, 10, 11 nih? Ada pertanyaan dari hamba Allah di Tempino nih, silakan Pak Ustadz.
0: Ya, jadi Asyura ini memang dulu orang Yahudi ya Bu ya, Mbak Nana ya, orang Yahudi itu memang puasa juga. Makanya kita biar membedakan dengan orang Hudi tadi, ya, karena perintah Rasulullah puasa di hari Ashura. Jadi kata Rasul, kalau tahun depan aku masih panjang pada umur, aku akan puasa tanggal 9. Karena itu lebih utama kita yang memang utamanya awal tanggal 10 kita. Tapi ada perintah Rasul lagi, ya, kalau aku sampai umur aku insya Allah tahun depan aku akan puasa tanggal 9 dan 10. Makanya tanggal 9 dan 10 itu kita dianjurkan untuk puasa oleh Rasul. Nah, untuk puasa hari ya, Tasyu'a dan hari Ashura. Jadi memang di bulan haram ini, bulan mulia ini, kan ada empat bulan haram tadi ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah bulan-bulan haram, bulan mulia, bulan suci, bulan Allah. Maka itu dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, di antaranya puasa, kemudian perbanyak zikir, memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sedekah, ya, berbagi rezeki yang Allah karuniakan kepada kita kepada kaum muslim yang kekurangan, ya, nah, kita berbagi. Nah, kemudian juga amal-amal soleh yang lainnya, saling tolong menolong, sabiqul khairat, ya, dalam kebaikan. Seperti itu,
1: Pak. Oke, baik. Kita terima penelpon berikutnya ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sanusi. Pak Samsuri. Iya, sehat ya Pak Samsuri.
4: Alhamdulillah.
1: Oke, silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini di luar tema.
1: Iya, Pak, itu pertanyaannya.
4: Di luar tema. Ini masalah etika. Jadi orang tuanya tidak mampu mengekalkan anak itu, apakah hukumnya?
1: Jadi
4: dia heran itu, apakah menuntut anak itu kepada orang tuanya? Nah, jadi berdosa tak orang tuanya itu?
1: Okay,
4: itulah Pak Ustaz yang tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tuanya tidak mampu untuk mengakikahi anaknya, ini seperti apa nih Pak Ustaz penjelasannya? Silakan.
0: Jadi jika orang tua tidak mampu, jadi memang terkait rezeki ini kan rahasianya Allah, ya. Di jodoh dan maut itu rahasia Allah. Jadi kalau kita tidak mampu, ya tidak bisa juga nanti paksakan, ya. Kalau memang anak laki-laki itu disunahkan potong atau akikahnya dua, ya, untuk anak laki-laki. Dan 7 hari setelah anak itu lahir, kasih nama, biar ditahkan. Jadi memang terkait untuk akikah ini kan tidak wajib ya Pak ya, sunnah. Maka dari itu, kalau orang tua yang tidak mampu, ya tidak mesti, ya, tidak mesti harus dia mengakikahkan. Walaupun dia paksakan, dia berhutang, itu lebih tidak baik lagi ya, jadi beban bagi kehidupan dia. Nah, jadi alangkah baiknya, ya, kalau selagi kita bisa berusaha, ya, itu ya dapat pahala. Ya. Ditanggung jawab orang tua kepada anaknya sudah lepas. Nah, tapi kalau memang hidupnya tidak mampu, ya, kesusahan dan sebagainya, tidak perlu dipaksakan. Jadi bagaimana orang tua berusahalah memberikan pendidikan terbaik buat anaknya, supaya kehidupannya lebih baik nanti di masa yang akan datang. Jadi itu Pak. Pak Samsuri.
1: Betul, baik. Ya, Pak Ustaz.
0: Jangan nanti kita mencuri dan sebagainya untuk menghasilkan anak, kan bukan dapat pahala, tapi dosa yang kita dapatkan.
1: Oke, baik. Silakan masih dinantikan untuk Anda yang ingin bergabung kembali di line telepon kami 0811-670-78850. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita di Mutiara Pagi edisi hari ini ya. Untuk Anda semua yang baru saja juga mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz. Dan kali ini ada pesan singkat kembali yang masuk untuk bertanya di Mutiara Pagi. Dari Roni yang ada di Broni, oke, dari Bang Roni ya, mau bertanya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, dalam waktu dekat ini saya mau menikah Pak Ustadz, tapi kata orang Jawa, karena saya orang Jawa katanya, nah bulan Muharram ini dilarang nih Pak Ustadz, nah bagaimana nih, mohon penjelasannya, atau perlu saya undur nih Pak Ustadz, mohon penjelasannya, silakan dari Roni di Broni, silakan Pak Ustadz.
0: Iya, jadi bulan Muharram ini kan dianggap adalah bulannya yang apa ya, ada yang mengatakan orang-orang Jawa ya, itu sebenarnya tidaklah apa ya, tidaklah sesuai dengan syariat Islam ya Mbak ya. Jadi dalam Islam itu sebenarnya ya bulan itu bagus semua,
1: betul.
0: Tidak ada yang ya tidak ada yang tidak baik. Apalagi niat ini adalah niat yang apa namanya, niat yang suci untuk menikah. Ini juga bepergian ya, bepergian, ada juga yang katakan jangan hari ini hari itu. Nah kalau memang sudah takdir dia, takdirnya ya, qadarullah, kecelakaan dan sebagainya, tidak tentukan hari ini hari itu ya, kapan pun bisa. Nah jadi terkait dengan nikah dengan surah ya, dengan surah ini adalah tidak bagus ya, nanti ada musibah dan sebagainya, itu sebenarnya tidak ada ya. Dan saya sendiri nikah di bulan Muharram juga ya.
1: Sama Pak Ustaz. Masya Allah.
0: Insyaallah kita ya selagi mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Itu yang lebih penting, kita yakin bahwa semua yang Allah ciptakan itu baik semua.
1: Betul.
0: Ada buruk, tidak baik. Nah, seperti itu ya, Pak.
1: Baik, baik, itu dia Bang Roni ya, sudah jawaban dari Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz, tanpa terasa kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita? Silakan.
0: Baik, bulan Muharram ini adalah salah satu di antara bulan haram atau bulan suci, bulan mulia. Maka kita manfaatkan bulan Muharram ini dengan memperbanyak amal soleh, sehingga kita dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jauhi perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Itu juga ya dengan amal-amalan yang dianjurkan oleh baginda Rasul, yaitu diantara yang perbanyak puasa di bulan haram ini, bulan Muharram, kemudian juga berbagi dengan sesama, memperbanyak zikir, kemudian juga memperbanyak bacaan istighfar, ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan di bulan Muharram ini kita mulai terjadi dunia memperbarui niat kita supaya kehidupan kita lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, dan masa akan datang lebih baik lagi. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi. Anda juga harus undur diri bersama narasumber kita pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita dari Jambi, Senin 22 Juni 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Kesiapsiagaan Pemprov Jambi hadapi potensi karhutla seiring musim kemarau. Pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP negeri di Kota Jambi dibuka serentak mulai hari ini. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan seiring musim kemarau, belum lama ini Pemprov Jambi telah menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Tia Puspa melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jambi menggelar apel siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi tahun 2026 di lapangan Makorem 042 Gerudep Putih, Rabu 10 Juni 2026 yang lalu. Gubernur Jambi Alharis Laku dan Satgas Siaga Darurat Bencana Karhutla menetapkan Danrem 042 Gerudep Putih Brigjen TNI Nyamin sebagai pelaksana harian dan Satgas Karhutla Provinsi Jambi 2026. Apel siaga darurat bencana karhutla ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana karhutla pada musim kemarau mendatang. Gubernur Jambi Alharis dalam amanatnya mengingatkan pengalaman pahit karhutla yang pernah melanda Indonesia pada tahun 2015 dan 2019. Menurutnya, karhutla tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi akibat rusaknya lahan produktif dan kawasan hutan, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat akibat kabut asap yang memicu peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
2: Pada tahun 2015 dan 2019, kita pernah merasakan dampak yang sangat buruk dari kebakaran hutan dan lahan. Selain menyebabkan kerugian material, berupa terbakarnya lahan-lahan produktif dan kawasan hutan, termasuk lahan gambut yang mestinya terjaga kondisi tutupannya, juga menyebabkan merebaknya penyakit khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta terganggunya berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Pada tahun 2015 dan 2019, kita pernah merasakan dampak yang sangat buruk dari kebakaran hutan dan lahan. Selain menyebabkan kerugian material berupa terbakarnya lahan-lahan produktif dan kawasan hutan, termasuk lahan gambut yang mestinya terjaga kondisi tutupannya, juga menyebabkan merebaknya penyakit khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta terganggunya berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
1: Itu semua pihak terkait diminta meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipasi sejak dini guna mencegah terulang bencana serupa. Alharis juga menekankan pentingnya deteksi dini, respon cepat serta sinergi lintas sektor agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani. Setelah itu, Brigjen TNI Nyamin menegaskan

0: Pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP Negeri di Kota Jambi dibuka serentak mulai hari ini. Laporan Tati Wijaya.
1: Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB jenjang SD dan SMP Negeri di Kota Jambi dibuka secara serentak mulai hari ini. Pendaftaran dilaksanakan serentak mulai 22 Juni hingga 27 Juni 2026. Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Jambi, Tolang Abidin, mengatakan, untuk jenjang SD, pendaftaran dilaksanakan secara offline. Orang tua yang akan mendaftarkan anaknya bisa mendatangi langsung sekolah yang dituju dengan membawa berkas persyaratan yang diperlukan, antara lain kartu keluarga dan akta kelahiran. Ada 3 jalur pendaftaran SPMB jenjang SD, yaitu jalur domisili sebesar 80% dari kuota, jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi siswa kurang mampu dan penyandang disabilitas sebesar 15%, dan jalur perpindahan kerja orang tua atau mutasi sebesar 5%.
2: Persyaratan khususnya juga usia, Mbak. Kalau anak SD itu usia 7 tahun itu wajib diterima. Kemudian di bawah itu ada 6 tahun 11 bulan, 6 tahun 10 bulan, dan paling rendah itu di usia 5 tahun 8 bulan. Itu pun harus menggunakan surat dari sekolah.
1: Berbeda dengan jenjang SD, untuk SPMB jenjang SMP Negeri, pendaftaran dilaksanakan secara online melalui aplikasi yang disiapkan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Selain itu, untuk jalur pendaftaran SPMB SMP ada 4 jalur, yaitu jalur domisili sebesar 40%, jalur prestasi 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi sebesar 5%. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zulafni mengatakan, tahun ini calon siswa bisa memilih 2 sekolah dan harus dicantumkan kedua pilihannya saat pendaftaran.
3: Karena ini full online, jadi mereka harus siapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ada dokumen utama untuk masuk ke SMP itu yang perlu disiapkan. Misalnya satu, kartu keluarga, kedua akte kelahiran. Nah, mengapa akte ini penting? Di SMP itu kalau di SD dari umur 7 tahun diterima langsung. Di SMP, kalau umurnya per 1 Juli tahun 2026 ini lewat dari 15 tahun, dia tidak bisa lagi.
1: Ditambahkannya, orang tua siswa yang tidak paham cara mendaftar SMP bisa mendatangi SD asalnya dan meminta bantuan operator sekolah. Pihak Dinas Pendidikan Kota Jambi akan melakukan pemantauan dan pengawasan selama berlangsungnya proses pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP. Hasil SPMB akan diumumkan serentak pada 3 Juli 2026. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi menyebutkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas menjadi sesuatu yang penting, yang inklusif dan setara bagi seluruh masyarakat. Sri Wayuni melaporkan.
5: Pemenuhan akses bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berbasis hak asasi manusia atau HAM. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, menyebutkan setiap instansi pelayanan publik wajib memastikan layanan yang diberikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Menurutnya, ketersediaan sarana pendukung seperti kursi roda, jalur pemandu atau guiding block, toilet ramah disabilitas, serta fasilitas pendukung lainnya merupakan bentuk nyata penghormatan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara.
6: Jadi kita bisa mengukur apakah pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga pelayanan tadi itu sudah berjalan atau belum, kita bisa lihat. Yang pertama mungkin kita bisa lihat ada enggak pelayanan itu. Kita contohkan di bidang kesehatan. Ya. Ada enggak rumah sakitnya, puskesmasnya, klinik-kliniknya, tenaga medisnya. Terus yang kedua, dapat diakses. Nah, seperti bagaimana kita mendorong setiap kantor pelayanan publik itu memiliki sarana-prasarana yang mudah diaksesibilitas.
5: Selain aksesibilitas, penyelenggaraan layanan juga dituntut memberikan kepastian dan kenyamanan melalui standar operasional prosedur yang jelas, mulai dari informasi tahapan layanan hingga jangka waktu penyelesaian layanan. Sugiman menegaskan, pelayanan publik pada hakikatnya merupakan hak setiap warga negara, sehingga seluruh penyelenggara pelayanan publik harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Sungai Penuh inginkan pengelolaan Kopdes dapat dikelola dengan profesional. Muhammad Isman melaporkan.
7: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui dinas terkait akan terus melakukan pembinaan dan juga pengawasan terhadap pengurus koperasi merah putih di daerah.

0: Wali Kota Alfi menekankan bahwa keberhasilan sebuah koperasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia ataupun SDM yang mengolahnya. Wali Kota menyampaikan harapannya agar jajaran pengurus merupakan orang-orang yang memiliki jiwa profesionalisme dan juga integritas dalam menjalankan amanah anggota. Wali Kota menegaskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar organisasi sosial, melainkan lembaga ekonomi yang harus dikelola dengan manajemen modern. Pengurus diminta untuk terus mengasah kemampuan dalam manajemen keuangan dan juga kewirausahaan. Wali Kota menambahkan di era saat ini koperasi Merah Putih diharapkan mulai menyentuh layanan digital agar lebih cepat dan juga efisien dalam melayani anggotanya.
1: Namun kita ingin memastikan terkait dengan koperasi Merah Putih, nanti pengurus betul-betul memahami apa itu tujuan dari koperasi.
0: Hal ini bertujuan agar koperasi di Kota Sungai Penuh, khususnya koperasi Merah Putih, dapat menjadi pilar kekuatan ekonomi kerakyatan yang sehat dan juga mandiri. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Sebanyak 629 peserta ikuti Jambore Daerah Jambi 2026. Beni Wijaya melaporkan.
4: Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jambi menggelar upacara pembukaan Jambore Daerah Jambi 2026 di Bumi Perkemahan Abdurrahman Sayuti Musa, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi kemarin. Jambore tahun ini mengusung tema ceria, berkarya, dan berkarakter simpatik dan diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Ketua Panitia Penyelenggara Jambore Daerah Jambi 2026 Budianto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan peserta, memperkuat persatuan dan persaudaraan antar sesama anggota pramuka, serta menjadi sarana pembinaan dan seleksi menuju Jambore Nasional yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Selain itu, Jambore juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman berharga bagi peserta, serta membentuk kader bangsa yang berkarakter dan berdaya saing.
5: Yang pertama adalah sebagai pengembangan karakter dan keterampilan. Yang kedua adalah untuk persatuan dan persaudaraan. Yang ketiga adalah pembinaan dan seleksi menuju Jambore Nasional. Yang berikutnya adalah untuk pembelajaran dan pengalaman ya, bagi peserta itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pembentukan kader bangsa. Itulah ada 5 tujuan umum daripada pelaksanaan Jambore.
4: Budianto menambahkan, sebanyak 629 peserta mengikuti Jambore Daerah Jambi 2026 yang berasal dari 11 kontingen cabang, yakni Kerinci 62 peserta, Muaro Bungo 38 peserta, Merangin 41 peserta, Batanghari 70 peserta, Tanjung Jabung Barat 61 peserta, Kota Jambi 51 peserta, Tebo 42 peserta, Sarolangun 40 peserta, Muaro Jambi 122 peserta, Tanjung Jabung Timur 60 peserta, dan Kota Sungai Penuh 40 peserta. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan bagi generasi muda pramuka di Provinsi Jambi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDM di Kota Jambi mengusulkan sebanyak 330 formasi calon pegawai negeri sipil CPNS untuk kebutuhan aparatur sipil negara pada tahun 2026. Kepala BKPSDM di Kota Jambi, Rizalul Fikri, menyebutkan usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan saat ini masih menunggu persetujuan terkait jumlah formasi yang akan disetujui untuk daerah. Pengajuan formasi CPNS tahun 2026 dilakukan untuk mengisi kekosongan pegawai seiring lebih dari 240 aparatur sipil negara yang akan memasuki masa pensiun dini. Pemerintah Kota Jambi juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat saat ini terkait persetujuan dan penetapan jumlah formasi CPNS yang akan dibuka pada tahun 2026.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Wujudkan pelayanan kesehatan berkualitas, pembangunan RSUD modern Kabupaten Kerinci kembali dilanjutkan. Asep Sanjaya melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Kerinci segera akan memulai pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Bukit Tengah. Dimulainya proyek tersebut ditandai dengan penyerahan lahan kepada pihak pelaksana pembangunan. Bupati Kerinci Munadi mengatakan pembangunan rumah sakit ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kerinci. Dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang lebih lengkap lengkap, masyarakat nantinya tidak perlu lagi berobat ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan menggunakan dana, anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN sebesar Rp137,5 miliar rupiah. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan atau pada bulan Desember tahun 2026. Gedung rumah sakit yang akan dibangun terdiri dari 3 lantai dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan modern. Menurut Munadi, setelah selesai dibangun, Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci akan mampu menampung lebih dari 100 orang pasien. Rumah sakit ini juga akan dilengkapi berbagai layanan unggulan, mulai dari pelayanan penyakit jantung, fasilitas cuci darah, kemoterapi, hingga layanan kesehatan lainnya yang selama ini masih terbatas di daerah.
7: Di kegiatan ini proses rangkaian yang harus kita laksanakan, yaitu penyerahan sertifikat dari pemerintah daerah ke PPK ke penyedia atau pelaksana dari kegiatan proyek ini. Itu rangkaian yang harus dilakukan. Artinya dengan adanya penyerahan sertifikat ini, artinya pihak rekanan atau kontraktor sudah bisa melaksanakan kegiatan, ya. Kegiatannya dimulai. Walaupun sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan pelayan yang harus dilakukan, tetapi secara resmi dia sudah bisa melaksanakan. Sudah kita berikan kewenangan tanah, silakan untuk dibangun sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan tersebut.
6: Munadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kerinci agar berjalan lancar sesuai target yang telah ditetapkan. Selain meningkatkan pelayanan kesehatan, keberadaan rumah sakit ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjayanto, Persatu RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh resmi mengajukan banding atas putusan perkara perusakan bolart yang menjerat anggota aktif DPRD Kota Sungai Penuh, Fahrudin. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman berupa denda sebesar Rp30 juta, serta diwajibkan memasang kembali 10 bolart dalam waktu 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Novan Ronar, saat dikonfirmasi pada Jumat 19 Juni 2026 membenarkan pihaknya telah mengirimkan memori banding. Menurut Robi, pengajuan banding merupakan hak JPU karena putusan majelis hakim dinilai belum sesuai dengan tuntutan jaksa. Sementara itu, untuk hasil proses banding, pihak kejaksaan belum dapat memastikan kapan keputusan akan keluar. Namun perkembangan perkara tersebut akan disampaikan setelah adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Jambi.
8: Terhadap perkara tersebut, memang benar kami telah mengajukan permohonan banding yang telah diajukan pada Jumat sebelumnya. Dan pada hari ini, tanggal 19 Juni, terhadap pernyataan tersebut kami telah menyerahkan memori banding ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 19 Juni tahun 2026. Baik, kalau melihat kita dari putusan, bahwa berbeda dengan tuntutan yang kita mintakan ke pengadilan, sehingga berbentuk serahmannya berbeda. Jadi itu dasar kita mengajukan permohonan banding sesuai dengan apa yang kita lakukan di tuntutan kami yang berbeda dengan putusan sebelumnya.
3: Sementara itu, terdakwa Fahrudin menyatakan kecewa terhadap putusan tersebut. Ia menilai sejumlah argumentasi dalam pledoinya belum menjadi pertimbangan dan memadai dalam putusan hakim. Namun, Fahrudin memilih tidak mengajukan banding. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kesiapsiagaan Pemprov Jambi hadapi potensi karhutlah seiring musim kemarau. Pendaftaran SPMB jenjang SD dan SMP Negeri di Kota Jambi dibuka serentak mulai hari ini. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya sudah diundur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih untuk karya pendengar yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi di FM 88,5 MHz. Sana masih hadir menemani Anda semua di Jambi. Pagi ini, Gafar masih 10 waktu Indonesia Barat nanti. Aku Wanita bersama Reza Artamevia menemani kebersamaan kita. Selamat pagi untuk Anda yang akan mulai aktivitas atau yang sudah mulai aktivitas sambil mendengarkan Perusahaan di Jambi. Jangan lupa untuk bahagia, bersyukur, dan mulai aktivitas Anda dengan bismillah ya. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Dan nanti di Formasi 7 waktu Indonesia Barat kembali, kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Radio Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu Nana akan kembali hadir untuk Anda di Opini Publik untuk edisi pagi hari ini. Tetap bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and